0: Love, kemudian juga Disco 2000 yang Pulp. Apa yang apa yang terlintas? Kalau aku terlintas satu tahun apa? Itu adalah Telepon Umum.
1: Telepon Umum.
0: Kalau nggak Telepon Koin, itu aja.
1: Wartel, wartel.
0: Wartel, wartel.
1: Iya nggak? Terlintas yes, itu.
0: Bisa dilihat kalau ngomongin wartel atau terlintas tiba-tiba wartel pertama terus Telepon Koin lah. Apa? Dari wartel dulu aja wartel.
1: Dari wartel. Telepon pacar lah.
0: Oke. Okay. Telepon pacar. Sembunyi-sembunyi ya. Kalau ditelepon di rumah kayaknya udah kelamaan gak enak sama orang rumah.
1: Bener, karena kalau di rumah takut ketahuan. Jadi aku menyasarnya adalah ke wartel. Dan ingat banget dulu tuh aku sekolah, itu SD loh pak, zaman saya SD. SD saya udah punya pacar, udah punya kecegan.
0: Apa?
1: Nah, dulu itu di depan sekolah tuh ada telepon koin. Dulu telepon koin yang sampai akhirnya berubah jadi telepon yang pakai kartu.
0: Ya, telepon kartu.
1: Ya kan?
0: Yes.
1: Nah, abis yang itu
0: isinya itu 25, 50, 100.
1: Yang digosok.
0: Itu mah kalau digosok mah kalau misalnya memang mau tunggu, yang diisi digosok lagi.
1: Iya, iya itu kan.
0: Kalau mau diisi lagi secara ilegal,
1: yeah,
0: kan bisa diisi tuh ke teman misalnya. Pakai lilin kayak apa terus bisa aktif lagi tuh.
1: Iya, iya, iya.
0: Kan kalau beli kan kalau udah habis, udah bolong-bolong udah habis gitu ya, udah sampai 100 bolongnya misalnya gitu, sampai di titik maksimal akhir. Itu harus diganti, gak bisa dipakai kan?
1: Iya.
0: Nah, sementara kan orang Indonesia, negeri Konoha ini kan luar biasa ya. Segala sesuatu bisa diciptakan.
1: Ya.
0: Bisa dipakai lilin atau apa, terus tiba-tiba ngisi lagi tuh. Bayar lebih murah.
1: Iya. Gitu ya. Nah, dulu kan telepon koin, telepon kartu itu tuh ada di sekolahan. Nah. Karena aku punya kecengan, aku gak mau dong telepon di sekolah, malu. Ya. Jadi aku beralihlah ke wartel yang ada di sebelah Gang Damar.
0: Oh, kan Jalan Damar.
1: Jalan Damar.
0: Oh, itu rumahnya di situ, Akai itu.
1: Iya, dekat rumah Akai.
0: Oh iya, pas belokan itu
1: iya, ada wartel. Ya?
0: Terus ada telepon umum juga kan? Kenapa telepon umum dulu disimpan di depan pas pertama kali masuk ke jalan-jalan kecil? Iya, di komplek
1: ya,
0: ada.
1: Iya juga ya.
0: Kalau enggak di komplek itu biasanya di depan pos giro ada itu.
1: Iya, iya benar-benar.
0: Di komplek aku di situ tuh. Tanya deh sama siapa di kompleks itu yang Pepi kayaknya udah tahu tuh. Pepi mungkin kan gedenya juga di Kopo Permai kan. Ya, jadi kalau suka menak tuh biasanya di samping pos giro itu ada telepon koin. Oke, okay, jadi yang pertama nelpon pacar.
1: Telepon pacar
0: yang
1: udah.
0: Yang ke apa namanya sekilas
1: kecengan.
0: Kecengan
1: gitu, belum pacaran deh SD ya. SD kan udah mulai keras ngeceng gitu.
0: Ngeceng terus, guru ya, guru agama ya.
1: Bukan dong pak, guru penjaskes. Biar badannya lebih.
0: Oke.
1: Nelpon kecengan dan nelponnya tuh ya kalau misalnya dia sakit, nelpon.
0: Khawatir ya.
1: Khawatir diangkat sama ibunya. Tapi kalau diangkat sama ibunya aku tutup lagi gitu.
0: Kayak ini ya, Dilan versi kebalik ya.
1: Iya ya.
0: Kalau Dilan kan Dilan di telepon umum nelfon si Milianya.
1: Iya.
0: Ini bisa ya.
1: Bisa, karena saya lebih agresif, Pak.
0: Oh iya, kelihatan. Makanya agak-agak sedikit guru juga takut ya.
1: Iya. Kalau Bang Irfan,
0: yang teringat telepon koin itu adalah antri.
1: Hah?
0: Antri bisa.
1: Emang antri ya?
0: Antri itu kalau ngantri itu gini. Kalau ngantri dulu-duluan aja gitu, setelah maghrib itu biasanya udah duluan dari rumah, udah maghrib beres set. Biasanya jam 7 mulai ke atas sudah mulai rame. Telepon, koin, antri. Terus ngumpulin 500-an.
1: Iya.
0: Kan ada yang 100, ada yang 500. 500 lebih lama ya.
1: Betul, betul lebih lama.
0: Terus ada digitalnya kan 100, 500. Ada digitalnya kan. Itu. Terus yang ketiga tuh teringat ketika nelfon itu biasanya ya. Biasanya di apa namanya? Di atas motor biar lebih santai.
1: Oh, jadi motornya motor. diparkirin di depan itunya ya.
0: Telepon koin. Oh. Kalau wartel itu ingat terkadang itu suara printeran ya.
1: Iya. Deg-degan tuh, apalagi kalau nelfon ke handphone.
0: Iya benar.
1: Nelfon ke handphone kan biayanya lebih mahal ya.
0: Dua detikan aja, dua detikan.
1: Pertanyaan saya.
0: Iya.
1: Pak Irwan nelfon siapa kala itu?
0: Waktu itu.
1: Iya.
0: Saya nelfon sudah

0: Lagu spesial buat Jojo bareng sama Kikis yang lagi di rumah dengerin.
1: Eh, Jojo lagi dengerin
0: Crazy in Love dari Benset. Benset tuh Bansat sih.
1: Bancet
0: mah anak ai, inak ai mah anak kodok atuh.
1: Spesial buat Jojo ya.

0: siap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release.
1: Sebuah karya yang sudah hidup selama lebih dari 2 dekade, kini hadir dengan warna baru. Topati kali ini menggandeng Mario Geklau buat membawakan kembali Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Yang pertama kali dipopulerkan oleh mendiang Glenn Fredly. Melalui versi terbaru ini, Mario berusaha menghadirkan emosi yang jujur terhadap tema hubungan, kehilangan, dan kejujuran perasaan yang jadi kekuatan utama lagu ini. Ini dia, Topati Mario Geklau dengan Jejak Langkah Yang Kau Tinggal.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hilduli. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek website-nya di www.voxradio.com.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Kita mengucapin terima kasih dulu buat teman-teman Fox yang sudah merequest lagu-lagu favoritnya lewat WhatsApp kita, lewat VMA boleh-boleh juga.
0: Selamat pagi dulu, kita juga mau nyapa teman-teman kita juga mungkin yang sudah di jalan jam segini. Seperti ada Bayu Kibo ya, Bayu Ernawati Kibo, namanya lebih cocok itu.
1: Iya sih, dari dulu lebih cocok begitu
0: Kibo Ernawati.
1: Jadi apa namanya, Kibo Nawati.
0: Bo lagi ngapain Bo jam segini? Mau kemana?
1: Itu katanya mau ngantar anak.
0: Emang udah sekolah lagi?
1: Itu tuh, ada di WhatsApp kamu?
0: Mana?
1: Ada gak?
0: Oh, selamat pagi Fox Radio. Mau dong lagunya Ran yang sepeda, biar semangat aja mau ngantar anak ke sekolah. Wah. Baru hari pertama dimasuk SD takut macet.
1: Hey,
0: sekolah anak Anda itu di sampingnya rumah Anda.
1: Anda tinggal gak gulutuk. Jadi Anda dan anak Anda naik
0: mana?
1: Betul. Anda dan anak Anda dan Roro itu bisa naik ke atas genting, terus kemudian kamu bagi jumping. Udah nyampe tuh di sekolah SD-nya. Gitu. Beda dua di sini, di rumahnya. Masjid.
0: Langsung. Oh iya baru itu ya. Iya, enggak sebelah banget lah ya.
1: Enggak.
0: Iya.
1: Pakai sepeda enggak macet. Hi, please. Anda adalah juragan tanah di situ, Bo.
0: Hati-hati di jalan ya, Bo. Sukses, mau ke mana ya, sih?
1: Kenapa? Dia mau ngantar anaknya. Kan MPLS udah masuk kali ya.
0: Masa? Itu? Emang asalam udah masuk?
1: Udah kali. Anak aku juga udah.
0: Bayu mah pusing ya.
1: Kenapa emang?
0: Ya udah mah kalau nganterin anak ke sekolah kena macet, belum biaya sekolah. Kebayang kan sekolah di asalam biayanya berapa?
1: Dari TK aja udah belasan juta.
0: Betul.
1: SD itu belas sampai 20.
0: Betul.
1: SMP pasti di situ lagi dong.
0: Betul.
1: 20-an. Ah udah, Bayu mah
0: pasti
1: lancar
0: itu
1: rezekinya ya, Bay.
0: Pasti pusing itu bayar biayanya. Bener. Gimana?
1: Why?
0: Tinggal reimburse.
1: Gak usah reimburse.
0: Bensin masih yuk reimburse. Mereka gawe di mana reimburse ke asalam.
1: Dia kebayang nganterin anaknya SD pakai mobil. Tiap hari di reimburse. Bensinnya mau saliter-liter acan. Dua kecelak Kibo. Bo, dulu deh Bo. Salam buat Joy udah sekolah berarti SD.
0: SD.
1: Terus Joy. Salam juga buat Roro. Salam buat si kecil. Siapa namanya kecil ya?
0: Zitka
1: namanya. Lah kemarin bilangnya Wahyu. Salam buat Cida juga ya, Bo.
0: Iya.
1: Oke, sekarang kita mau ketemu dulu sama Kang Beng-Beng.
0: Kang Beng, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Pagi Bandung, waalaikumsalam. Om Awong, Tedisa, Bung Jojo, sehat selalu. Doanya buat MC Mahal Kota Bandung. Amin.
0: Amin ya Allah.
1: Wanita aku dari Noah dong, atau Noah siap diputarin setelah beberapa lagu ke depan setelah lagunya Ran ya. Tapi kita mau ke situ dulu, Dis.
0: Ya, kalau misalnya kamu hari ini teman Fox berkegiatan, jangan lupa selalu bawa minyak Tanamila tanahmu yang klasik. Yes. Ya. Ini bisa memelihara kesehatan kulit, menyamarkan noda hitam, bopeng, bekas jerawat. Dan sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Dan ini ngomongin seputaran tentang bola.
1: Ya.
0: Gibol ya, gila bola.
1: Iya.
0: Pemain timnas Inggris ini ternyata nyumbangin 100% fee pertandingan mereka ke badan amal sejak tahun 2007. Dan kebiasaan ini masih berlanjut hingga Piala Dunia 2026. Kebijakan ini dimulai lewat England Footballers Foundation, yayasan yang dibentuk para pemain senior pada tahun 2007, diantaranya adalah David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard, dan pemain-pemain lainnya.
1: Jadi setiap kali membela timnas Inggris, para pemain ini nggak mengambil sepeser pun dari fee pertandingan. Situs resmi EFF ini menyatakan kalau pemain sudah mengumpulkan lebih dari 5 juta pounds, ya, pound sterling. Sementara sejumlah media internasional ini menyebutkan total yang terkumpul sepanjang program nih mencapai 15 juta pound sterling atau setara kurang lebih dari 360 miliar.
0: Wow.
1: Hebat ya.
0: Hebat.
1: Terima
0: banget.
1: Kasih. England Footballers Foundation.
0: Iya.
1: Yang bagus foundationnya apa nih, Dis?
0: Foundationnya 01 Wardah.
1: Bye, sepeda nih, bye buat Gibo nih.

0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Kerasa yang namanya dingin menusuk ke tulang paling dalam. Berapa sih, 16 atau 17 sekarang ya?
0: Sekarang ini lagi 17, 17 derajat di Geger Kalong.
1: Setengah 6 pagi-pagi, Aung Irfan bergegas dari rumah.
0: Itu pasti 16-an tuh.
1: Iya, jam segituan. Terus mau pakai baju apapun, mau pakai, aku pakai sarung tangan ya, tumen-tumennya tetap aja nembus.
0: Dinginnya nusuk. Apalagi, banget.
1: Iya, soalnya sarung tangannya mereknya Cap Mangga.
0: Ayah emang sarung tangan.
1: Sama Wadimor.
0: Eh, sama sarung.
1: Tapi yang paling penting buat teman-teman nih, nikmati aja sekarang matahari udah mulai bersinar dan juga keluar. Mengajak kita untuk bisa berjemur. Silakan untuk bisa berjemur, enak nih jam segini, sambil sarapan, sambil ngopi, sambil gorengan, bandros, kue balok, pukis, apapun itulah.
0: Tapi kalau berjemur jangan lupa pakai body lotion.
1: Nah, ini betul
0: ya.
1: Karena kalau pakai body lotion ini melembabkan kulit dan juga menghidrasi kulit. Sangat-sangat, sekali lagi ini adalah salah satu transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Dan kita balik ke Pemkot Bandung dulu. Ini akan mengalokasikan anggaran sekitar 300 juta untuk mendukung penyelenggaraan Asia Afrika Festival AF 2026 yang akan berlangsung besok 11-12 Juli 2026. Kita mah gak pernah kebagian ya. Itu dari 300 juta itu sebetulnya ada buat kita loh. Ya, 3 juta, 3
0: baru
1: juta.
0: Baru saya mau nanya, ini Pak, MC-nya siapa Pak?
1: Nggak tahu, belum ada kabar, belum, tapi besok ya.
0: Kita lihat aja besok. Pasti teman-teman kita lagi.
1: Ya, dana tersebut itu digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan termasuk karnaval budaya, pertunjukan seni dan juga penataan kawasan acara. Jadi dari 300 juta ini kan mungkin 3 juta aja ada buat Awang, buat Disa, harusnya
0: buat MC ke kita.
1: Nah, ya ada, kita mah gak apa-apa. Harusnya kalau Asia Afrika itu, tapi kan memang MC pinter-pinter Asia Afrika mah, Dis.
0: Iya.
1: Yang knowledge
0: apalah kita.
1: Yang knowledge Inggrisnya luar biasa. Kita mah gak pernah, kita mah cuma bilang oh ya, oh my god, yes, oh no, gitu doang. Kita mah bahasa Inggrisnya, makanya kita gak dipake.
0: Dan Pemkot menilai AAF sebagai salah satu agenda internasional penting yang mampu memperkuat citra kota Bandung, sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan dan menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, kuliner, dan ekonomi kreatif. Dan tahun ini AAF ini mengusung tema Unity in Diversity, Rising in Harmony.
1: Besok siap-siap aja, Jalan Asia Afrika ditutup, jadi silakan untuk lalui jalan-jalan alternatif.
0: Betul, 11-12 Juli ya.
1: Jadi Sabtu dan Minggu ya. Heran, kenapa kita gak pernah dipakai ya?
0: Ya itu Om, coba ngomong dulu bahasa Inggris Om.

0: Fox News.
1: Dilansir dari tribunjabar.id, aksi pembegalan jalanan didominasi pelaku usia remaja di Kota Bandung kian meresahkan masyarakat. Kasus ini makin mencuat setelah insiden begal sadis di kawasan Arcamanik menyita perhatian publik, termasuk anggota DPR RI Atalia Praratia yang mengecam aksi tersebut karena menyasar seorang anak hingga jari tangannya harus diamputasi.
2: Merespon situasi ini, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan akan turun langsung melakukan patroli bersama jajarannya setiap hari Minggu mulai pukul 2 pagi. Farhan juga mengungkap angka kriminalitas jalanan rata-rata melonjak hingga 20% pada masa libur sekolah dibanding hari biasa. Untuk penanganan, Satgas Anti Begal dibagi ke dalam 5 zona operasi, yaitu Bandung Barat, Bandung Timur, Bandung Tengah, Bandung Selatan, dan Bandung Utara.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung. From your feel good station, Fox Radio Bandung.
2: Feel good. Masuk di jam 8.09, interval kita terakhir. Baskom, bahas komentar. Dan seperti biasa, nanti ada Taci Fox, Tata Rucingnya di Fox Radio.
1: Jadi siapin tebak-tebakan lucu kamu, yes, ya, beserta jawabannya langsung kirimin, betul, ke WhatsApp. Boleh, nanti kita bacain. Dan nanti kita bahas kesehatan juga, tentang gigitan serangga.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Pagi Bandung.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Udah mandi? Jangan karena lagi cuacanya dingin banget jadi males mandi. Jangan dong ya. Biasanya kalau aku bikin semangat mandi itu kalau misalnya sabunnya itu
1: ngaruh ya?
0: Ngaruh kalau aku om. Iya, iya. Sabunnya
1: mood.
0: Enak gitu ya. Itu tuh bisa kayak pengen cepet-cepet mandi gitu bawaannya.
1: Oke.
0: Okay. Cobain kamu kalau misalnya ngomongin sabun nih teman Fox ya. Cobain yang namanya sabun Ultimate Kaliku. Ini tuh ada scrub halusnya, ngebersihin dan nyegerin badan, dan sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Udah ini mah udah bener-bener apa namanya, cakep lah.
0: Ya.
1: Idola tuh Babe Bambang Pranoto mah. Semuanya produk-produknya oke.
0: Ya. Ya.
1: Nah, ini ada waktu kita akan ketemu dengan idola kalian juga, Baskom, Bas Komentar. Kita mau yang mana ya? Banyak tuh yang dikirimin tuh.
0: Aku belum buka lagi.
1: Yang dari yang kemarin deh.
0: Yang mana om?
1: Yang dari Music Clubs. Apa sih itu? Nih.

0: Jadi ini lagunya dari siapa namanya? Lagu siapa sih aslinya?
1: Ed Sheeran ya?
0: Ed Sheeran
1: ya, nggak sih?
0: Ya Ed Sheeran. Terus dengan
1: Chip,
0: dengan apa namanya, dengan fasihnya ibu ini, dengan nadanya, nada apa ya? Nadanya udah bener sih sebetulnya, cuman pengucapan lafal Inggrisnya ya.
1: Yeah.
0: Saya juga belum tentu kalau saya bisa loh. Saya yakin dia itu guru bahasa Inggris. Ini dari beberapa netizen. Beneran loh.
1: Nih, Sunglish katanya, Sunda English, and I'm proud of it.
0: Bener. Setidaknya beliau jauh lebih percaya diri daripada saya.
1: Iya, bener
0: kadang-kadang
1: loh.
0: Kadang-kadang saya bingung loh. Saya bisa ngerti, tapi saya susah diucapkan.
1: Ini ibu suaminya gak nasehatin cerah.
0: Aku juga nyanyi bahasa Inggris gini katanya tuh. Oh iya bener.
1: Ini yang namanya bakat yang seharusnya terpendam.
0: Terus ada bilang, Min please hapus, lagi pusing. Tapi kalau ujian listening ibu ini ngomong gitu ya, yakin gue 100% gue bisa jawab dengan benar semuanya. Iya sih benar, gue juga yakin gitu.
1: Iya, sangat wajar kok katanya tuh. Saya juga kalau nyanyi begitu bu, yang penting yakin aja dulu dah.
0: Ini tuh bakat yang benar-benar harusnya terpendam, dis, gak usah dikeluarin. Jadi maksud lo?
1: Tapi katanya tuh banyak yang bilang artikulasinya cukup jelas, iya bener, katanya. Iya,
0: meskipun
1: kan?
0: Si ininya ya, apa namanya? Si pengucapannya gitu ya. Artikulasinya oke, okay. Intonasi juga sama tuh lagunya, liriknya dia apa lirik banget.
1: Iya. Terus
0: ada nih, ipodor
1: gitu. Kan ini kan dia si ibu ini tuh sekalian bikin video klip dan niat loh. Kayak di danau gitu kan.
0: Iya, kayak di situ Patenggang.
1: Iya, kayak di situ Patenggang, terus dia pakai apa? Perahu, terus dia nyanyi-nyanyi, benar-benar niat kayak video klip. Terus ada netizen yang bilang, "Bu, sekalian video klipnya harusnya boxing."

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Ini waktunya kita masuk di Taci Fox, Tata Rucingan,
0: yes,
1: di Fox Radio.
0: Let's go. Kamu kalau misalnya teman Fox punya Tata Rucingan juga,
1: ya, boleh ya.
0: Silakan untuk dikirimin ya ke WhatsApp kita di 0811-2247-74917. Kirimin beserta dengan jawabannya langsung ya. Nanti kita akan langsung bacain, oke?
1: Okay? Ikan-ikan apa yang bikin baper?
0: Nah, cakalang.
1: Cokolok.
0: Cakalang, aku mencintaimu.
1: Cakalang mah itu ikan yang gak pernah mau dilama-lamain.
0: Oh iya, ikan gak sabaran ya?
1: Salah, salah.
0: Iya benar, kalau cakalang ya, ikan gak sabaran.
1: Ikan dengan apa yang bikin baper?
0: Gak tahu.
1: Ikan stopping loving you.
0: I can.
1: Ikan stop loving you.
0: Aduh, aku ya. Bentar. Ditarik ke atas, ketutup. Ditarik ke bawah, kebuka.
1: Ditarik ke atas, ketutup, celana panjang. Ditarik ke atas, ketutup, cari ke...
0: Lebih spesifik
1: lebih
0: lagi.
1: Lebih spesifiknya orang mau...

0: Oh, pups.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Ditarik ke atas, ketutup, ditarik ke bawah, kebuka, resleting dong.
0: Iya, oke. Teman Fox dari Pak Eko dibilang.
1: Masuk Pak Eko.
0: Nah, ini dulu Jojo. Pak Eko dulu, Pak Eko dulu. Yang ini. Oke.
1: Okay. Masuk Pak Eko silakan.
0: Gasibu singkatan dari apa?
1: Iya ya.
0: Apa coba?
1: Gasibu tuh ada loh waktu itu dibahas.
0: Apa singkatannya? Gasibu singkatan dari apa? Ini Pak Eko tuh bikin terobosan terbaru.
1: Bukan yang sebenarnya.
0: Bukan sebenarnya, kan tebak-tebakan.
1: Gak tahu.
0: Gasibu tuh singkatan dari gapangan sipak bola.
1: Lapangan sipak bola.
0: Pak Jojo, Pak Han.
1: Jojo.
0: Pak Han bilang, ikan apa yang enggak pernah masuk angin?
1: Ikan yang enggak masuk angin?
0: Iya.
1: Yang bisa masuk angin?
0: Yang enggak pernah masuk angin.
1: Ikan yang apa?
0: Enggak pernah masuk angin.
1: Enggak pernah masuk angin. Ikan kembung.
0: Salah.
1: Enggak tahu.
0: Ikan tawes.
1: Hah? Kenapa?
0: Wes tawes bablas angine. Lucu aja nih Pak Johan ya.
1: Wes.
0: Ayo.
1: Nembak ke lantai tapi yang kena hidung.
0: Kentut.
1: Iya benar.
0: Lagu lirik lagu Silon Seven yang dilakukan sebelum tidur.
1: Hah?
0: Lirik lagu Silon Seven yang dilakukan sebelum tidur. Ayo.
1: Perhatikan Rani.
0: Perhatikan Rani enggak. Ngapain sebelum tidur diperhatiin Raninya?
1: Enggak tahu apa.
0: Lirik lagu Silon Seven yang dilakukan sebelum tidur. Liriknya adalah cuci kakilah saja diri.
1: Caci maki.
0: Okay.
1: Oke ya. Bentar.
0: Ayo.
1: Apalagi ya? Sebentar.
0: Kenapa Superman poni keritingnya cuma satu?
1: Iya. Kenapa ya?
0: Ayo.
1: Kenapa? Superman poni keritingnya cuma satu. Karena kalau yang keriting lainnya ada di ada di ketek.
0: Salah. Kenapa Superman poni keritingnya cuma satu? Karena kalau banyak namanya Supermi.
1: Iya deh, itu udah lama sebenarnya ya. Kan jokesnya lupa aku.
0: Oke. Okay.
1: Bentar.
0: Lagi?
1: Bentar ya. Aku cari dulu. Mana sih? Mana teman Fox yang lainnya? Kalau misalnya ada lagi silakan kirimin ya.
0: Ayo.
1: Bentar. Ada enggak?
0: Belum.
1: Anak magang.
0: Oh, udah ini mah gampang.
1: Apa?
0: Apa bedanya Superman dan Superman?
1: Superman
0: sama Superman, gampang ini mah.
1: Apa ya dulu pernah ya?
0: Ini mah klasik banget. Kalau Superman mah kaca dalamnya di luar. Supermannya di dalam.
1: Oh iya benar.
0: Iya.
1: Benar itu jawabannya. Betul. Benar.
0: Lalu
1: aku
0: lagi,
1: ya.
0: Satu lagi Dis.
1: Nama penyakit paling terkenal di Cina.
0: Hah? Nama penyakit?
1: Mm-mm.
0: Kungfu.
1: Penyakitnya apa?
0: Kungflu.
1: Iya.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Gigitan serangga adalah kondisi yang sering terjadi terutama di negara tropis seperti Indonesia. Gigitan serangga umumnya cuma menimbulkan bentol dan gatal-gatal, tapi pada beberapa jenis serangga nih, gigitan ini bisa mengandung racun dan menularkan penyakit yang berbahaya.
2: Serangga ini merupakan salah satu jenis hewan yang diketahui sering menggigit manusia. Beberapa serangga cuma akan menggigit atau menyengat kalau ngerasa terancam, sedangkan sebagian lain menggigit buat mengisap darah manusia.
1: Iya, atut, atut. Kalau kamu punya keluhan gatal-gatal karena gigitan serangga, pastinya balur dulu badan kamu dengan sanga-sanga minyak gatalin. Wih, ini yang baru nih.
2: Iya.
1: Jadi karena sanga-sanga minyak gatalin ini dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping.
2: Dan sanga-sanga minyak gatalin ini cukup dibalur ya, tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan gatal-gatal di kulit. Dapatkan sanga-sanga minyak gatalin di Fox Radio Bandung dengan harga Rp75.000 per 60 mili. Sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info, silakan kamu klik ke www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa dan Lawan.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming?
1: Website?
2: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
4: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari.
6: Fox Radio.

0: Fox News.
1: Dilansir dari tribunews.com, Kementerian Kesehatan mengungkap bahwa penanganan tuberkulosis atau TB di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Meski TB sudah ditetapkan sebagai program prioritas pemerintah, Direktur Penyakit Menular Kemenkes Dr. Prima Yosefin menyebut stigma dan juga diskriminasi di masyarakat jadi penghambat utama karena banyak pasien takut memeriksakan diri karena khawatir dikucilkan atau kehilangan pekerjaan.
2: Dari 4 indikator utama penanganan TB, yakni penemuan kasus, kepatuhan pengobatan, keberhasilan pengobatan, dan terapi pencegahan TB semuanya belum mencapai target. Yang paling jauh dari target adalah pemberian terapi pencegahan TB, di mana hingga Juni 2026 realisasinya baru sekitar 8% dari target 80% tahun ini.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
3: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya at @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan. 91.7 FM.

0: Ini spesial buat kamu yang udah lama tidak punya pacar ya. Zombie.
1: Jomblo dong.
0: Kan zombie mah. Tapi ini zombie itu jomblo bareng-bareng.
1: Iya, kalau sendirian jomblo. Yes. Kita udah mau pamit teman Fox ya. Terima kasih buat kamu udah dengerin kita dari jam 7 pagi tadi. Selamat menikmati weekend terakhir. Sebenarnya ya untuk liburan karena kan banyaknya udah,
0: iya,
1: memang ada yang
0: lagi ya.
1: Senin tuh biasanya masuk SMA itu Rabu kalau nggak salah tanggal 15. Tapi beberapa udah ada yang masuk dari sekarang untuk MPLS.
0: Iya.
1: Gitu kalau anak aku tuh Senin baru masuknya.
0: Oh gitu.
1: Yang kecil Rabu.
0: Rabu.
1: Om Awo mah udah anaknya udah.
0: Hari Sabtu MPLS mulai.
1: Oh,
0: Sabtu.
1: Cuma Sabtu
0: sehari kayaknya.
1: Oh.
0: Sabtu Minggu udah Seninnya udah mulai masuk lagi.
1: Oh gitu ya, ya semangat lah.
0: Kan si angkatannya baru dikit,
1: nggak
0: banyak muridnya.
1: Oh iya.
0: Baru dikit gitu.
1: Selamat menyiapkan ya, ya. Untuk anak-anak kembali sekolah lagi.
0: Betul,
1: selamat
0: betul.
1: Hari Jumat ya. Berarti kita ketemu lagi insya Allah hari Senin di pagi
0: hari
1: Bandung
0: Senin,
1: jam 7 sampai jam 9.
0: Betul.
1: Hari ini yang mau cari sarapan juga boleh, silahkan ya.
0: Mau cari jodoh juga boleh.
1: Boleh dong.
0: Tapi cuma inget,
1: apa
0: ngingetin kalau kalian nemu jodoh, balikin sama yang punya. Kan nemu, kan nemu namanya.
1: Oh iya, nemu jodoh ya.
0: Nemu dompet,
1: dibalikin ke yang punya.
0: Nemu jodoh?
1: Jangan pak, buat saya aja.
0: Oh iya.

Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.

0: Nungguin ya teman Fox ya. Biar penasaran aja.
1: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

bosan sama playlist yang itu-itu aja. Yuk request lagu andalan kamu di Fox Music Marathon. Tiap hari Senin sampai Jumat, mulai jam 9 sampai 11 siang.

Dari Omong Sama Tempe Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Yes, bukan kanebo kering dong ya. Kalau misalnya kamu memperlakukan orang kayak kanebo kering, kayaknya gak adil deh. Kering kan udah kering gitu, kurang air, kebawa angin kalau kemana-mana. Tapi berguna saat kita mau ngelap-ngelap apa, tinggal tambahin air lagi. Jadi kalau kamu misalnya ngeliat teman kamu tuh lagi bete-betean kayak kanebo kering istilahnya, kamu kasih dong secercah harapan, kasih air-air dikit, hibur-hibur dikit, biar semangatnya nambah lagi, terus dia berguna lagi teman Fox. Bener kan ya? Tapi kalau kamu ingin berguna sekarang, boleh deh ya, berguna buat diri kamu atau orang lain yang ingin kamu kasih lagu, langsung aja di 08122477491 teman Fox. Lagu-lagu Bos Indonesia favorit kamu. Kali ini mah gak akan ada yang hilang. Yang boleh ngomong hilang tuh cuman Ipang. Kata Ipang tuh ada yang hilang. Kamu hilang gak sih? Gak kayaknya ya.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sangat-sangat.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih. Mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum. Bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Fox News.
1: Aksi begal di Kota Bandung kembali menjadi sorotan publik setelah muncul kasus kekerasan yang menimpa seorang anak di kawasan Arcamanik. Peristiwa ini tidak hanya memicu keprihatinan masyarakat, tapi juga mendapat perhatian dari anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia, yang menilai tindak kriminal tersebut semakin meresahkan karena menimbulkan korban luka serius. Melalui medsosnya, Atalia menyoroti kasus begal sadis tersebut dan korban yang masih berusia anak-anak mengalami luka berat akibat serangan pelaku. Bahkan salah satu jari korban harus diamputasi selain mengalami luka bacok di kepala dan kaki serta luka tusuk. Dilansir dari kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: 10.04 teman Fox, izin mendagi di Selekta Indonesia. Cuaca cerah, enak untuk kamu buat jemuran dikit lah ya. Jam 10 masih boleh kali, sebentar aja. Sambil cari-cari sarapan yang baru bangun atau yang udah ada di kantor. Sambil buat minuman-minuman hangat, biar kamu kedepannya enakan.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati. Sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Jan Mandagi di Select Indonesia dengan Fox. Ini The Titans. Bila ini tuh requestan dari Fahri ya. Fahri, apa kabar? Fahri pengen The Titans. Bila, terima kasih, sama-sama. Terus ini ada Tenani seperti biasa. Tenani, hai Tenani. Hai Kak Ijan. Nani di Cicahem. Wait ya, Ijan siapin dulu sebentar. Ah, Nani di Cicahem kan Nani. Pengen semusim dari Krisya udah Ijan puterin. Salamnya untuk Karo, Sapu, Chandra, Johan, Dadang dan semua teman Fox. Spesial untuk Kak Ijan, semoga di Jumat berkah ini selalu diberi kesehatan. Amin. Keberkahan rezekinya, terima kasih dibacakan dan diplay lagunya. Sama-sama Kak. Wait ya. Mesti dicari-cari nih. Yes. Dan ya pasti juga buat kamu teman Fox, Ijan masih ngebuka requestannya. Dan lagu-lagu bahasa Indonesia favorit kamu. Kalau misalnya kita ngobrolin tentang Select Indonesia ya, yang baru gabung, yang pastinya Ijan Mandagi sekarang di Select Indonesia jam 9 sampai jam 11 setiap Senin sampai Jumat. Oke, okay. Lagu-lagu Indo, lagu-lagu yang favorit kamu, yang buat kamu flashback, yang buat kamu pengen move on atau apapun itu, ada dong.
1: Bila

0: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
3: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check.
4: Fox Radio.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Walls akhir zaman jadi langkah pertama yang memperlihatkan langkah baru dalam perjalanan musikal Roni. Sebuah karya yang terasa lebih luas, sinematik, dan berani mengambil jarak dari pola yang selama ini melekat pada dirinya. Menurut Roni, lagu ini berbicara tentang menemukan seseorang yang tetap ingin kita pilih, bahkan ketika keadaan sedang gak baik-baik aja. Gambaran berdansa di tengah dunia yang runtuh terasa seperti metafora yang indah buat menggambarkan perasaan itu. Ini dia, Roni Parulian dengan Walls akhir zaman.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hillbilly. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.

0: next time for Good Life, Healthy Life, only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Posisi bantal yang benar saat tidur berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang belakang dan mencegah nyeri pada leher, punggung, dan bahu. Dengan penempatan bantal yang tepat, tidur bisa terasa lebih nyaman, tubuh bisa lebih segar bangun pagi. Bantal bukan sekedar pelengkap tidur, melainkan penopang utama kepala, leher, dan sebagian tubuh. Agar tetap dalam posisi yang sejajar, posisi bantal yang benar saat tidur ini membantu menjaga kelengkungan alami tulang belakang dan mengurangi tekanan pada otot serta sendi selama beristirahat. Selain itu, untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik, pastinya kamu juga balur badan kamu sebelum tidur dengan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century K24, juga di Fox Radio. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut, www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa dan lawan.

0: Fox News.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerbangkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani bersama 4 orang lainnya yang ikut terjaring operasi tangkap tangan OTT ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Kelimanya diamankan dalam operasi senyap tim penindak lembaga anti rasuah di wilayah Seloraya, Jawa Tengah pada Kamis kemarin terkait kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa sebelum diberangkatkan ke Jakarta, Etik Suryanti beserta 4 orang lainnya lebih dulu menjalani proses pemeriksaan awal serta secara tertutup dengan meminjam tempat di Mapolresta Solo sejak Kamis malam hingga Jumat pagi, dilansir dari kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

Buat kamu, teman Fox yang benar-benar hobi tidur, apalagi tidurnya tuh sampai hibernasi ya, lama banget. Ternyata ini ada fakta unik yang bakalan ngebuat kepala kamu gede yang tukang tidur ya. Di mana otak manusia terbukti jauh lebih aktif bekerja saat tidur dibandingkan saat bangun.

0: teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Hal apa yang akan diingat anak kamu tentang kamu 20 tahun dari sekarang? Bukan hadiah ulang tahun yang mahal, tapi ritual kecil yang dilakukan konsisten. Psikologi menunjukkan bahwa ritual keluarga memberikan rasa aman dan identitas pada anak. Tanpa ritual, sebuah rumah hanya menjadi tempat singgah, bukan tempat bertumbuh. Ciptakan tradisi sederhana. Mungkin jalan kaki setiap minggu pagi, ritual membaca buku sebelum tidur, atau sekedar tos unik sebelum berangkat sekolah. Ritual ini adalah jangkar emosional yang akan menjaga mereka saat mereka menghadapi badai di luar sana nanti. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: didengar doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan Mas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-Sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-Sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-Sanga Klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-Sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuota.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
4: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
5: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
6: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
7: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
8: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
7: Ya udah deh, aku main HP aja.
4: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
8: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
9: Fox Radio Peduli. Fully supported by Sanga-Sanga. Sing ada lawan.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Wajah kamu kering plus merah-merah. Awas, bisa-bisa itu karena kamu salah pilih produk skincare. Atau karena terlalu sering terpapar polusi. Produk yang mengandung alkohol, pewangi buatan, atau deterjen keras bisa mengikis lapisan pelindung kulit. Alternatifnya adalah kamu bisa menggunakan produk perawatan wajah dengan bahan-bahan alami seperti Sanga-Sanga Facial Wash. Bikin wajah kamu kenyal dan juga lembab.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagi

up! My favorite song is playing!

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik patah fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Berharap kepada Dinas Pengairan ada perbaikan saluran karena Kali Sapu ini sebagai sawah tada hujan.
2: Jumlah ayam yang sekarang produksi di badan usaha kami ini dari 15.000 itu mensubsidi hampir 2 juta.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai 3 warga Bandung Barat tewas akibat ledakan mortir. Polisi geledah rumah mewah di Sentul terkait dugaan TPPU. Di Kabupaten Cirebon, 95 hektar sawah padi kering kerontang hingga retak-retak. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Sebanyak 3 orang warga Kampung Ciparang, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat tewas akibat ledakan sebuah peluru mortar 81 yang mereka temukan Rabu 8 Juli.
4: Kapolsek Cipatat, Kompol DMS Andriani Sapin menjelaskan, berdasarkan keterangan dari para saksi di sekitar lokasi, warga sempat mendengar suara ledakan yang cukup keras. Setelah warga mendatangi sumber suara, ketiga korban yang diketahui bernama Ade 21 tahun, lalu Suhri 51 tahun, dan Rodiana 40 tahun sudah dalam kondisi terkapar. Dari hasil pemeriksaan warga, ketiga korban yang pemulung ini menemukan bekas peluru jenis mortir dalam kondisi masih aktif. Tanpa menyadari bahaya, para korban berusaha membuka proyektil dengan cara dipukul menggunakan palu hingga akhirnya meledak. Lebih lanjut, Kompol Andriani menambahkan pihak kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan tim Inavis dan penjinak bom atau J-bom dari Satbrimob Polda Jabar juga dilibatkan guna memastikan sterilisasi lokasi dari sisa bahan peledak lain yang kemungkinan masih ada.
5: Memang itu adalah kena ledakan. Informasi kedokteran itu ada hentakan. Untuk selanjutnya memang masih kita police line.
4: Sementara itu, Kepala Departemen Teknik Pusat Pendidikan Infanteri, Letnan Kolonel Infanteri Sunaria mengatakan, semua prosedur sudah dilakukan oleh pihak Pusdikiv, termasuk membunyikan sirine sebagai tanda bahwa semua orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk maupun mengambil barang-barang di lokasi latihan. Lebih lanjut, Letkol Sunaria menambahkan, hingga kini pihaknya masih menunggu hasil laboratorium dari Gegana Polda Jawa Barat. Hasil uji forensik tersebut akan menjadi dasar untuk memastikan apakah benda itu merupakan amunisi aktif serta bagaimana benda tersebut bisa berada di lokasi kejadian.
6: Mulai dari jam 6 itu sudah kami bunyikan sirine. Itu berarti sudah tanda memberikan tanda dilarang masuk ke tempat latihan atau mengambil barang-barang yang ada di tempat latihan. Kemudian yang selanjutnya, kami menunggu dari tim Gegana kepolisian hasil laboratorium apakah itu granat dari kami atau granat dari mana. Karena dari hasil prosedur-prosedur yang ada di militer, apabila granat itu tidak meledak, maka dihentikan kegiatan, dicarikan granat itu, kemudian dilaksanakan disposal.
3: Tim Kortas Tipidkor Mabes Polri bersama penyelidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah yang berada di Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
7: Tim TAS Tipikor Mabes Polri bersama penyidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah yang berada di kawasan Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Proses penggeledahan berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian.
8: Jadi rumah weekend itu rumah weekend ini rumah jarang kesini. Kebetulan juga pemiliknya nggak pernah kesini. Adanya juga yang jaga rumahnya aja. Kondisinya kayak gini, sepi.
7: Penggeledahan di lokasi ini disebut menjadi titik ke-12 dalam rangkaian penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penyidik menelusuri dugaan aliran dana yang berkaitan dengan kasus suap di PT Krakatau Steel, PT Asabri, serta dugaan suap pengadaan batu bara di PLN.
9: Ditemukan brankas terkunci setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam brankas.
7: Selama proses penggeledahan, kawasan rumah dijaga ketat oleh personel gabungan, termasuk anggota Polres Bogor yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bogor, AKBP Wika Ardi Lestanto. Petugas membatasi akses ke lokasi demi kelancaran proses penyidikan.
3: Kemarau panjang mulai berdampak pada sektor pertanian, khususnya padi di Kabupaten Cirebon. Tidak adanya hujan dalam beberapa bulan terakhir mengakibatkan puluhan hektar sawah kering kerontang dan tanahnya retak-retak dengan kedalaman 10 cm. Kondisi kian parah lantaran air dari hulu tidak sampai ke irigasi yang menjadi sumber masuknya air ke persawahan.
10: Di salah satu sawah yang baru ditanami, padi tak lagi bisa tumbuh setelah tidak adanya pasokan air. Bahkan pemilik lahan memilih pasrah dengan keadaan dan berupaya menggantinya dengan tanaman lain seperti semangka atau timun suri. Hampir 95 hektar sawah di Kalisapu, kondisinya kering kerontang parah. Tanah yang harusnya basah dan lembab oleh air justru mengalami retak-retak hingga kedalaman 10 cm. Kondisi kian parah setelah irigasi yang menjadi sumber masuknya air dari hulu juga kering kerontang. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah desa untuk menyelamatkan persawahan dari kekeringan dampak musim kemarau panjang. Pemerintah desa sudah meminta kiriman air dari hulu, namun bukannya air yang datang, justru sampah yang membanjiri irigasi. Bahkan, dalam satu tahun, para petani hanya bisa sekali tanam padi dan berjuang kembali dengan tanaman lain yang tahan dengan keterbatasan air.
11: Yang terdampak musim kemarau ini, kekeringan ini, kurang lebih 95 hektar. Jadi sebenarnya Pak Kudu berharap kepada Dinas Pengairan untuk ada perbaikan saluran yang dari Jatisawit ke Kalisapu, karena Kalisapu ini sebagai sawah tada hujan, dalam artian satu tahun itu satu kali panen. Sedangkan masyarakat saya, petani itu, menginginkan dua kali dalam satu tahun. Tapi alhamdulillah diambil hikmahnya di sini, setelah kegagalan berarti Pak Kudu dengan masyarakat menanam palawija.
3: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Barat membuka peluang kolaborasi dengan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Jawa Barat. Usai menerima audiensi dengan PRSSNI Jabar, Kamis 9 Juli, Kepala BPS Jawa Barat, Margareta Ari Anggorowati mengatakan, kolaborasi ini bertujuan dapat memperkuat edukasi dan literasi statistik kepada masyarakat, sekaligus memanfaatkan peran radio yang kini makin bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi digital.
12: Radio kekinian, saya kira ini suatu proses transformasi, adaptasi, bahwa radio yang kita kenal dulu ya Pak ya, dengan yang sekarang itu berbeda. Baik dalam operasional, dalam bentuk komunikasinya itu berbeda, dan lebih adaptif, lebih kekinian dengan satu hal yang mungkin banyak dihadapi oleh masyarakat. Contoh, kita sudah diskusi bagaimana sekarang media visual itu lebih dominan. Sehingga radio yang dulu lebih mengandalkan apa yang kita dengar, sekarang bisa dikombinasikan dengan sesuatu yang lebih visual. Nah ini mungkin akan lebih membuat suatu informasi masih lebih terbangun engagement-nya, vibes-nya, sehingga komunikasi dengan radio yang dulu lebih juga mengandalkan imajinasi, sekarang akan lebih terbantu dan lebih asik gitu Pak, bahasa sederhananya.
3: Menurut Margareta Ari Anggorowati, data statistik tidak hanya menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat dalam mengambil berbagai keputusan. Karena itu, penyampaian informasi statistik perlu dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami. Melalui kolaborasi bersama radio, BPS Jawa Barat berharap semakin banyak masyarakat memahami pentingnya data statistik sebagai landasan pembangunan dan pengambilan keputusan yang tepat. Peternak ayam petelur di Kabupaten Ciamis kembali menghadapi tekanan berat. Harga telur ayam ras di tingkat peternak terus merosot hingga menyentuh Rp20.000 per kilogram, sementara biaya pakan justru mengalami kenaikan. Kondisi itu membuat margin usaha semakin menipis dan mengancam keberlangsungan peternakan rakyat.
13: Peternak yang tergabung dalam Koperasi Produsen Peternak Ayam Petelur Ciamis, P2APC Dusun Cigebot, Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, mengaku harga jual telur di tingkat kandang turun drastis dari kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 menjadi hanya Rp20.000 per kilogram. Di sisi lain, harga pakan naik dari Rp6.800 menjadi Rp7.100 per kilogram, sehingga hasil penjualan telur tidak lagi mampu menutup biaya produksi maupun operasional. Ketua Badan Pengawas Koperasi P2APC Endang Kusnadi mengatakan kondisi itu memaksa koperasi menanggung kerugian sekitar 2 juta setiap hari agar usaha tetap berjalan. Untuk menekan beban biaya, peternak terpaksa melakukan berbagai langkah efisiensi, salah satunya mengafkir ayam petelur produktif lebih cepat dari jadwal. Langkah ini dinilai berat namun menjadi pilihan agar kerugian tidak semakin besar. Saat ini, koperasi P2APC memiliki sekitar 10.000 ekor ayam petelur produktif dan 3.500 ekor ayam regenerasi dengan produksi mencapai sekitar 5 kuintal telur per hari.
14: Dengan harga 20.000 ini kita sebetulnya mensubsidi jadinya, dikarenakan tidak bisa menutupi biaya operasional termasuk harga pakan yang tinggi. Jumlah ayam yang sekarang produksi di badan usaha kami ini dari 15.000 itu mensubsidi hampir 2 juta per hari.
13: Para peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga telur sekaligus meningkatkan penyerapan produksi melalui program MBG. Mereka mengusulkan agar menu berbahan dasar telur disajikan 2 hingga 3 kali dalam sepekan agar produksi peternak terserap lebih optimal sehingga keberlangsungan usaha peternakan rakyat tetap terjaga dan kesejahteraan peternak dapat meningkat.
3: Sepekan terakhir, harga telur dan daging ayam di sejumlah pasar tradisional serta modern di wilayah Kabupaten Sukabumi terpantau mengalami tren penurunan harga. Berdasarkan pantauan di pasar modern Cisaat, penurunan harga ini terjadi bertepatan dengan masa libur sekolah serta adanya penghentian sementara operasional dapur program makan bergizi gratis MBG. Kondisi itu berdampak langsung pada pasokan di pasar yang menjadi melimpah atau mengalami overpopulasi produksi dari tingkat peternak.
15: Menurut Mustika, pedagang, komoditas daging ayam yang semula dijual seharga Rp38.000 per kilogram kini turun menjadi Rp34.000 per kilogram. Penurunan serupa juga terjadi pada komoditas telur ayam yang kini dibanderol seharga Rp25.000 per kilogram dari yang sebelumnya mencapai Rp28.000 per kilogram.
16: Karena ada penutupan sementara MBG, jadinya turun lagi, sekarang jadi 25 per kilonya. Misalnya harga dari kandangnya juga ikutan turun, mungkin overpopulasi atau produksi telurnya juga, jadinya harganya diturunin.
15: Meski harga dua komoditas tersebut merosot, harga sejumlah bahan pokok sayuran seperti cabai dan bawang dilaporkan cenderung masih stabil. Menurut keterangan para pedagang setempat, penurunan harga ini justru membawa dampak positif karena daya beli masyarakat perlahan mulai kembali meningkat. Menurut Dani Tarsoni, Kadis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi juga mengonfirmasi bahwa penurunan harga ini sudah merata di beberapa pasar besar lainnya seperti Pasar Cibadak dan Pasar Cicurug.
17: Harga di pasar kita kan sekarang relatif turun lah. Di beberapa pasar relatif harganya di bawah harga acuan yang memang biasanya terjadi beberapa bulan yang lalu.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Feel the music, feel the vibe, feel the music, feel the vibe, feel good, Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Meja makan seharusnya menjadi tempat paling hangat di rumah. Tapi sekarang seringkali menjadi tempat paling sunyi, karena semua orang menunduk ke layar handphone. Teknologi mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Saat di meja makan kita sibuk dengan ponsel, kita mengirim pesan implisit ke keluarga kita. Orang di dalam layar ini lebih penting daripada kamu yang ada di depanku. Buat aturan zona bebas gadget di meja makan. Gunakan waktu itu untuk saling bertukar cerita, bukan sekedar mengunyah makanan. Fokuslah pada ekspresi wajah dan nada suara. Itulah nutrisi emosional yang sebenarnya. Jangan sampai kamu lebih mengenal dunia lewat layar ponsel daripada mengenal hati orang-orang yang duduk satu meja dengan kamu.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-sanga. Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask sudah tersedia di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Tekan kriminalitas, Pemkot Bandung kuatkan Siskamling. Seni ketangkasan domba, warisan budaya Sunda perlu dilestarikan. Kondisi kesehatan YTR, korban penyekapan dan penganiayaan berangsur membaik. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung semakin mengintensifkan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penguatan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling sebagai strategi utama menekan angka kriminalitas. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, sebagai bentuk keseriusan, pihaknya bersama jajaran pemerintah Kota Bandung akan turun langsung melakukan patroli rutin sebagai bagian dari langkah preventif untuk memantau titik-titik rawan kriminalitas di Kota Bandung. Menurutnya, menciptakan rasa aman tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum, karena peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar lingkungan tetap aman dari berbagai bentuk tindak kriminal. Farhan mengatakan keberhasilan Satgas Anti-Premanisme yang dibentuk sejauh ini bekerja secara efektif, namun akan semakin optimal dengan dukungan penuh dari masyarakat melalui pengaktifan kembali Siskamling di lingkungan masing-masing.
1: Itu sebabnya saya bersama jajaran itu setiap hari Minggu akan melakukan operasi mulai jam 2 pagi untuk keliling, karena bagaimanapun juga ini bagian dari kita melakukan Siskamling. Kita tidak boleh terus-menerus hanya menggantungkan diri kepada aparat hukum, bagaimanapun juga masyarakat harus turun menjaga kota kita dari serangan-serangan atau penyimpangan-penyimpangan kriminalitas tersebut. Udah efektif, bahkan sekarang dengan terungkapnya banyak kejadian begal, itu menunjukkan bahwa kita memang sedang membongkar banyak hal. Tapi efektivitas tim Satgas ini tidak akan maksimal apabila tidak ada keikutsertaan warga. Jadi Siskamling, warga jaga kota, itu akan kita gencarkan kembali.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku mengapresiasi progres sosialisasi Bandung Rapid Transit atau BRT oleh semua pihak untuk memastikan proyek moda transportasi publik tersebut bisa diterima oleh masyarakat. Farhan juga mengapresiasi positif proses pembangunan halte BRT yang dinilai layak dan penanganan proyeknya tidak membahayakan pengguna jalan. Meski begitu, Farhan mengakui masih menunggu kepastian bisnis model operator transportasi BRT yang konsepnya ditawarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Di sisi lain, depo BRT di bekas Terminal Cicaheum dinyatakan sudah siap, termasuk kemungkinan menjadikan stasiun hall sebagai depo BRT.
1: Saya senang sekali melihat progres sosialisasi yang dilakukan oleh semua pihak untuk memastikan agar BRT ini sudah mulai bisa diterima oleh masyarakat. Memang ada beberapa resistensi, tapi resistensi tersebut bisa ditangani dengan sangat baik. Pembangunan halte, kalau diperhatikan beberapa, itu pembangunannya juga bagus. Ada penutupnya, penanganan proyeknya bagus, nggak sampai membahayakan gitu. Kita masih menunggu sekarang, yang paling menegangkan buat saya sekarang adalah mengenai kepastian bisnis model operator transportasi. Saya belum dapat kepastian. Kita masih menunggu konsep yang ditawarkan oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat. Depo Cicaheum sudah siap, lebih panjang sudah siap. Kita lagi menunggu kemungkinan untuk menjadikan stasiun hall juga sebagai depo. Kalau itu jadi, keren sih.
0: Seni ketangkasan domba merupakan warisan budaya Sunda yang perlu terus dilestarikan karena tidak sekedar mempertandingkan domba, tapi juga mendorong para peternak untuk meningkatkan kualitas pemeliharaan sehingga menghasilkan ternak yang sehat, kuat, dan bernilai ekonomi. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat membuka kontes seni ketangkasan domba Garut di Sinergi Arena, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Erwin menilai penyelenggaraan pamidangan ketangkasan domba memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain menjadi sarana pelestarian budaya, kegiatan ini mampu menggerakkan sektor peternakan, meningkatkan aktivitas UMKM, serta menarik peserta dan pengunjung dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Tradisi ketangkasan domba ini adalah waktu di Garut tahun 1815. Ya, alhamdulillah dengan tradisi ini sampai sekarang masih dilestarikan. Tradisi ini mendorong para pengusaha UMKM, para peternak domba untuk terus aktif. Sebagian dipakai yang domba dijual yang korban, yang daging, sebagian jalur-jalurnya dipakai untuk ketangkasan. Di sini, dinilainya bukan hanya adunya saja, jangan dilihat adunya. Tetapi di sini lihat bagaimana para peternak merawat domba semakin sehat, kuat fisiknya. Tetapi kita berharap positif, ternyata alhamdulillah antusias warga datang jauh-jauh nonton kadir.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Upaya penataan dan pembenahan kabel udara terus dilakukan untuk keselamatan dan estetika wilayah perkotaan seperti di Kota Bandung. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Bayu Rahmana mengatakan, sesuai instruksi gubernur, pembenahan atau perapihan kabel udara akan terus dilakukan sampai selesai. Menurut Bayu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan lembaga terkait pemilik kabel udara dan pemerintah daerah setempat untuk mendorong penyelesaian pekerjaan penataan kabel udara tersebut.
4: Kabel udara di wilayah perkotaan ini kami harapkan bisa diperlukan supaya keindahan kota terus juga koordinasi perayaan dan pelayanan ini juga terkoordinasikan dengan baik. Jadi kami juga berkomunikasi dengan Bina Marga utamanya, karena Pak Gub selalu menyampaikan bahwa Jawa Barat istimewa harus jalan yang indah. Jadi jalan sudah bagus tapi kabel semeraut gitu ya, menjadi mengganggu pemandangan. Semoga berharap ke depan semua bisa terbaikkan dengan baik.
0: Pemerintah akan mengawal terus proses pemulihan YTR yang merupakan korban penyekapan dan penyiksaan keji oleh tersangka TH selama 3 tahun. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi mengatakan, dengan tertangkapnya tersangka bukan merupakan akhir dari kasus tersebut. Menurut Arifah, pemulihan korban tidak hanya berfokus pada kondisi fisik, tapi juga psikologisnya. Oleh karena itu, pihaknya memastikan korban akan mendapatkan asesmen, layanan konseling, dan pendampingan psikologis yang dibutuhkan untuk membantu proses pemulihannya.
5: Bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penangkapan pelaku bukanlah akhir dari proses penanganan kasus ini. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan korban memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pendampingan sosial, serta pendampingan hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan.
0: Kondisi kesehatan YTR, korban penyekapan dan penyiksaan keji oleh tersangka TH, kini berangsur membaik. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, mengatakan pasien saat ini ditangani tim dokter RSAS yang khusus dibentuk untuk menjalani operasi. Menurut Vini, operasi akan dilakukan bertahap oleh tim dokter yang terdiri dari berbagai dokter spesialis di bidangnya. Vini juga memastikan semua biaya perawatan pasien ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6: Alhamdulillah di perawatan sekarang makin membaik ya, karena nanti yang bersangkutan akan dilakukan, ini sudah dibentuk tim ya oleh rumah sakit terdekat, dan nanti ada operasi yang bertahap begitu. Jadi satu operasi gerak dulu, diskon terus gitu ya, karena ada beberapa pasien yang akan
7: Sampurasun Wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia Afrika Market, temukan beragam produk unggulan dan rasakan semarak berbelanja. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026, Asia Afrika Festival 2026, United in Diversity, Rising in Harmony. Jangan lupa follow Instagram at Asia Afrika Festival Official dan at tic.bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
8: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel

0: menggunakan minyak sangan-sangan. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunarilovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ah, parkir sini aja deh. Bentar ini.
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan, laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Andin kembali berkolaborasi bareng Lale Ilmanino buat lagu Naksir yang jadi single utama buat album terbarunya Sehidup Semusik. Album ke-9 yang sekaligus jadi merangkum perjalanan 26 tahun eksistensi Andin di dunia musik. Penuh eksplorasi rasa dan genre di Sehidup Semusik, Andin menggandeng produser lintas generasi mulai dari Lale Ilmanino, Dipa Barus hingga Karim Sunharjo. Spesialnya lagi, suami dan kedua anaknya Kawa dan Tabi juga ikut terlibat di album ini. Ini dia Andin dengan Naksir.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hail Duit. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogue.com.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngomongin soal momen Gen Z kompak spill sisa gaji. Sama ngomongin beberapa soal candi ya. Dan seniman Indonesia tembus panggung seni dunia. Semuanya akan dibahas di Seru Senja bareng Pepe Trevi, teman Fox ya. Stay tune sampai jam 6.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

Seru-senya. Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

Aduh, memang ya kalau sial itu gak ada di kalender teman Fox. Kenapa? Soalnya tadi aku Jumatan pakai sendal, tiba-tiba CBT diambilin sama bocah-bocah kampung, kan nyebelin ya. Aduh, itu belinya udah pakai duit nabung ya kan. Mungkin kalau buat mereka kayaknya bukan gak tahu sih ya, gak berharga kali ya kalau buat mereka. Bocah-bocah mah gak ngerti. Ya udahlah, sabar-sabar aja gitu ya. Karena kan sekarang tuh nyari duit gak gampang kayak dulu gitu teman Fox ya. Apalagi sekarang Gen Z udah pada mulai spill-spill soal gaji mereka gitu ya. Kompak banget sih. Kalian ada yang udah gajian belum ya? Belum juga sih ya. Jadi mereka pada nge-spill nih. Bertahan gak sampai akhir bulan katanya. Ada yang saldonya masih ratusan ribu rupiah. Ada juga yang tinggal puluhan ribu aja. Bahkan ada yang sambil bercanda bilang semoga cukup sampai gajian berikutnya. Tren ini langsung viral karena banyak orang ngerasa, wah ini kayaknya gue banget nih, relate gitu. Meski dibungkus candaan, tren ini juga jadi pengingat penting buat lebih bijak lagi ngatur keuangan, supaya akhir bulan gak cuma bisa bertahan tapi juga tenang menghadapi cobaan dan juga ujian di saat temenmu ngajakin ngopi. Kan PR sih sebenarnya. Mendingan bikin life hack aja lah ya. Bikin kopinya di rumah, diseduh di rumah, gak usah nongkrong di kosan lah. Kasian ya. Sabar-sabar aja lah. Awal-awal bulan baru nongkrong, dijadwal ya. Sabar Gen Z, sabar.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil.

Rocky Man Boys FM Fox Radio Bandung. Feel good, bahagia lagi dari PC Kota teman Fox ya. Ini kita mau ngomongin soal Candi Prambanan, salah satu candi kebanggaan orang Indonesia ya. Jadi InJourney resmi bekerja sama dengan India untuk mendukung konservasi Candi Prambanan, salah satu situs warisan dunia atau UNESCO ya. Kerjasama ini bertujuan melestarikan warisan budaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata kelas dunia. Sebanyak 224 candi pendamping akan dipulihkan sehingga diharapkan bisa menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar melalui pariwisata berkelanjutan. Wow, luar biasa ya. Kerjasama Indonesia dengan India ternyata banyak sekali ya. Dan sebuah terobosan juga sih ya, dari industri kemudian juga sejarah dan lain sebagainya. Sampai MBG juga kalau gak salah dulu kerjasama sama India ya. Keren, tapi bukan Perindavan, ini mah India yang bagus.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Pare atau biasa disebut juga Momordica Karantika, ini sering dikenal dengan rasa pahitnya yang khas. Secara umum, pare aman bahkan bisa memberikan manfaat buat individu yang asam lambung. Kandungan serat yang tinggi dalam pare ini berperan penting dalam membantu proses pencernaan. Serat yang terdapat di dalam pare ini mampu membantu dalam meredakan gejala gak nyaman seperti perut kembung, mules, dan produksi gas berlebih yang biasanya dialami oleh penderita asam lambung. Selain itu, ada hal lain yang bisa memberi khasiat buat kondisi tubuh kamu. Pastinya balur badan kamu dengan sangga-sangga minyak balur klasik, karena sangga-sangga minyak balur klasik dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping. Sangga-sangga minyak balur klasik cukup dibalur tanpa diminum ya, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Sangga-sangga minyak balur klasik tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan juga di Fox Radio Network. Sangga-sangga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut, klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangga-sangga Minyak Balur. Singa Dalawan,

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.

0: Fox News. Fox News.
1: Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada segelintir elit di Jakarta yang menganggap persoalan perut lapar bukan hal penting. Berbeda dengan sebagian elit, Prabowo justru berpendapat tidak ingin ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Prabowo awalnya menegaskan komitmennya untuk mengabdikan seluruh tenaga dan pikiran demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Dia pun tak masalah jika ada pihak yang tak percaya kepadanya. Prabowo lantas mengungkapkan adanya elit Jakarta yang menganggap perut lapar tidak penting. Sebaiknya Prabowo juga menilai perut rakyat yang lapar itu penting dan juga menjadi prioritas pemerintah untuk ditangani. Selengkapnya Detik News.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.

0: kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru senja.
1: Masuk di jam terakhir teman Fox ya. Ini ada ngomongin soal seniman Indonesia tembus panggung seni dunia teman Fox. Luar biasa ya. Seni apakah yang dipakai? Seni rupa, seni tari, seni musik, apa seni yang lain? Kita akan bahas ini di Seru Senja sama komentar-komentar kamu yang udah masuk soal gaji Gen Z ya.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

0: hatiku.
1: Nah, Dewan Konser Rafael Paus di Bandung. Feel good. Kenapa kalau mau melambangkan sesuatu yang suci, sesuatu yang agung, sesuatu yang luar biasa, itu selalu dilambangkan dengan warna biru gitu ya. Tinta-tinta biru, darah-darah biru, terus mata biru tuh katanya kan bagus gitu. Dan kayak hal yang lebih ke apa ya, menak, tau gak menak gak sih? Menak itu adalah ningrat lah gitu ya. Kalau bahasa yang awamnya mungkin ningrat gitu, kait-kaitkan dengan begitu. Disekat-sekat gitu ya bahasa-bahasa. Tapi kalau ini bukan ngomongin bahasa, ngomongin soal seni. Kabar membanggakan dari dunia seni Indonesia. Seniman asal Indonesia namanya adalah Yesio, berhasil membawa karya instalasi berjudul Daydreamer ke Brussel, Belgia, teman Fox. Karya ini menampilkan karakter yang sedang duduk santai dan juga mengajak orang-orang buat berhenti sejenak dari kesibukan, menikmati suasana dan berimajinasi. Yang lebih kerennya lagi nih, karya ini berawal dari sketsa yang sudah lama dibuat sama si Yesio dan akhirnya berhasil diwujudkan gitu. Prestasi ini jadi bukti kalau karya bangsa juga bisa tampil di panggung internasional dan membawa nama Indonesia semakin dikenal dunia gitu ya. Satu hal yang luar biasa gitu. Indonesia selain ada pemanjat ya, aku tuh taunya pemanjat Indonesia dari Bali. Dia jadi nomor satu untuk panjat, speed panjat ya, keren. Dan satu kebanggaan juga, karena ada lagi seniman dari Indonesia yang mengharumkan nama bangsa. Weh, keren ya. Tapi kalau seniman gitu tuh memang biasanya punya ini sendiri ya, pola pikir sendiri gitu. Gak kayak orang pada umumnya. Kadang-kadang suka nyeleneh gitu seniman. Jadi kalau kamu mau nyeleneh, ngakunya seniman aja. Padahal memang nyeleneh aja. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward Umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

0: tonight.
1: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Teman Fox, ini ada komentar-komentar di Fox Radio Bandung ya. Aduh, sorry. Jadi soal si Gen Z yang pada pamer gaji gitu ya. Awalnya cuma bercanda katanya. Ada yang posting gajinya tinggal segini nih di rekening gitu ya. Terus tiba-tiba pada ikutan posting juga yang lain. Gue juga tinggal segini deh. Gimana nih hidup gue nih? Dan si Steppy underscore Nikki bilang gini, ujian buat Gen Z sangat berat kan? Buat semua orang, semua kaum pekerja kayaknya. Dimana lo masih punya tuan atau punya bos gitu ya. Semuanya kena ujian sekarang sih, berbagai sektor teman Fox, semuanya ya. Jadi gak usah khawatir. Ada lagi Heycha underscore underscore underscore, Gen Z bersama Allah yang Maha Rich katanya. Amin. Cuma sama dia kita meminta ya. Bingung lagi soalnya, kalau ngarepin sama manusia mah udah gak bisa deh kayaknya ya. Mintanya sama Allah langsung gitu, jalur langit. Ya gak, di sepertiga malam aja udah deh, udah paling bener ya. Ada at underscore snack herapi, namanya juga Juli. Jatah uang ludes instan. Wih. Disingkat bener eh. Oke juga tuh, Juli jatah uang ludes instan. Snack terapi luar biasa. Siap mah racing racing. Rea singkatan.

0: Fox News.
1: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengungkapkan lebih dari 1.000 aparatur sipil negara atau ASN di Jawa Barat diduga terlibat judi online. Data tersebut menurut Erwan diperoleh dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana saat keduanya bertemu beberapa waktu lalu. Menurut Erwan, para ASN yang diduga terlibat tersebar di sejumlah daerah, terutama di kota-kota besar seperti Bekasi dan Bandung. Beliau mengatakan para ASN tersebut akan dipanggil oleh inspektorat di masing-masing kabupaten dan kota untuk menjalani pemeriksaan. Jika terbukti melanggar, mereka akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Selengkapnya kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com. Feel the beat. Feel good.

0: 91 Voice Over from Fox Radio Bandung. Feel good. Sudah selesai seru senjanya teman Fox ya. Minggu depan ada lagi seru senjanya. Tapi kalau ketemu Pepi nanti malam juga masih ada di Fox Night Time ya. Bukan bareng Raden Citra tapi bareng Raden Pepi. Gantiin Citra ya, ada agenda katanya. Ya sudah, kalau gitu sudah waktunya azan maghrib juga nih untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Terima kasih buat Jojo, thank you juga buat Mang Pian dan juga Andre Kemir, musik dan juga program director. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya bersama Fox.

RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

0: Sandiwara Radio Babat Majapahit, persembahan spesial dari Fox Radio Network dan disiarkan langsung dari Fox Radio Network yang akan tayang setiap Jumat pukul 19.00 WITA, 18.00 WIB, dan 20.00 WIT. Fox Radio Bali 99.3 FM dan 102 FM. Fox Radio Bandung 91.7 FM. Fox Radio Jogja 105.3 FM. Fox Radio Medan 104.6 FM. Fox Radio Banda Aceh 99.3 FM. Fox Radio Deso 90.8 FM. Fox Radio Surabaya 87.7 FM. Fox Radio Jakarta 90.4 FM. Dan Fox Radio Amsterdam. Sandiwara Radio Babat Majapahit didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah babat ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio, Babat Majapahit. Episode ke-6, Kerajaan Majapahit Berdiri, Ranggalawe Kecewa.

Pada episode keempat dan kelima dikisahkan, Raden Wijaya menyerah kalah pada Raja Jayakatwang. Atas kebaikan Raja, ia diberikan tinggal dan menata hutan Tarik. Kemudian ia bersama sejumlah warga Madura membangun pemukiman yang diberi nama Majapahit. Dari pemukiman Majapahit, Raden Wijaya menyiapkan rencana perlawanan kepada Raja Jayakatwang. Kesempatan melawan datang ketika bala tentara Tatar Mongol datang ke Jawa. Atas saran Adipati Sumenep, mereka pun bersekutu dengan bala tentara Tatar untuk memberontak pada Raja Jayakatwang dan meruntuhkan kerajaan Gelang-Gelang. Hasilnya, Raja Jayakatwang gugur dan kerajaan Gelang-Gelang hancur. Setelah itu, dengan suatu taktik, Raden Wijaya bersama pasukan Majapahitnya berbalik menyerang sekutunya, bala prajurit Tatar Mongol, dan berhasil mengusirnya keluar Jawa kembali berlayar pulang ke negerinya. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikutilah Sandiwara Radio, Babat Majapahit, episode ke-6, subjudul Kerajaan Majapahit Berdiri, Ranggalawe Kecewa. Selamat mendengarkan.

0: Rahayu.
1: Rahayu.
2: Rahayu.
1: Rahayu.
0: Saya Arya Wiraraja, Adipati Sumenep yang dituakan di sini, memohon izin memandu acara. Om Awiknam Astu Namasidam. Om. Semoga tiada halangan. Hari ini kita bersama sudah mengikuti upacara pembersihan diri dan pensucian kembali bumi Jawa karena sebelumnya telah menjadi medan perang besar yang membuat puluhan ribu prajurit gugur. Darah-darah yang tumpah membuat Pertiwi bau amis. Semoga tidak menjadi hama penyakit. Roh-roh prajurit yang gugur semoga bahagia mendapatkan tempat yang mulia di surga loka.
3: Om Astungkara.
0: Dimohonkan kehadapan Paduka Raja Majapahit, Raden Wijaya, Sri Kertarajasa untuk menyampaikan sambutan.
4: Jaya Paduka Raja Raden Wijaya.
5: Jaya Majapahit.
6: Jaya Paduka Raja Majapahit
7: Raden Wijaya Sri Kertarajasa.
8: Kehadapan leluhurku yang telah suci, Batara Ken Arok, pendiri Wangsa Rajasa dan juga pendiri Kerajaan Singasari, serta Batari Ken Dedes yang melahirkan para penerus Wangsa Rajasa, dan kehadapan almarhum mertuaku Sri Kertanegara Raja Singasari terakhir, aku Raden Wijaya bersujud menghaturkan kemenangan besar ini berkat restu semua leluhur Wangsa Rajasa serta diberkati oleh para dewa dan Batara Siwa Buddha. Perjuanganku untuk bangkit telah berhasil mendapatkan kemenangan yang gemilang. Jaya Katwang, Raja Gelang-Gelang telah kuruntuhkan. Bala tentara Tatar Mongol telah kuusir keluar dari tanah Jawa. Tentu saja, ini bukan perjuanganku sendiri, tetapi perjuangan kita bersama. Untuk itu, aku tidak pernah melupakan janji-janjiku kepada para pengikut setiaku. Berkat perjuangan kita semua, aku berhasil bangkit dari reruntuhan Singasari untuk mendirikan Kerajaan Majapahit.
5: Jaya Majapahit!
6: Jaya Majapahit!
5: Jaya Majapahit!
8: Berkat perjuangan dan restu kalian semua, dan restu para leluhurku, dan para dewa, serta Batara Siwa Buddha, aku telah dinobatkan menjadi Raja Majapahit yang pertama, dengan gelar penobatan Sri Kertarajasa Jayawardana. Semoga nama gelar penobatanku itu, seperti maknanya, akan dapat memperbaiki kehidupan masyarakat di Pulau Jawa dan Nusantara, menghancurkan para pengacau, membawa sinar terang kesejahteraan bersama.
5: Jaya Paduka Raja Raden Wijaya, Sri Kertarajasa Jayawardana.
8: Seorang raja dalam menjalankan dharmanya harus dibantu oleh orang-orang yang dipercayainya. Karena itu, hari ini kuumumkan para pejabat Kerajaan Majapahit, para tanda rakyan ring pakirakiran, Jabatan Patimangkubumi Majapahit kupercayakan kepada Empu Nambi.
9: Keraton Tuban. Ranggalawe tampak murung dan memendam marah. Kedua istrinya, Gusti Mertaraga dan Gusti Tirtawati, semula hanya berani memandanginya prihatin. Namun setelah seharian berlalu, mereka pun berani mendekati suaminya.
10: Kakanda Ranggalawe, maafkan Dinda berdua. mengganggu kesendirian Kakanda. Bolehkah kami berdua menemani Kakanda?
2: Kemarilah, kemarilah Dinda berdua. Mendekatlah di sampingku, walau hatiku sedang terbakar marah.
10: Terima kasih, Kakanda.
2: Ada apa? Mengapa kalian berdua mengganggu kesendirianku?
10: Maafkan kami. Kami berdua adalah istri Kakanda. Apa yang Kakanda alami juga kami rasakan. Walaupun kami belum tahu penyebab kemarahan dan kekecewaan Kakanda.
11: Sejak Kakanda berpergian ke Majapahit, kami merasakan ada sesuatu yang melukai kami. Juga setelah Kakanda kembali pulang pun, kami merasakan adanya kepedihan yang menyakitkan. Namun kami merasa belum patut menanyakan apa yang tengah menimpa Kakanda di Majapahit. Kami hanya bisa bertanya-tanya dalam hati, mengapa kepulangan Kakanda dari Majapahit tidak membawa perasaan bangga dan kemenangan yang membahagiakan.
10: Bukankah keberangkatan Kakanda ke Majapahit untuk menghadiri dan mengikuti upacara penobatan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit, yang sekaligus saat itu Raden Wijaya mengumumkan para menterinya dan pejabatnya?
11: Maafkan kami. Bukankah biasanya Kakanda pulang dari Majapahit membawa cerita yang membanggakan? Namun, kenapa Kakanda pulang membawa kesedihan? Adakah penobatan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit mendapat rintangan?
2: Duh, istriku, Martaraga dan Tirtawati, kalian berdua sungguh malang memiliki suami seorang lelaki pecundang.
11: Kakanda Ranggalawe, kami tidak pernah merasakan malang menjadi istri Kakanda.
10: Terkutuklah diriku jika menyesal menjadi istri Kakanda.
11: Apakah yang terjadi di Majapahit? Mohon Kakanda membagikan dengan kami. Jika apa yang terjadi di Majapahit mengembirakan, kita akan menggelar pesta yang meriah untuk semua rakyat Tuban. Namun, jika mengecewakan, biarlah kedua istrimu ini, Martaraga dan Tirtawati, turut bersama Kanda dalam kepedihan.
2: Baiklah, istriku. Kuceritakan apa yang terjadi di Majapahit, walau hal ini membuat lidahku panas lagi. Penobatan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit berjalan lancar. Tak ada halangan, juga tidak ada gangguan dari sisa-sisa musuhnya. Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Aku sangat bangga dan bahagia atas keberhasilan penobatan itu, karena aku turut berjuang mati-matian menghancurkan kerajaan gelang-gelang dan memerangi bala tentara Tatar Mongol. Namun, kebanggaan dan kebahagiaanku pudar ketika Prabu Raden Wijaya mengumumkan susunan para Mahamantri Katrini dan para Tanda Rakrian Ring Pakirakiran.
9: Ranggalawe tidak melanjutkan kata-katanya. Ia menutup mulutnya rapat-rapat. Wajahnya mengeras. Giginya terdengar menggerutuk, tanda marah meluap yang terpendam. Sesudahnya, ia melanjutkan bicara dengan geram.
2: Dalam mengumumkan keputusan para pejabat Majapahit, Prabu Raden Wijaya memutuskan mengangkat Nambi menjadi Patih Amangkubumi Majapahit. Itu tidak bisa kuterima. Semestinya Paduka Raden Wijaya mengangkat pamanku Lembusora menduduki jabatan penting itu. Atau diriku Ranggalawe yang memangku jabatan Patih Mangkubumi Majapahit. Tetapi kenapa aku dan pamanku Lembusora disingkirkan? Tidak mendapat jabatan yang pantas, padahal aku dan Sora yang banyak berjasa dalam perjuangan mendirikan Majapahit.
10: Duh, suamiku Kakanda Ranggalawe, ketidakadilan yang Kanda alami sangat menyayatku juga.
12: Suamiku Kakanda Ranggalawe, Dinda yakin Betara Siwa Buddha tidak tinggal diam atas ketidakadilan yang Kanda alami. Serahkanlah semuanya ke hadapan Betara Siwa Buddha.
2: Terima kasih, istriku. Dinda berdua, maafkan aku melibatkan kalian berdua dalam rasa sakit dan kecewa yang ku alami. Tapi aku tidak bisa mendiamkan apa yang ku alami. Aku Ranggalawe bukan manusia kesatria seperti itu. Ketika perjuanganku tidak dihargai, maka aku pun tidak bisa diam menerima penghinaan ini. Aku akan menunjukkan kemampuanku ke hadapan Paduka Raja Raden Wijaya. Aku akan menantang Nambi Berlaga secara kesatria untuk membuktikan siapa yang lebih unggul dan lebih pantas menjadi Patih Amengkubumi Majapahit. Nambi atau aku, Ranggalawe?
13: Lagi liatin apa sih, Dis?
14: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
13: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
14: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
13: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
14: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
13: Sanga-sanga, singa ada lawan.
15: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
16: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus-Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-sanga. dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
2: Paman Mahapati,
3: hatur sembah kehadapan Paduka Prabu Raden Wijaya.
2: Ada keperluan apa Paman meminta penghadapan secara khusus?
3: Ampunilah atas keinginan hamba melakukan penghadapan secara khusus ini. Semua ini karena omongan liar yang hamba dengar secara tidak sengaja di kalangan menteri, para rakyat, punggawa, dan abdi keraton. Menurut hamba, omongan liar ini bisa menimbulkan masalah yang cukup berbahaya bagi Majapahit yang baru saja Paduka bangun.
2: Apa omongan liar yang Paman Mahapati dengar?
3: Mengenai Ranggalawe yang tidak puas terhadap keputusan Paduka mengangkat Nambi sebagai patih Mangkubumi Majapahit.
2: Aku baru tahu soal ini. Memang sewaktu kuumumkan nama-nama pejabat Majapahit, para tanda rakrian ring pakirakiran

0: satu pejabat kerajaan Majapahit. Kedudukannya adalah Adipati Tuban. Seorang pejabat harus menjadi contoh rakyatnya, juga harus menjadi contoh kepatuhannya pada setiap keputusan Paduka Prabu Raden Wijaya Kertarajasa Jayawardhana. Suka atau tidak suka terhadap keputusan raja, setiap pejabat harus menerima dan mematuhinya. Jika tidak, maka hal itu dapat melunturkan kewibawaan Paduka sebagai Raja Majapahit. Maafkan hamba, dalam hal ini Paduka harus keras dan tegas terhadap Ranggalawe.
1: Tegas bagaimana menurut paman?
0: Hatur sembah Paduka Raja. Hamba Mahapati yang sudah lama Paduka kenal pada masa Kerajaan Singosari, izinkan hamba Mahapati berpendapat.
1: Silahkan, paman.
0: Paduka, untuk menjaga wibawa Majapahit, Paduka tidak boleh goyah. Ranggalawe, meskipun banyak berjasa pada Majapahit, kekecewaannya harus dipadamkan dengan senjata.
1: Apa maksudmu, paman? Aku harus menghukum Ranggalawe dengan memeranginya?
0: Paduka Prabu, bukankah hal itu sudah diatur dalam undang-undang kerajaan yang terwarisi sejak masa Kerajaan Tumapel?
1: Terima kasih, Paman Mahapati. Biar ku timbang-timbang dulu pendapat saranmu.
0: Hatur sembah, Paduka Prabu. Mohon maaf jika saran hamba tidak pantas. Hamba mohon diri, Paduka. Rahayu, Gusti Ranggalawe.
2: Rahayu, Paman Mahapati. Apakah paman datang untuk membawa pesan dari Prabu Raden Wijaya?
0: Paman datang bukan untuk menyampaikan pesan Prabu Raden Wijaya. Ini adalah kunjungan pribadi paman. Selama ini paman menahan diri, namun tidak bisa. Karena itulah paman jauh-jauh kemari untuk menyampaikan suara hati paman.
2: Suara hati? Apakah Paman Mahapati sebagai salah satu pejabat Majapahit masih punya hati? Bukankah Prabu Raden Wijaya, Raja Majapahit, sudah tidak punya hati lagi sehingga suara hatinya tidak ada?
0: Gusti, paman tentu tidak sama dengan pejabat-pejabat Majapahit lainnya. Untuk itulah paman kemari, untuk menyampaikan suara hati paman yang prihatin terhadap perlakuan tidak adil yang Gusti Ranggalawe dapatkan di Majapahit.
2: Maksud paman?
0: Paman sebenarnya tidak setuju dengan keputusan Prabu Raden Wijaya mengangkat Nambi sebagai patih Amengkubumi Majapahit. Semestinya jabatan setinggi itu, jabatan sebesar itu, diberikan kepada kesatria yang tepat, yang banyak jasanya kepada Majapahit.
2: Siapa menurut paman yang tepat untuk menjabat patih Amengkubumi Majapahit?
0: Ya, menurut pandangan paman yang sudah tua ini, siapa lagi yang pantas? Hanya Gusti Ranggalawe yang pantas mengemban jabatan patih Amengkubumi Majapahit.
2: Kenapa paman menilai aku yang pantas untuk jabatan itu?
0: Ya, dibandingkan dengan Nambi, jasa Gusti Ranggalawe lebih besar. Kami semua tahu bagaimana kehebatan Gusti mengalahkan Kebo Mundarang, patih utama Kerajaan Gelang-Gelang. Kami juga tahu bagaimana Gusti mempertaruhkan nyawa menghabisi ribuan tentara Tartar Mongol sehingga mereka lari kocar-kacir. Dan kami juga tahu betapa besar sumbangan senjata kuda

0: kuda dan prajurit yang Gusti persembahkan kepada Raden Wijaya yang kala itu sangat membutuhkan untuk perjuangannya melawan Jaya Katuang. Itulah sebabnya Paman lebih mendukung Gusti Ranggalawe menjadi patih Mangkubumi Majapahit.
1: Menurut Paman, bagaimana penilaian Paman atas kedakpuasanku terhadap keputusan Prabu Raden Wijaya yang mengangkat Nambi sebagai patih Mangkubumi Majapahit?
0: Menurut Paman, sikap tidak puas Gusti terhadap keputusan Prabu Raden Wijaya itu memang sangat berani dan sepertinya tidak patut. Namun, siapakah yang berani bersuara lantang terhadap ketidakadilan? Hanya Gusti Ranggalawe yang punya nyali. Paman dan punggawa lawinnya tidak berani bersikap seperti Gusti Ranggalawe. Dan kami para rakrian semua hanya bisa menjadi penjilat raja demi mendapatkan jabatan.
1: Menurut Paman Mahapati, apakah Prabu Raden Wijaya tahu bahwa aku tidak puas dengan putusannya itu?
0: Paman rasa Paduka Raja Raden Wijaya mengetahuinya. Namun, perlu terus diingatkan agar lain kali kalau Paduka Raja mengambil keputusan penting tidak sembarangan.
1: Aku sebenarnya tidak sampai hati menyatakan ketidakpuasanku. Tapi sepertinya aku harus lebih jelas bersikap agar Prabu Raden Wijaya memikirkan lagi keputusannya mengangkat Nambi menjadi patih Mangkubumi.
0: Kesempatan untuk menyatakan ketidakpuasan selalu ada, Gusti. Dan hari ini pun kalau Gusti mau, bisa menghadap Prabu Raden Wijaya untuk menyampaikan ketidakpuasan Gusti. Tapi saran Paman, kalau bisa bersabarlah. Bersabarlah sampai adanya sidang penghadapan.
1: Paman, kapan sidang penghadapan itu digelar?
0: Paman tidak tahu. Hanya Paman dengar akan ada sidang penghadapan pertama untuk menata dan membahas permasalahan keamanan dan perdagangan. Rencananya semua para tanda rakrian akan diundang.
1: Ku harap Nambi datang hingga aku bisa menantangnya.
0: Gusti Ranggalawe, berhati-hatilah. Karena jika Nambi tersinggung, sidang bisa runyam menjadi arena pertarungan berdarah antara Gusti Ranggalawe dengan Nambi si penjilat itu.
1: Itulah yang kuinginkan. Aku ingin sekali bertarung langsung dengan Nambi. Akan kuuji kemampuannya dalam bersilat agar terbukti siapa yang pantas atas jabatan patih Mangkubumi itu.

0: Paman Mahapati.
1: Hatur sembah Paduka.
0: Kudengar Paman Ketuban menemui Ranggalawe. Kenapa, Paman?
1: Hatur sembah Paduka. Benar, Paduka. Tapi tujuan hamba menemui Ranggalawe adalah untuk membujuk dan menyarankannya agar menerima secara legowo apa yang sudah Paduka Prabu putuskan. Hamba tidak ingin Majapahit yang baru berdiri ini diwarnai dengan hubungan yang retak sesama pejabat Majapahit, Paduka.
0: Bagaimana tanggapan Ranggalawe atas saran Paman?
1: Maafkan hamba, Paduka Prabu. Rasa-rasanya kata-kata hamba seperti tiupan angin kecil yang tidak bisa meneduhkan kekecewaan Ranggalawe. Darah mudanya tetap saja mendidih, walau tidak diucapkan dengan kata-kata. Hamba berharap lambat laun ia akan menyadari kekeliruannya. Tetapi sepulang dari Tuban, hamba melihat para prajurit Tuban sedang berlatih perang. Entah untuk apa latihan perang itu diadakan.
0: Terima kasih, Paman. Besok aku akan mengundang semua pejabat Majapahit, dari para maha mantri sampai para tanda rakrian ring pakirakiran, untuk mengikuti sidang penghadapan pertama.
1: Paduka Prabu, apakah Ranggalawe juga diundang?
0: Tentu saja. Bukankah Ranggalawe juga pejabat Majapahit yang menjabat sebagai adipati Datara Tuban? Apakah Paman meragukan kesediaan Ranggalawe datang mengikuti sidang penghadapan pertama yang kugelar?
1: Hamba berpendapat penghadapan ini sangat penting. Semoga saja Ranggalawe sudah bisa mengendalikan kekecewaannya.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
3: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
0: Rahayu!
4: Rahayu!
0: Para maha mantri dan para tanda rakyat ring pakiran-kiran yang kupercayakan menjadi penggerak kekuasaan pemerintahan Kerajaan Majapahit sesuai bidang dan wilayah-wilayah bawahan Majapahit. Sidang penghadapan ini kumulai.
5: Ong Agwenam Astu Nama Sidang. Semoga tiada halangan, Terwujudlah sidang ini dengan lancar dan

0: Peserta sidang, bala tentara Tatar Mongol yang sudah kita usir keluar Jawa bisa saja datang kembali melakukan serangan pembalasan terhadap Majapahit. Inilah yang harus diperhatikan agar Majapahit waspada dan tetap aman, termasuk adanya jaminan keamanan lalu lintas di laut pada jalur perdagangan di pesisir dan pelabuhan agar berjalan lancar. Bagaimana menurutmu, Kebo Anabrang, kondisi lalu lintas sepanjang jalur perdagangan Jawa dan Sumatera?
1: Hatur sembah, Paduka. Keamanan jalur lalu lintas laut pada jalur perdagangan di pesisir Jawa dan Sumatera yang menjadi lalu lintas perdagangan penting para saudagar dari India, Tiongkok, dan Portugis sampai saat ini masih aman dan lancar. Hal ini karena masih kuatnya ikatan persekutuan Majapahit sebagai penerus Kerajaan Singasari dengan Kerajaan Melayu.
0: Terima kasih, Kebo Anabrang. Nambi, Pati Mangkubumi Majapahit, bagaimana pengamatanmu terhadap kekuatan Bhayangkara Majapahit?
2: Hatur sembah. Kekuatan Bhayangkara Majapahit setelah perang yang berkelanjutan dari masa Singasari sampai meruntuhkan Jayakatwang dan mengusir tentara Mongol sudah banyak berkurang, Raden, karena gugur dalam tugas. Untuk itu, seizin Paduka, hamba akan merekrut calon-calon prajurit untuk memperbesar pasukan Majapahit.
0: Nambi, usulmu kusetujui. Segera umumkan Majapahit mengadakan perekrutan prajurit baru.
2: Sandiko.
0: Lembusora, Patidaha, apa pendapatmu?
3: Hatur sembah, Raden. Pada masa lalu, kekuasaan Singasari tidak hanya di Jawa, juga di beberapa pulau penting di Nusantara. Namun sejak Singasari runtuh, apakah raja-raja bawahan di luar Jawa masih patuh dan setia? Untuk itu, hamba mengusulkan agar dikirim duta-duta Majapahit ke negara bawahan untuk memastikan mereka masih patuh kepada Majapahit sebagaimana dulu mereka patuh takluk kepada Singasari.
0: Lembusora, pendapatmu bisa kuterima. Segera susun duta-duta Majapahit untuk menemui kerajaan-kerajaan bawahan di seluruh Nusantara.
4: Hatur sembah, Paduka.
0: Ada apa, prajurit? Kenapa datang menyela sidang?
4: Ampunilah hamba, Paduka. Ini sungguh sangat mendesak. Adipati Datara Tuban, Ranggalawe, baru tiba dan ingin menghadap memasuki sidang. Kami sudah berusaha menahannya di luar. Apakah Paduka Prabu berkenan memberinya masuk?
0: Biarkan dia menghadap.
4: Sandiko.
5: Sidang itu terhenti. Mereka menoleh pada Ranggalawe yang memasuki ruang sidang. Raut wajahnya tampak geram. Setelah mengaturkan sembah ke hadapan Prabu Raden Wijaya, ia menatap tajam Nambi.
0: Ranggalawe.
6: Atur sembah, Raden.
0: Engkau terlambat datang bersidang. Apakah ada halangan dalam perjalanan?
6: Halangan? Siapa yang berani menghalangi hamba dalam perjalanan? Mendengar nama Ranggalawe, para begal maupun perusuh negeri pasti sudah takut. Apalagi kalau perusuh itu sudah pernah mendengar cerita tentang kebengisanku pada waktu menumpas pasukan Tatar Mongol. Pasti nyalinya mengkerut.
0: Jadi apa penyebab keterlambatanmu?
6: Rasa hormat dan kepedulian hamba pada Majapahit yang membuat hamba terlambat datang ke hadapan Paduka.
0: Apa maksudmu?
6: Akar hormat hamba ke hadapan Paduka dan Majapahit sudah jauh tertanam sebelum Majapahit berdiri. Dulu hamba membuktikan semua itu dengan cara ikut membantu membangun pemukiman Majapahit di hutan Tarik. Kemudian, dalam peperangan, hamba pun berbakti pada Paduka melalui keikutsertaan hamba terjun memberontak pada Jaya Katuang. Juga tatkala mengusir Mongol dari Jawa, hamba pun berkorban sebagai bentuk cinta hamba pada cita-cita Paduka membangun kerajaan Majapahit. Kini Majapahit sudah megah berdiri, maka rasa hormat dan kepedulian hamba tak bisa dipadamkan begitu saja ketika melihat kekeliruan Paduka memutuskan jabatan penting kepada orang yang diragukan kemampuannya.
7: Ranggalawe, jaga bicaramu.
6: Diamlah, Kebo Anabrang. Selama ini kau hanya berdiam di Melayu, sehingga tidak tahu perjalanan Paduka Prabu Raden Wijaya dalam memulai membangun Majapahit sampai sekarang ini.
0: Teruskanlah, Ranggalawe. Apa yang akan kau sampaikan?
6: Atur sembah, Raden. Amba berterus terang, keberatan dengan pengangkatan Nambi sebagai patih Amangkubumi. Dia tidak pantas untuk jabatan besar dan agung itu.
0: Menurutmu, siapakah yang pantas untuk jabatan patih Mangkubumi?
6: Paman Lembu Soralah lebih pantas mengemban jabatan patih Mangkubumi Majapahit. Jika Paman Sora menolak, saya, Ranggalawe, lebih pantas menduduki jabatan patih Mangkubumi Majapahit.
3: Ranggalawe, jangan kamu bawa-bawa namaku dalam kekecewaanmu atas pengangkatan Nambi sebagai patih Mangkubumi Majapahit.
7: Ranggalawe, jaga sikap dan tata kramamu. Ini bukan pasar. Hormatilah sidang besar Majapahit yang dipimpin langsung oleh junjungan kita, Prabu Raden Wijaya Sri Kertarajasa.
6: Diamlah, Kebo Anabrang. Aku sedang berurusan dengan Nambi, bukan denganmu. Hei, Nambi, bangunlah. Jangan diam dan menunduk saja. Kalau kau masih punya kuping dan mulut, tanggapilah sendiri ucapanku.
7: Ranggalawe, jangan mengira Nambi diam karena takut padamu. Nambi diam karena menghormati sidang dan tahu tata krama.
6: Kebo Anabrang, diamlah. Karena kau tidak tahu apa yang terjadi ketika kami berjuang membangun Majapahit. Kau berada di Melayu ketika kami mati-matian berjuang memberontak Jaya Katuang dan memerangi Mongol. Ku beritahu padamu, tanpa perjuanganku dan Paman Lembu Sora, pastilah Majapahit tidak berdiri seperti sekarang ini.
7: Ranggalawe, jangan sombong dan merasa paling berjasa membangun Majapahit. Seandainya aku bersama pasukanku berada di Jawa, kami pasti ikut membela Paduka Raden Wijaya dan melawan Jaya Katuang dan mengusir pasukan Tatar Mongol.
6: Kebo Anabrang, jangan paksa aku memusuhimu juga.
7: Ranggalawe, karena kau menentang keputusan Paduka Raja Raden Wijaya Sri Kertarajasa, maka aku sebagai salah satu rakyat wajib menghadapimu. Kalau kau merasa hebat, sekarang keluar dan pulanglah ke Tuban. Siapkan senjata dan pasukanmu.
8: Hei, Kebo Anabrang.
7: Kenapa, Paman Arya Wiraraja? Apakah aku salah menantang putramu, Ranggalawe, yang merasa hebat dan paling berjasa terhadap Majapahit?
8: Tolong jangan memanaskan situasi, apalagi menantang Ranggalawe. Paman menyela tantanganmu itu bukan karena Ranggalawe putraku, Tetapi karena kita semua mencintai Majapahit, biarkan ini urusan Ranggalawe dengan Nambi. Putraku Ranggalawe, tolong keluarlah. Tenangkan dirimu di luar.
6: Maafkan tingkah anakmu ini, Ayahanda. Atur sembah Prabu Raden Wijaya, Sri Kerta Rajasa. Hamba mohon diri keluar sidang.
5: Ranggalawe mencakupkan tangannya ke hadapan Raden Wijaya yang duduk di kursi tahta bersepu emas. Lalu keluar sidang. Sesaat sidang hening. Kemudian Nambi mengangkat sembah ke hadapan Paduka Raja Raden Wijaya.
2: Hatur sembah. Perkenankan hamba menyampaikan tanggapan terhadap kekecewaan dari Ranggalawe.
0: Silahkan Nambi.
2: Majapahit baru saja berdiri. Belum genap setahun. Hamba sedih jika dalam usianya yang masih belia sudah diwarnai dengan percekcokan dan pertentangan karena jabatan. Musuh akan tertawa melihat kita jika begini. Rakyat Majapahit pastilah bersedih. Karena itu, hamba bersedia menyerahkan jabatan Patih Amangkubumi Majapahit kepada Lembusora atau kepada Ranggalawe demi tetap bersatunya Majapahit.
9: Nambi, keputusan Prabu Raden Wijaya yang sudah tersebar luas tidak patut dibatalkan. Keputusan Raja harus kita jaga bersama. Bukankah begitu, Kanda Arya Wiraraja?
8: Sora, dihadapkan pada masalah ini, aku tidak bisa berpendapat. Sebab Ranggalawe adalah putraku.
9: Aku pun kalau menuruti kata hati, tidak bisa berpendapat tegas. Karena aku adalah paman Ranggalawe. Tetapi dalam hal masalah pemerintahan, semua hubungan saudara harus diabaikan. Kita semua harus bertindak beralaskan perintah raja dan perundang-undangan kerajaan Majapahit yang sudah diwariskan sejak pemerintahan kerajaan Singhasari. Jika semua menolak perintah raja dan melanggar aturan dan undang-undang kerajaan, maka Majapahit yang baru berdiri ini akan runtuh dengan sendirinya.
0: Kurasa pendapat Sora benar. Bagaimana menurut Paman Arya Wiraraja?
8: Hatur sembah. Sebetulnya hamba sebagai ayah dari Ranggalawe sulit berpendapat yang baik dan benar. Ranggalawe adalah anak kandungku. Tapi hamba selaku salah satu pejabat Majapahit akan berusaha berpendapat agar tidak menyalahi dharma sebagai pejabat.
0: Silahkan paman.
8: Pada masa ini raja dipercaya sebagai dewa kayangan yang diturunkan ke bumi untuk mewakili kebenaran yang harus dipatuhi oleh para pembantu pemerintahannya dan juga rakyatnya. Ucapan raja adalah kebenaran. Keputusan paduka harus dipatuhi dan dihormati. Silakan paduka mengambil keputusan untuk menghukum Ranggalawe.
0: Terima kasih Paman Arya Wiraraja. Mengenai hukuman yang akan kutimpakan kepada Ranggalawe, akan kupertimbangkan dan kuputuskan secepatnya.
10: Sendiko!

0: Atur sembah, Ranggalawe mengamuk di luar. Taman dirusak sambil berseru memanggil dan menantang-nantang Gusti Nambi.
1: Atur sembah Ratu Prabu, mohon izin, hamba akan melayani tantangan Ranggalawe.
2: Biar aku saja yang mengajarnya.
3: Aku pamannya, biarkan aku sendiri yang mengatasinya. Atur sembah Paduka Prabu, mohon Paduka memerintahkan hamba menemui Ranggalawe.
4: Baiklah Lembusora, temuilah Ranggalawe. Kuharap engkau bisa meluluhkan keedanannya.
3: Sendiko.
5: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sanga-Sanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
6: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
8: Lembusora bergegas ke halaman keraton, di mana Ranggalawe tengah melampiaskan kemarahannya. Patung-patung taman dirubuhkan, pot-pot keramik ditendang sampai hancur, pohon hias dicabut dan dilemparkan. Para prajurit jaga yang sebagian besar warga Madura yang pernah dilibatkan dalam pembangunan pemukiman Majapahit hanya diam karena tahu Ranggalawe dulu adalah tuannya yang turut berjuang membangun Majapahit.
9: Nambi, jangan pengecut. Keluarlah, hadapi tantanganku. Kita adu silat dan tusuk di sini. Mari tunjukkan kehadapan Prabu Raden Wijaya beserta semua rakyat serta para prajurit siapa yang lebih pantas memangku jabatan Patih Hamangkubumi. Nambi, keluarlah. Hadapi aku, Ranggalawe.
10: Ranggalawe!
9: Paman Lembusora, kenapa paman yang menemuiku? Di mana Nambi? Kenapa bukan Nambi menemuiku? Apa Nambi takut dengan tantanganku?
10: Paman melarangnya menerima tantanganmu.
9: Kenapa, Paman? Demi Majapahit, kita harus mendapatkan ksatria terbaik menjadi Patih Hamangkubumi. Nambi bukan ksatria yang tepat untuk itu.
10: Diamlah, keponakanku. Pengangkatan Nambi sebagai Patih Mangkubumi sudah menjadi keputusan Raja Prabu Raden Wijaya. Kita semua harus patuh dan menghormati keputusan raja.
9: Tidak, Paman. Keputusan yang keliru akan menghancurkan Majapahit.
10: Kalau kau bersikeras menolak Nambi dan menantang Nambi, hadapilah aku terlebih dahulu. Setelah aku mati, silahkan kau berbuat sesuka hatimu di Majapahit.
9: Paman!
10: Cabut kerismu, Ranggalawe! Hadapi pamanmu ini!
9: Tidak, Paman Sora. Aku tidak akan mau adu silat dan adu tusuk dengan pamanku sendiri.
10: Kalau kau menolak bertarung denganku, pergilah pulang ke Tuban. Jangan menginjakan kaki ke Majapahit sebelum menyadari kekeliruanmu dan meminta maaf atas keadaan ini pada Paduka Prabu Raden Wijaya.
9: Kalau saja bukan paman yang datang menemuiku, pasti sudah kubunuh orang yang berani menantang dan menasehatiku.
8: Ranggalawe geram. Giginya menggerutuk menahan diri dan berusaha meredakan marahnya. Meski dadanya masih membara, ia bergegas meninggalkan keraton.
11: Rahayu.
12: Rahayu, Paman Mahapati.
11: Ratosan, kuperhatikan wajahmu di dalam sidang sangat marah, bagai gunung berapi mau meletus. Apa yang terjadi?
12: Benar, Paman Mahapati. Aku sangat sedih dan marah dengan apa yang diterima Ranggalawe. Paduka Raja Raden Wijaya sudah melupakan jasa-jasa Ranggalawe. Seharusnya yang pantas menjabat Patih Mangkubumi Majapahit adalah Ranggalawe, bukan Nambi. Bagaimana menurut Paman Mahapati?
11: Iya, aku pun berpikir demikian. Paduka Raden Wijaya salah mengambil keputusan. Kepada pengikut setianya seperti Ranggalawe, Raden Wijaya bisa berbuat sewenang-wenang. Apalagi kepada kita yang tidak dianggap ikut berjuang pada masa mendirikan Majapahit.
12: Itulah, Paman. Aku sangat sedih dan marah.
11: Ketidakadilan harus dilawan. Ranggalawe sudah menunjukkan keberaniannya melawan ketidakadilan dengan menentang secara terang-terangan keputusan Paduka Raden Wijaya. Seandainya aku masih muda, seusiamu ratusan, pastilah aku bergabung dengan Ranggalawe untuk melawan keputusan Paduka Raja Raden Wijaya itu.
12: Aku Ratosan tidak akan tinggal diam. Aku akan bergabung dengan Ranggalawe.
11: Bagus, itu bagus Ratosan. Tapi apa artinya hanya kamu dan pasukanmu yang bergabung dengan Ranggalawe? Kau harus membujuk penggawa lainnya untuk bergabung dengan Ranggalawe.
12: Paman Mahapati, sejumlah penggawa seperti Ratati, Ra Arya, Ra Lintang, Ra Glatik, dan Panji Mertajaya sudah sepakat mendukung Ranggalawe. Paman bagaimana?
11: Ratosan, sudah kubilang aku sudah tua dan pasukanku juga sudah tua-tua. Aku sudah berjuang sejak masa Tumapel. Kini kalian yang muda-mudalah yang ditantang menegakkan kebenaran agar Majapahit menjadi kerajaan yang kuat.
12: Kalau begitu, restuilah kami, Paman.
11: Ratusan, nasihatku, kalian jangan menyerang Majapahit. Cukup bergabung saja dengan Ranggalawe di Tuban sambil terus mengancam. Dengan demikian, Paduka Raden Wijaya pasti menyadari kekeliruannya.
12: Terima kasih, Paman Mahapati.
11: Nambi! Nambi! Nambi! Gawat, Nambi!
1: Paman Mahapati, ada apa?
11: Aduh, sangat gawat. Paduka Raja harus dikabari.
1: Ada apa, Paman?
11: Pengkhianatan.
1: Maksud Paman?
11: Ada sejumlah penggawa, di antaranya Rajaran, Raglatik, Ralintang, membawa pasukannya ke Tuban mendukung Ranggalawe. Mereka aku dengar akan melakukan pemberontakan. Harus segera dipadamkan, Nambi.
1: Berdebah. Terima kasih, Paman. Mari menghadap Paduka Raja.
11: Mari, mari.
4: Nambi dan Paman Mahapati, kenapa tiba-tiba menghadapku? Ada apa?
1: Hatur Sembah, maafkan keteledoran hamba. Beberapa punggawa membawa pasukannya ke Tuban bergabung dengan Ranggalawe.
11: Hamba mendengar mereka berencana memberontak. Hamba mengusulkan agar segera dipadamkan.
4: Inilah pekerjaan pertamamu sebagai Pati Mangkubumi Majapahit. Tumpas para pemberontak itu.
1: Sandiko. Ranggalawe, persiaplah. Aku akan menumpasmu.
13: Demikianlah kisah Sandiwara Radio serial Babat Majapahit episode ke-6. Nantikan kisah kelanjutannya di radio kesayangan Anda. Para pelaku, William sebagai Raden Wijaya, Turah sebagai Ranggalawe, Utai sebagai Arya Wiraraja, Ida Bagus Anom Kartika sebagai Kebo Anabrang, Geng Jack sebagai Sora, Putu Suwarini sebagai Gusti Martaraga, Agung Sunawati sebagai Gusti Tirtawati, Jrogede sebagai Mahapati, dan Agus Semara sebagai Nambi. Narator Agung Yuda Putra, hiasan lagu dan musik Babe Bambang Pranoto, naskah ditulis dan disutradarai Putu Satria Kusuma, tata suara, rekaman dan montase Ia Sagip dan Bagus Cipta, produksi Vox Production 2025.
14: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepi Trevi nemenin kamu lagi nih di Fox Night Time, teman Fox ya. Raden Citra lagi ada keperluan, jadi aku gantiin dulu ya. Gimana Jumat malamnya? Apakah masih lembur di kantor? Atau baru aja Pep keluar kantor? Gak apa-apa ya, biar Sabtu sama Minggunya tenang, kita bisa ngajakin anak-anak main.
14: Stay tune, Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
15: Fox Radio.

Radio One Point Seven Fox, Radio Bandung, Feel Good, racun teman Fox ya. Ini kalau ngomongin soal racun-racunan ya, ini ada namanya racun toksin botulinum namanya. Ini dihasilkan oleh bakteri Clostridium botulinum. Ini cuman butuh 0,0001 miligram aja, ini bisa menewaskan. Wah, gila ya, bahaya nih, bahaya ya. Banyak banget binatang-binatang yang beracun gitu. Kalau perempuan mah enggak, wanita mah bukan racun dunia, wanita itu pelengkap dunia gitu ya. Kadang-kadang perempuan itu bisa bikin kita menjadi tergila-gila, menjadi bodoh, menjadi tidak bisa berpikir jernih gitu. Mungkin ungkapan itu yang dinyanyiin sama The Changcuters, racun dunia itu mungkin itu kali ya. Karena pada saat kita lagi jatuh cinta, kita punya perasaan yang dalam terhadap seseorang gitu ya, ngebuat kita jadi lupa segalanya, buat kita lupa untuk menjadi kita yang asli gitu, rela untuk menjadi diri orang lain mungkin yang dia suka. Let's say dia senang sama Changcuters misalkan, jadi kita gaya-gayanya tuh ngikutin segala macam. Ada kayak gitu banyak, termasuk Pepi teman Fox ya. Hal paling bodoh apa yang pernah kamu lakuin ya? Hal paling konyol apa yang pernah kamu lakuin buat nunjukin atau buat nunjukin kali ya, kalau lo tuh memang suka sama dia, suka sama cewek, entah udah jadian atau belum. Pengorbanan apa sih yang paling besar gitu ya, yang pernah lo lakuin buat pasangan lo gitu. Mau laki-laki mau perempuan sama aja, bebas ya. Hal bodoh apa gitu ya. Ada teman gue, dia nato nama pacar ya, ditatoin namanya. Gara-gara ditantang, coba kalau lo beneran suka sama gue, coba tato nama gue di tangan lo. Dan ditato, 6 bulan kemudian putus. Bodoh. Dari

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
3: Music is what feelings sound like. Feel it. Feel good. Check, check, check. 91.7

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel Good. Lagi ngomongin soal pengorbanan cinta teman Fox ya. Banyak yang ngerasa gue udah banyak berkorban loh buat hubungan ini. Gue udah banyak banget hal yang udah gue lakuin biar kita tetap bisa sama-sama. Banyak hal yang akhirnya merasa si paling. Tapi gak semua juga orang yang nyadarin kalau ya itu adalah konsekuensi dalam sebuah hubungan gitu. Harus ada yang berkorban tanda kutip. Bukan mengorbankan diri, tapi ya memang harus meredam ego, meredam amarah. Dan itu untuk kebaikan satu sama lain gitu ya. Mau gak mau gitu. Kalau balik lagi ngomongin soal pengorbanan cinta dan racun-racunan gitu ya, Romeo and Juliet udah pada tahu lah ya, karya sastra William Shakespeare yang bercerita tentang permusuhan dua keluarga besar ya, Capulet sama Montague. Jadi dua keluarganya bermusuhan tapi saling cinta gitu ya. Agak sulit memang, apalagi kalau memang udah ngomongin kartel dan lain sebagainya. Akhirnya mereka nikah diam-diam ya, sebelum si Romeo diasingkan karena terlibat pembunuhan yang sebetulnya terpaksa dia lakuin. Agar bisa kembali sama Romeo, akhirnya Juliet pun minum racun yang sebenarnya hanya membuat jantungnya itu berhenti berdetak selama 48 jam teman Fox. Tapi karena berita kematian sementara tanda kutipnya si Juliet ini ya, gak sampai nih ke si Romeo, sehingga Romeo akhirnya mengira Juliet beneran meninggal gitu dan gak bakal hidup lagi. Patah hati, Romeo drop. Akhirnya dia minum racun, tapi yang beneran. Tepat banget saat Juliet bangun kembali, terus lihat Romeo-nya bunuh diri, akhirnya Juliet pun sama-sama minum racun, yang sama-sama akhirnya meninggal. Tragis sih ya, tapi itu kisah yang luar biasa. Kisah yang kalau menginspiratif sih kayaknya gak perlu ya. Karena yang gak gitu juga konteksnya, gak harus mengakhiri hidup gitu. Tapi yang diambil adalah kekuatan cintanya itu loh, yang harus dipetik mungkin, yang bisa diambil dari Romeo and Juliet gitu. Gak kebayang sih ya kalau memang misalkan kita harus menyudahi sebuah hubungan yang sebetulnya baik-baik aja antara kita dan pasangan gitu, tapi karena keadaan, karena situasi, karena orang tua mungkin, karena status sosial mungkin, yang akhirnya jadi gak bisa bersatu. Terpaksa. Ya nikmatin aja lah. Aku mau muterin satu lagu Garbage, judulnya Crash One. Ini adalah soundtrack dari film Romeo and Juliet, spesial buat teman Fox semuanya ya.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

91.7 FM Pops Radio Bandung. Feel good, amigdala. Kukira kau rumah, ternyata bukan ya. Ternyata cuma sewa doang, teman Fox. Waduh. Waktu dulu ada kisah yang luar biasa. Ada seorang suami di India. Dia harus kehilangan istri tercinta karena rumahnya di pedesaan dan akses menuju ke perkampungan mereka tuh sulit, teman Fox. Jadi harus memutar jalannya dan agak jauh. Karena sulitnya medan dan sulitnya jalur untuk ke kota, itu mengakibatkan akhirnya sang istri harus meninggalkan sang suami lebih dulu. Kemudian setelah istrinya meninggal, si suaminya itu bertekad untuk membuat satu jalan. Jadi dia membelah gunung yang selama ini menghalangi jalan. Bukan menghalangi mungkin ya, yang karena gunung itu juga udah ada duluan pasti sebelum perkampungan itu ada gitu ya. Akhirnya si suaminya ngebelah gunung 22 tahun bayangin. 22 tahun dia sendiri ngebelah gunung. Dia gak mau ada orang yang nasibnya sama kayak istrinya 22 tahun yang lalu. Gila, gila ya, luar biasa. Karena cinta loh itu, luar biasa teman Fox ya. Semua dikorbanin, fisik, mental, kadang bahkan keluarga. Ada yang gitu? Ya pasti ada ya. Mudah-mudahan yang punya perasaan itu segera disadarkan. Jangan terlalu terbawa lah gitu ya sama perasaan, lebih realistis aja gitu. Tapi yang pasti kalau buat pribadi, pengorbanan paling gede adalah mengikhlaskan dia untuk dimiliki orang lain di saat masih saling mencinta. Berat itu teh.

0: Now the darkness.
1: Fox Radio Network. Banda Aceh, Medan, Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, dan Denpasar, plus Amsterdam. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan Babe di sini, ya. Ini Babe sendirian, ditemenin sama murid-murid Babe ini. Iya, jadi luar biasa malam ini. Kemarin 2 hari libur saya sedang diminta Babe untuk nemenin. Tadi malam Babe menang, jadi saya bisa bertugas lagi di sini. Oke, okay, ya, kita akan bicara-bicara soal sangat-sangat sing ada lawan, ya. Sangat-sangat just forever, sangat-sangat kita semua hebat. Yang mau nanya-nanya, ya, apapun juga kita terima di DM kita, ya, atau di, nggak tahu nomor teleponnya berapa tuh, ha?
2: Ya, bisa WhatsApp ke 0811 8121 3998, 0811 8121 3998.
1: Iya, jadi yang mau nanya-nanya silahkan. Oke, hari ini apa ya topik kita, ha?
3: Hari ini, malam ini cerah sekali.
1: Oh, cerah ya?
3: Iya.
1: Nggak hujan ya?
3: Nggak hujan, mantap deh hari ini.
1: Mantap ya?
3: Sehat selalu ya, Be.
1: Oke, terima kasih. Ini mobil nggak ada berhentinya ya? Nggak kenal malam, nggak kenal siang, rame terus ya di depan kita nih. Jalan apa namanya ya?
2: Jalan KKO.
1: Oh, Jalan KKO. Pantesan rame terus ya kan? Tapi KKO-nya nggak ada tuh. KKO-nya masuk di markas besar ya, jadi nggak boleh keluar, nggak boleh keluyuran di jalan ya. Oke, malam ini saya dengan senang hati, jika Anda ingin bertanya kepada kami, tadi nomornya udah disebutin, mau disebutin lagi Pak? Iya, iya disebutin lagi. Yes.
2: Oke. Bisa di WhatsApp ke 0811 8121 3998.
1: Oke, juga di aplikasi kita ya, yang pakai aplikasi di DM untuk Fox Radio Jakarta ya. Nih Bali, gimana kabar nih Bali? Katanya kedinginan, bener? Saya udah lama ninggalin Bali, saya gak tahu apa yang terjadi ya kan. Kayaknya katanya mulai bisa sampai 18-19 derajat ya, luar biasa ya. Angin itu datang dari Kutub Selatan, bablas ke Bali tanpa kluwun, langsung bikin Bali dingin. Bahkan saya lihat foto-foto di Dieng itu bisa minus 5 derajat. Wih, luar biasa. Nanti lama-lama kita jadi Eropa nih, ya. Makanya nanti kesebelasan Eropa kalau pertandingan di Indonesia saja ya, karena udah dingin. Oke, okay, Yos, lagu apa yang kita akan putarkan, Yos?
2: Kita ke slow rock.
1: Slow rock ya, tahun 70-an ya, Yos. Mengenang saya waktu masih muda. Saya juga masih muda sekarang, baru 17 tahun lebih dikit.
3: Makin muda sih Babe kayaknya.
1: Iya, oh terima kasih.
3: Selama saya pernah ketemu dulu.
1: Iya, Tona nih sahabat saya dari zaman enak dan gak enak ya.
3: Ketemu dulu begini, sekarang begini lagi.
1: Oh gitu, jadi gak ada perubahan ya.
3: Resepnya emang manjur nih Babe.
1: Oke, okay. Ya itu semua karena selalu balur, sangat-sangat sing ada lawan. Makanya kita bisa, orang lain 1 tahun, kita 0,6 tahun.
3: Benar-benar.
1: Gimana? Ya, yes, lagu apa? Lagu pertama.
2: Kita punya I Don't Want to Miss Thing.
1: Oke, okay, kita putar ya. Untuk semua yang sekarang sedang bergabung dengan Fox Radio Network.

0: Ya, Stairway to Heaven. Aduh.
1: Ingat dulu ya, Bang.
0: Oh, ingat dulu, heeh. Oh, masih gondrong Led Zeppelin. Sekarang rambutnya udah dikit.
1: School, Bang.
0: Iya. Yang seneng Led Zeppelin mudah-mudahan bergembira ya.
1: Iya.
0: Pasti enggak menduga.
1: Jarang-jarang.
0: Iya, di malam hari tahu-tahu Led Zeppelin nyanyi di seantero Nusantara bersama Fox Radio.
1: Vokalis aslinya juga gak nyanyi lagi, Be.
0: Nyanyi masih
1: ya, tapi,
0: oh, masih nyanyi. Cuman udah kagak kuat lagi.
1: Iya, gak kayak itu yang band sebelahnya. Masih apa live terus.
0: Iya, jadi Robert Plant sekarang nyanyi country. Waduh. Yeah. Tapi masih sering sepotong-sepotong lagunya dimainkan bersama grup country-nya. Ya, yeah, oke, okay, teman-teman semua yang semua ada di mulai Banda Aceh, Medan, Jakarta, juga di Bandung. Halo Bandung, halo Bandung. teman-teman yang di Bandung mau nanya-nanya juga boleh ya. Juga yang di Medan ya, jangan ragu-ragu nanya ke kita ya melalui nomornya berapa Yosua tadi, nggak apa-apa laku nomornya.
2: Nomor WhatsApp di 0811 8121 3998.
0: Oke, nomor itu tolong dicatat baik-baik. Dan kalau ada sesuatu silahkan tanya ya. Juga yang di Jogja, mas-mas, mbak-mbak, pripun ini? Pesan gudeg 2. Juga yang di Surabaya, ya, sotonya di mana tahan tuh kalau di Surabaya. Rawon setan. Nah, sekarang udah naik jadi rawon gendruwo. Juga yang di Bali, teman-teman di Bali ya, yang mau nanya-nanya silakan. Anda masih bersama saya Babe Bambang Pranoto sebagai pengemudi siaran. Emangnya ojek.
1: Ini special case ini.
0: Iya,
1: jarang-jarang.
0: Jadi jarang-jarang karena ini juga saya sendiri juga bingung nih. Kayaknya saya ada apa masa remaja belum selesai ya. Jadi kalau di depan mikrofon tuh exciting. Oke, okay, jadi tadi ada pertanyaan dari mana? Subang kalau enggak salah ya.
2: Iya, Be. Ini ada pertanyaan dari Ibu Noni.
0: Ibu Noni di Subang. Ya,
2: dari Bank Danamon cabang Subang.
0: Wih, ya, Danamon Subang.
2: Ini ada
0: nanya gimana?
2: Beberapa hari lalu dia mendapatkan hadiah.
0: Uh-uh.
2: Selamat malam.
0: Uh-uh.
2: Maaf sebelumnya.
0: Uh-uh.
2: Mau bertanya.
0: Uh-uh.
2: Kalau minyak balur sangat-sangat ultimate-nya masih

0: kalau Banda Aceh apa kabar, ngomongnya gimana? Tahu enggak?
1: Apa kabar?
0: Apa kabar? Kebetulan di samping saya ada Ibu Rifa juga. Kalau mau nanya-nanya sama Ibu Rifa, Ibu Rifa juga di sebelah saya. Ada dua kru, satu Mas Joshua dan satu Mas Tona. Ini satu dari jebolan MNC, yang satu jebolan RCTI. Ini broadcast yang dulu luar biasa ya. Dan kita dulu punya perusahaan dubbing ya. Dan saya mulai juga dari gak tahu dubbing gimana, sampai akhirnya kita supply secara rutin ke RCTI di saat dubbing lagi jaya-jayanya. Dan dubbing kita bagus loh ya, ya.
2: Bagus,
0: bagus kan, jadi bukan dubbing yang tidak gitu. Kita selalu menyelaraskan dengan bahasa yang masuk akal. Dan kita juga memilih talent yang bagus-bagus ya. Mungkin salah satu talent kita juga mendengarkan kami. Anda juga bisa komen ya, menceritakan di saat Anda dulu masih bergabung dengan kami. Innovasindo namanya studionya. Dan saat itu kamilah yang pertama kali menggunakan namanya digital audio recording. Satu-satunya dubbing yang menggunakan digital audio recording.
2: Istilahnya DAW ya,
0: Pak? Ya, DAW ya.
2: Ya,
0: bahasa kerennya tuh DAW.
2: Jadi kalau ya Be, kalau cerita dulu tuh Babe tuh emang dengan idealisnya, dengan apa ya, spirit kerja yang tinggi, kualitasnya itu selalu sampai sekarang pun mungkin dengan bisnisnya sekarang bikin apa ya, produknya itu sangat berkualitas.
0: Iya. Jadi kualitas bisa dijamin kalau itu produk dari tangan Babe ya. Mau audio, kayak mau minyak, kayak mau apa aja, mau film, kayak kalau lewat saya biasanya saya kerjakan dengan sungguh-sungguh dan juga melihat standar yang ada, dan kalau bisa kita memberikan standar lebih daripada permintaan. Oke,
3: Be,
0: apaan?
3: Ini kalau bahasa Acehnya apa kabar tuh pehabe.
0: Ah, pehabe.
3: Pehabe.
0: Pehabe. Itu kok deket sama Ho Ayu ya?
3: Pronunciation-nya gimana nih?
0: Pohabe. Kayak jadi bahasa Jerman tuh ya. Oke, okay, terima kasih atas apa namanya tadi, Pohabe ya, untuk teman-teman di Aceh. Sekarang kita bergerak ke Medan. Medan gak jauh dari Aceh ya. Kalau naik pesawat, kalau naik mobil 5 jam tuh baru nyampe. Mimi, kalau di Medan apa kabar ya gitu ya? Gimana sih? Kalau nanya apa kabar gimana?
1: Kalau di Medan itu yang terkenal Horas Bah gitu. Tapi
0: loh, apa Horas Bah? Apa kabar?
1: Apa kabar apa ya? Karena kan di Medan itu banyak berbagai suku, ada suku Melayu, suku Jawa, suku Batak. Tapi kalau dari daerah Medan, orang pasti kenalnya itu lebih familiar Batak. Kalau Batak itu pasti Horas Bah.
0: Oh gitu, orang di Beras Bah gitu. Oke, teman-teman Medan, bagaimana kabar ya? Mudah-mudahan semua sehat dan semua ready untuk mendengarkan kita semua. Fox Radio Network ya. Ini acara yang memang saya gagas sebetulnya dengan Ibu Rifa untuk meyakinkan Anda semua bahwa kutus-kutus sudah tidak diproduksi lagi, tetapi sekarang adanya sangat-sangat sing ada lawan ya. Kita punya produk mulai dari minyak balur klasik dan minyak balur ultimate yang ternyata setelah kita pasarkan sambutannya luar biasa. Dan Anda newcomer kita adalah Gatalin, yang bikin gatal lari terbirit-birit kalau dioles sama minyak Gatalin. Dan minyak Gatalin ini terinspirasi karena Bu Rifa sakit nih. Jadi Bu Rifa tuh gatalin memalukan. Gatalin cantik-cantik gatelin. Oke, mungkin Bu Rifa bisa cerita dikit tentang gatelin.
1: Sebelumnya selamat malam ini untuk sahabat Fox yang ada di Medan, Banda Aceh, di Yogyakarta, kemudian di
0: Surabaya.
1: Jakarta, Surabaya. Dan

0: Dan satu lagi di Amsterdam yang paling jauh. Iya. Kalau di Amsterdam berarti ini selisih jamnya itu 7 jam ya, Pak?
1: Iya.
0: Jadi sekitar jam berapa ya nih kalau di Amsterdam?
1: Kalau sekarang kita jam 8 jam kurang 7, ya? Ya sekitar jam 1, jam 2 siang.
0: Iya. Jadi produk Gatalin ini adalah new product yang kita launchingkan pada bulan Mei 2026, tepatnya ulang tahun sangat-sangat yang kedua. Nah, jadi filosofi bagaimana Babe membuat produk ini adalah semuanya ada faktornya, bukan karena Babe ingin membuat, tapi semuanya dari permasalahan diri dari Babe ataupun dari Bunda.
1: Ya, ya, jadi saya membuat Gatalin karena saya cinta istri, makanya saya bikin karena istri saya gatelen. Saya enggak tahan kalau lihat dia gatelen.
0: Iya. Jadi yang punya pacar gatel, kemudian punya suami gatel, punya istri gatel, diolesin aja pakai minyak Gatalin, nanti gatalnya hilang.
1: Betul.
0: Gitu ya. Atau yang lagi kegatalan juga gatalnya bisa hilang, bisa lenyap semua. Yeah. Jadi setelah ada saya, Babi ini sangat kreatif banget. Salah satunya adalah peluncuran produk minyak Gatalin. Nah, selain minyak Gatalin itu ada produk baru kita, body care dan skincare. Nah, saya mau cerita nih tentang yang minyak Gatalin ya, Pia.
1: Oke, silakan.
0: Ya, waktu itu tahun 2025, kebesaran ya, saya kedeketan ya. Ini lagi semangat-semangatnya nih. Ini soalnya kan jualan ya, dia semangat. Tapi ini cerita nyata nih,
1: fiksi. Oh iya, ya, ini bukan fiksi.
0: Bukan
1: tapi
0: fiksi.
1: Fakta.
0: Bukan karena mau bilang produk kita itu bagus, bukan karena mau bilang dipaksain untuk cerita ya. Kan kalau kutus-kutus lahir karena Babe itu mengalami kecelakaan cedera lumpuh. Sangat-sangat juga seperti ini. Cedera lumpuh juga ya, Pia, tapi ya, tidak terlalu lama, 12 sampai 14 hari. Nah, kalau Gatalin ini terjadi pada diri saya. Jadi sebelumnya saya itu terkena penyakit gatal yang saya sendiri nggak tahu apa penyebabnya. Dan ini sudah sangat lama sekali, hampir 3 bulan. Dan sudah juga memakai produk-produk kita, memang itu hilang sebentar tapi kambuh lagi. Terus seperti itu. Dan gatal-gatal pada tubuh saya itu memang bukan setiap hari dia timbul tenggelam, tapi itu durasinya lama sekali, 3 bulan juga enggak tuntas, enggak hilang-hilang gatalnya, dan semakin parah dan semakin bentol-bentolnya sangat parah,
1: besar-besar,
0: dan gatalnya semakin gatel banget. Nah, setelah itu saya pergi ke dokter, ya biasalah check up semuanya, periksa darah, dan diagnosa dokter, saya itu tidak ada alergi makanan, lalu tidak ada alergi dingin atau udara atau alergi debu, jadi semuanya fine-fine aja. Tapi dokter mendiagnosa memprediksi bahwasannya sembuhnya ini 6-9 bulan waktu itu. Nah, walah, saya aja udah ngerasa
1: 3 bulan udah setengah mati rasanya.
0: Balik, apalagi harus menunggu 9 bulan lagi. Emangnya kita hamil apa ya? Kan kalau mengandung kan 9 bulan ya.
1: Betul.
0: Beneran ini
1: bawa gatel.
0: Terus kalau diserang itu enggak kenal tempat, kadang di keramaian, pas lagi kita aktivitas, kadang di rumah. Syukur-syukur kalau diserang itu pas di rumah.
1: Betul.
0: Ini suka-suka kita pas lagi ada kegiatan di luar rumah gitu.
1: Apalagi pas ada gatel. Tamu diserang gatel, wah lucu tuh.
0: Lucu itu panik lah kalau udah gatelan tuh panik banget lah. Udah gimana rasanya itu udah kayak waduh, sampai semuanya jadi panik, Babe panik, si Mbok panik, kita juga kayak apa ya, ilusi untuk ini sesak napas atau pingsan saking ngerasain gatelnya tuh gak tahan. Nah, ternyata dokter bilang tadi 9 bulan baru bisa sembuh, tapi ya udah kita usaha ya, namanya usaha. Obat-obatan yang diberikan dokter, resep tadi, kemudian ada sabun gatel dan semuanya dikasih, dan saya pakai dalam satu hari, besoknya juga enggak ngaruh gitu, enggak sembuh
1: gatel lagi.
0: Cuman ada dikasih obat alergi, dan itu hanya menghilangkan beberapa jam dan kambuh lagi, gitu, seperti itu. Dan pada saat itu kan Babe melihat kulit saya itu bendol-bendol, yeah, sampai bingung lah ini gatelnya kok seperti parah banget lah.
1: Iya, seperti diserang oleh santet.
0: Ya, bukan sampai, hanya sampai kepikiran ya.
1: Ini disantet orangnya.
0: Sampai kepikiran apa ini ada kiriman orang sampai gitu, saking kita tuh saya tuh enggak pernah seumur hidup enggak pernah mengalami gatal tuh seperti itu parahnya. Dan akhirnya Babe bilang, "Ya udah nanti saya buatin minyak." Nah, dalam satu hari Babe itu bisa membuat minyak gatal. Saya enggak tahu kok tiba-tiba Babe punya resep minyak gatal, kapan belajarnya, kapan bertapanya, kapan meraciknya, tiba-tiba selesailah dalam satu hari minyak gatal itu. Dan saya pakai, ternyata setelah saya pakai itu seperti ada sensasi menggaruk sendiri. Mungkin karena ada mentolnya atau kandungan daun neemnya ya.
1: Iya, betul.
0: Itu enak banget. Jadi yang biasanya dibantu mbok, dibantu sama babe untuk garuk, jadi saya tuh enggak garuk-garuk lagi. Begitu diolesin, gatalnya tuh beberapa menit hilang, terus bengkak-bengkaknya, merahnya juga hilang. Saya pikir ini minyak kenapa ajaib banget gitu ya. Dan alhamdulillah dalam 3 hari itu gatal-gatalnya tuntas hilang sampai ke akar-akarnya dan enggak kambuh lagi sampai
1: hari
0: sekarang.
1: Ini. Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Tepuk tangan untuk Bu Rifa.
0: Nah, ternyata kan setelah itu kita enggak langsung komersialkan. Kan kita bagi dulu ya, Pia. Ada karyawan kita juga mengalami gatal-gatal yang sama itu sekitar 1,5 sampai 2 bulan enggak sembuh-sembuh. Waktu itu dia datang, saya lihat loh ini wajahnya kok ngantuk-ngantuk gitu. Ternyata dia minum obat alergi yang ada CTM-nya gitu ya,
1: Pia. Insi-insi lah.
0: Iya.
1: Itu bikin ngantuk, bikin lemes ya.
0: Jadi
1: kan
0: dia bilang, "Bu, saya gatal-gatal nih, Bu. Udah 1 bulanan lebih." Nah, ya coba nih pakai minyak. Minyak waktu itu belum ada namanya.
1: Enggak ada namanya.
0: Nah, jadi sebelum dikomersialkan, minyak gatalin ini sudah 1 tahun kita uji coba, pakai gitu. Dan ternyata semua responnya, feedbacknya dari reseller, dari karyawan kita itu bagus banget.
1: 100% bagus.
0: Dan harganya juga cukup murah. Ya, karena kami sangat-sangat ini pengen semuanya ya, dari seluruh lapisan masyarakat menengah, bawah sampai lapisan atas itu bisa memakai produk kita. Harganya juga sangat terjangkau.
1: Yes.
0: Dan sangat mudah didapetin sekarang di e-commerce-nya kita, di reseller resmi kita. Ini sudah ada, sudah beredar.
1: Ya, dan jangan lupa kita ada gatelin ya, banyak banget. Ada di Jakarta Fair. Wow ya. Jadi yang mau mau beli minyak gatelin silahkan datang ke Jakarta Fair. Mungkin ada penjelasannya nih dari Yesua yang pegang teks.
2: Iya nih. Kita hadir di Jakarta Fair di Hall B3 C3 Lot 40.
1: Di sana Anda bisa beli minyak gatelin namanya sekarang, dan ini sudah terbukti beberapa orang merasakan sensasi garuk ya. Bukan sulap, bukan sihir, begitu Anda balur dengan gatelin ada sensasi menggaruk automatically.
0: Sensasi garuknya itu enggak ada didapati oleh minyak-minyak gatal lainnya.
1: Iya. Jadi minyak gatelin ini bukan saja menghilangkan gatal, tapi ada sensasi menggaruk. Nah, itu yang luar biasa. Dan aromanya luar biasa enak ya. Karena itu ada lavender, ada mint, dan ada beberapa minyak yang juga bagus sekali buat gatal. Itu misalnya T3 ya. T3 ini lebih tinggi dari minyak kayu putih. Ini mbahnya minyak kayu putih. T3 ini tumbuhannya ada di Australia, di padang gurun ya. Tapi tanamannya itu bisa hidup. Jadi ini T3 ini anti gatal yang luar biasa. Yang biasa dipakai orang-orang aborigin ya. Jadi segera yang gatelen
0: yang malam ini lagi garuk-garuk,
1: bisa langsung ke
0: beli.
1: Ya, langsung beli ke Gatalin. Ya, ke TikTok kita ya.
0: Iya.
1: TikTok kita on juga kan sekarang malam ini.
0: Iya. Ya,
1: TikToknya Sanga-Sanga. Atau kalau masih ada waktu silahkan datang ke Jakarta Fair.
0: Kalau ya, di PRJ itu masih ada promo. Jadi harganya 70.000 kalau enggak salah. 70 atau 65.000.
1: 75.000 diskon 10.000 kalau enggak salah seperti itu. Iya,
0: jadi harganya 65.000.
1: Iya, untuk minyak Gatelin yang isinya satu botol 60 ml.
0: Kalau gatal-gatal kita itu kan juga buat kita enggak bahagia ya.
1: Oh, Gatelin ya. Itu waduh. Ya kan itu melebihi kita ketemu hantu itu. Jadi begitu gatal hilang tuh ada sensasi leganya yang luar biasa. Nah, kelegaan ini plus aromanya yang enak akan membuat Anda bisa melewati gatal itu dengan bahagia. Ya, makanya yang memerlukan silakan langsung kontak ke TikTok kita atau langsung ke e-commerce kita juga ada, atau ke Jakarta Fair dan atau ke reseller di mana di seluruh Indonesia yang terdekat, silakan untuk menghubungi mereka dan Anda tinggal minta Gatelin, minyak Gatelin 75.000 dengan 60 isinya 60 ml.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Ada pertanyaan nih.
1: Oh, apa?
2: Dari 031.
0: 031.
2: Plus 31.
1: Oh, dari Belanda tuh. Okay. Holland.
2: Holland. Selamat malam Fox Jakarta. Pak Babe dan Ibu Rifa. Selagi ada Ibu Rifa, saya mau tanya, tapi bukan tentang minyak balur.
0: Iya.
2: Tapi mengenai penggunaan skincare Sanga-Sanga.
1: Oke. Okay.
2: Apakah skincare Sanga-Sanga digunakan setiap kali setelah kulit wajah dibersihkan atau setelah mandi? Itu yang pertama. Yang kedua, cukup gunakan Sanga-Sanga skincare sebagai alas rias. Maaf, cukup gunakan skincare sebagai alas rias wajah saja, atau dengan kata lain setelah penggunaan skincare tidak diperlukan lagi dempul-dempul yang lainnya. Terima kasih sebelumnya.
0: Dempul-dempul kayak ini kali ya, bengkel kali ya. Dempul-dempul mobil, iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kalau skincare Sanga-Sanga ini skincare yang paling aman dan praktis ya menurut saya. Karena apa? Aman karena berbahan herbal, tidak terdeteks 0,01% pun zat kimianya. Jadi cara penggunaannya, yang pertama itu sebenarnya kulit wajah kita itu hanya butuh basic skincare. Basic skincare itu ada 3. Pertama itu facial wash ya, sabun pembersih wajah. Kemudian natural cream atau krem wajah ya, seperti moisturizer. Kalau di Sanga-Sanga namanya natural cream Sanga-Sanga. Yang ketiga itu adalah skincare. Tapi kalau yang ketiga adalah sunscreen. Tapi kalau untuk sunscreen Sanga-Sanga belum punya, tapi ini lagi develop. Nah, kalau yang punya Sanga-Sanga itu adalah face mask. Jadi 3 rangkaian seperti facial wash, kemudian natural cream dan face mask ini adalah basic skincare yang kamu tuh nggak perlu lagi pakai-pakai yang lain, seperti misalnya serum atau seperti essence apa-apa gitu ya. Jadi nggak perlu pakai berlayer-layer, cukup 3 layer atau 2 layer aja supaya kulit kamu juga nggak bingung, nggak stres gitu. Nah, untuk cara pemakaiannya itu gampang sekali. Tentunya harus dibersihkan dulu wajahnya pakai facial wash gitu. Kalau mau mandi sekalian badannya juga lebih bagus, karena kita kan tidak tahu ya, misalnya kita membersihkan wajah saja tapi belum tentu kalau kita nggak mandi, belum tentu bakteri-bakteri yang dalam tubuh kita itu bisa hilang gitu. Jadi alangkah baiknya kita pagi itu ya mandi bersih dulu. Kalau untuk badan pakailah sabun batang ya, atau ada sabun cair nih dari Sanga-Sanga. Nah, ini semuanya rempah juga sangat membantu untuk apa? Satu, untuk menghangatkan badan, untuk menghilangkan bau badan, untuk menyegarkan badan dan membuat kulit kita juga awet muda ya, karena rempah-rempah itu tadi itu sangat komplit. Jadi si sanga-sanga ini bukan hanya terdiri dari 2 atau 3 ingredients rempah, tapi ini puluhan bahkan ratusan, bayangkan ya. Jadi banyak sih produk-produk yang mengklaim produk herbal, tapi kita nggak tahu ingredientsnya ini berapa macam gitu ya. Karena di Indonesia sendiri untuk parameter obat yang digolongkan dalam obat herbal tidak ada standard, harus berapa ya macam standarnya. Jadi kalau kita mengklaim misalnya 2 macam aja kita mengklaim obat kita, produk kita itu herbal, bisa, tapi sangat-sangat tidak seperti itu. Sangat-sangat tetap memberikan puluhan bahkan ratusan herbal di dalamnya, sehingga ketika kita pakai yang namanya herbal itu yang image-nya lama prosesnya atau lama kelihatan manfaatnya itu enggak benar, karena di sanga-sanga ini saking banyaknya ingredients daripada herbalnya itu, sehingga begitu kita pakai itu prosesnya itu cepat gitu ya, tapi tidak kimiawi ya. Artinya prosesnya cepat itu bukan, kenapa suaranya besar?
1: Bukan
0: ya?
1: Nafasnya itu sampai kedengeran.
0: Ini lagi semangat jualan. Ini malum ya, soalnya nih kita dari divisi marketing dulu. Tapi ini bukan marketing ya, tapi ini realita.
1: Iya, realitas. Nanti, Bapak. Jadi saya ingin menambahkan soal bahannya. Jadi saya itu ada patokan. Sebuah jamu yang dikatakan jamu harus minimum ada 7 bahan. Atau kelipatan daripada 7 ya. Jadi untuk skincare khususnya saya pasti lebih dari 7. Apakah dia 14, apakah dia 21, saya tidak terlalu ingat. Tapi dari hasil laboratorium BPOM mengatakan bahwa tidak terdetek sedikit pun zat kimia. Jangan harap Anda ketemu hidrokinol atau ketemu merkuri di situ, enggak ada, semua jejamuan.
0: Terus pertanyaan kedua tadi, apakah penggunaan skincare sanga-sanga itu bisa diaplikasikan atau dicampur dengan dempul-dempul tadi ya, itu pertanyaan kedua. Sangat bisa. Saya sudah mempraktekkan selama 2 tahun. Jadi based on-nya itu adalah produk sanga-sanga seperti natural cream, lalu foundation dan blush on dan segala macam. Bahkan make up kita itu stay sampai malam gitu ya, bisa mengunci make up enggak geser gitu. Jadi sangat-sangat bisa dan sangat-sangat aman.
1: Oke, itu tadi jawabannya untuk teman kita yang ada di Londo.
2: Bukan di Amsterdam kan?
1: Oh, di Amsterdam.
2: Bukan, melusuk-melusuk desa.
1: Oh gitu, Amsterdam masuk ke dalam. Itu masuk ke gang, bahkan namanya gak ada. Oke, okay, tapi itulah jawaban langsung dari Bu Riva.
2: Ada pertanyaan lagi nih, Be.
1: Oke, okay, silahkan.
2: Dari Kak Noni di Subang lagi.
1: Oke, okay, gimana?
2: Kak, saya dari dulu SMP sampai sekarang mengalami gatal-gatal di kaki dan pindah-pindah tempatnya. Sembuh di kaki sebelah kiri, pindah ke kaki yang lain. Sudah ke dokter dan dikasih salep, tapi masih saja
1: gatal. Iya. Nah, itu Anda segera beli minyak Gatelin. Ya, saya jamin gatalnya nggak pindah-pindah, bahkan sudah pindah ke rumah orang lain. Tapi kalau udah pindah jangan ditanyain ya. Dia datang tanpa klonwun, pergi tanpa pamit. Jadi segera beli minyak Gatelin, bisa di TikTok, bisa di e-commerce kita, atau bisa
0: di reseller kita
1: terdekat.
0: Nah, untuk mendapatkan reseller terdekat, Bu Noni ya tadi namanya ya.
2: Ya, Ibu Noni di Subang.
0: Ibu Noni bisa login ke websitenya kita, kutuskutusofficial.co.id. Nanti di sana ada nama-nama reseller kita seluruh Indonesia. Tinggal pilih namanya
1: ya, yang terdekat
0: dengan Subang. Seperti itu ya, Ibu.
1: Ya, oke.
0: Kita putarkan lagu dulu kali ya supaya nggak bosan ini.
2: Baik.
0: Para pendengar dan kalau radio bilangnya apa? Pendengar ya?
1: Pendengar. Okay. Karena pendengar. Dia dengerin. Dengerin Gatelin lagi.
2: Ya, oke, kita khusus di Foxian. Di Radio Fox kita panggil Foxian.
1: Ya, Foxian.
2: Oke. Okay, lagi berikut dari Kansas Dust
1: In the Wind. Oke, kita dengarkan dari Kansas.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Sanga-sanga, inspirasi alam Indonesia.
0: Satu-satu.

0: Wih, enak banget. Iya, Bohemian Rhapsody dari Freddie Mercury, The Queen, ya. Oke, terus kita sapa semua Banda Aceh, Medan, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, dan Denpasar. Gimana, masih terus bersama Fox Radio Network, ya. Malam ini ada saya, Babe Bambang Pranoto, dan di sebelah kiri saya ada Ibu Evrianti, CEO dari Sanga-Sanga. Di sebelah kanan saya ada Mbappe. Di sebelah
1: sebelah depan Messi.
0: Messi.
1: Kanan Mbappe. Belakang itu Harlan.
0: Nih kita semua
1: jadi tahu ya punya pemain bola ya.
0: Kan,
1: baru satu malam aja ikutin main bola kemarin Prancis sama
0: Maroko.
1: Maroko. Bukan, yeah. Sebelumnya Prancis
0: sama Paraguay.
1: Nah.
0: Jadi Bu Rifani baru kenal bola. Baru kenal sama Mbappe. Itu Mbappe itu temannya Bandung sama temannya Babang.
1: Iya, ternyata seru banget ya kalau kita nonton bola. Pantes lah papi itu sampai jam 5 pagi ditungguin terus bola. Pernah waktu itu salah jadwal ya.
0: Bingung
1: ya. Papi udah nungguin sampai jam 3. Pagi-paginya udah bad mood Bapak. Waduh, saya nungguin jadwal bola enggak main, ternyata saya salah lihat. Habis itu satu harian uring-uringan karena tadi ini kecele.
0: Ternyata bola, jam 3, tapi besok paginya. Oke. Okay. Anyway, kita terus menemani Anda. Jika Anda ingin tanya-tanya, silakan ke nomor berapa Mas Yas? Disebutkan lagi nomor teleponnya tadi.
2: Nomor WhatsApp di 0811 8121 3998.
0: Oke ya, tolong diingat-ingat kalau ada pertanyaan monggo silahkan. Anda sekarang didampingi yang punya sama CEO-nya loh. Kalau mau tanya silahkan. Oke, mungkin ada lagi. Ada nggak?
2: Ya, ini pertanyaan dari Furkon Jakarta.
0: Iya, gimana, apa kabar Furkon? Ini Furkon sama Forkom temenan nggak ya?
2: Ya, kalau di J Expo itu apakah ada promonya, Ibu?
0: Oh iya, iya, jadi di J apa namanya sekarang apa?
2: J Expo
0: ya, ada jelas. Apalagi Anda beli banyak, semakin banyak harganya semakin murah. Jadi banyak promo dan juga ada pijet gratis segala ya.
1: Iya,
0: ada pijet gratis segala. Ya kan, bahkan kalau minta air mah dikasih ya.
1: Asal jangan minta penginapan. Kalau penginapan nggak bisa ya, karena jam 10
0: harus tutup.
1: Harus tutup. Jadi promo-promonya sangat banyak sekali ya, Mas Furkon. Jadi untuk minyak Sanga-Sanga Ultimate, beli dua dapat 3. Jadi bayarnya cukup 2 tapi dapat 3 nih. Ukuran 100 mili. Oke, lalu ada promo skincare buy one get one. Jadi beli skincare apapun dapat free-nya natural cream.
0: Tuh luar biasa.
1: Terus tadi ada promo minyak Gatalin,
0: iya, minyak
1: yang
0: Gatalin.
1: Harga 75.000, diskon 10.000 jadi 65.000. Memang kita spesial ya untuk di PRJ karena kan customer itu datang langsung. Nah, di PRJ ini kan memang terkenal dengan promo-promo, makanya ramai.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Bukan kita jual promo tanpa apa di luar eventnya PRJ, tapi pada saat PRJ itu kita memang banyak banget promo.
0: Yes.
1: Artinya apa? Salah satunya memang kita ingin mempromosikan brand Sanga-Sanga ya Pi ya. Jadi memang pada saat kita datang, kalau nggak salah 2 minggu lalu pada saat PRJ itu baru 1 minggu berjalan, memang sebagian banyak yang sudah tahu transformasi ya, banyak yang sudah tahu dari kutus-kutus sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga, tapi sebagian juga baru tahu pada saat itu gitu. Jadi kehadiran kami di Jakarta ini itu sangat tepat supaya menjawab kebingungan-kebingungan masyarakat ya, karena produk kutus-kutus yang dulunya kita produksi sudah diproduksi oleh pihak lain. Jadi untuk sahabat Foxian dan Sangasian ataupun customer yang belum mengetahui, yang tadinya setia memakai kutus-kutus yang diproduksi oleh Babe, ingat ya, yang diproduksi oleh Babe dan diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Jadi nama PT kita masih sama ya, masih tetap namanya PT Kutus-Kutus Herbal, tapi brandnya adalah Sangasanga. Nah, malam ini juga kita infokan ini ya, Pia, ke customer, ke masyarakat semua, bahwasannya produk yang asli itu sekarang di packaging ada foto peraciknya alias Bambang Pranoto.
0: Iya, jadi jangan khawatir kalau beli minyak Sangasanga ada foto saya, itu kemungkinan 100% asli ya. Ya, sampai sekarang kita belum menemukan orang yang main-main nih, ya kan, ada foto saya tapi palsu. Jadi lihat, satu mereknya harus Sangasanga, kedua ada foto saya, ketiga diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Iya.
1: Yang uniknya, kalau kita lihat data ya, customer kita di beberapa kota seluruh Indonesia, yang terbanyak itu adalah Jakarta. Kita nggak tahu kenapa ya, Jakarta ini apa ya, tempat customer kita yang terbanyak. Tapi setelah kita selusuri, setelah kita analisa, sahabat Fox kan pasti tahu ya, Jakarta itu paling padat penduduknya pertama, yang kedua dengan keruwetan lalu lintasnya, kemudian kompleksitas masalah juga masyarakat sosialnya dan segala macam, sehingga mereka menginginkan tadi tuh herbal yang bisa juga merelaksasikan tubuh dan pikiran, bukan hanya mencegah atau mengobati, tapi bagaimana ketika memakai produk tersebut ada sensasi relaksasinya, itu ternyata yang mereka inginkan.
0: Ya, jadi di Jakarta ini luar biasa ya. Saya pernah berkarir itu mulai dari 82 sampai 2002 ya, 20 tahun, dan betapa beratnya hidup di Jakarta pada waktu itu. Walaupun saya terima kasih, saya tidak harus loncat-loncat ya, karena saya diberikan kantor mobil, jadi saya udah cukup bagus. Tapi memang mentally kita berat ya kan, mau ketemu orang aja setengah mati ya, terus sekali perjalanan hanya untuk sekali satu customer ya kan. Ya, saya dulu ngider di Jakarta. Nah, itu berat sekali ya dia, tubuh kita nih menanggung itu semua. Untuk itu memang dibutuhkan minyak, terutama minyak balur yang bisa memberikan bukan saja
1: penyembuhan
0: tapi juga relaksasi dan kelegaan, ya kan? Mm-hmm. Ya, coba bayangkan kalau kita naik KRL ya. Apalagi KRL Depok tuh ya. Bisa melayang kita. Bisa melayang ya, bukan kakinya gak napak di lantai kereta, tapi melayang karena begitu padatnya. Nah, begitu turun tuh badan kita nih kayak dipukulin orang sekampung. Jadi pembaluran minyak Sangasanga terutama itu akan membuat kita menjadi rileks, menjadi enak dan nyaman. Sekaligus juga ini Mas Tona, ini kan termasuk orang baru di kalangan kita. Kemarin nyoba balur pakai Sangasanga, ternyata bukan hanya aromanya yang nyaman, tapi hidungnya yang tersumbat langsung plong. Ya,
1: iya.
0: Kan?
1: Mungkin Mas Tona bisa kasih testimoni.
3: Iya, belum lama ini saya coba itu yang namanya yang minyak Sangasanga yang ultimate.
0: Iya.
3: Ya. Kalau dari khasiat kan sudah dijelaskan sebelumnya sama Babe ya, apa khasiat-khasiatnya. Saya coba, memang saya juga ada sedikit pegel-pegel di leher ya. Saya coba diolesin. Ya kan? Nah, terus saya coba olesin. Nah, sebelumnya saya agak pilek-pilek itu mampet hidung ya. Nah, saya olesin kok hidung saya jadi blong gitu ya.
0: Iya, luar biasa.
3: Lah, ini kok jadi hidungnya jadi mampet jadi blong gitu ya. Aromanya itu emang aduh.
0: Iya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.
3: Aromanya jadinya nggak, selain berkhasiat, mungkin juga aromanya itu mungkin ya itu bikin enak, nyaman.
0: Betul.
3: Hilangin stres juga bisa mungkin tuh.
0: Iya, jadi yang stres-stres, yang bingung-bingung itu sebelum tidur balur aja sama Sangasanga, besoknya akan kembali ready for work ya, dan juga ada perasaan nyaman. Perasaan nyaman tuh mahal loh sekarang di dunia ini, nyaman, ya kan? Mahal. Untuk nyaman itu susah ya. Anda nggak perlu ke mana namanya, kalau di Bali ada yang namanya Atlas ya. Ya. Kalau itu nggak perlu datang ke Atlas, cukup di Balur Sanga-Sanga tidur sambil dengerin Fox Radio, selesailah semuanya.
1: Relax. Jadi kalau di Balur Sanga-Sanga udah nyaman, pastinya kan bahagia ya, Babe ya. Jadi kalau sekarang ini, kalau saya lihat di komentar-komentar media sosial, sekarang ini kata zaman sekarang ini ya, karena ada banyak ya apa tantangan daripada kehidupan, yeah, perubahan ekonomi, terus tantangan zaman juga ya, bukan hanya di Indonesia tapi di global,
0: yeah,
1: ya. Jadi bahagia itu semakin sulit katanya didapatkan.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi untuk
1: apa memang benar ini bahagia itu memang sulit didapatkan gitu. Jadi kalau bahagia itu kan bukan harus identik dengan kemewahan ya, benar ya?
0: Ya, betul.
1: Apakah yang disebut bahagia itu harus kaya raya tapi sakit-sakitan, atau hidup yang cukup tapi tenang dan sehat, itu kan memang pilihan ya Bea. Menurut Babe gimana?
0: Jadi yang bahagia itu tidak datang dari luar, itu yang perlu ditekankan. Jadi kalau Anda ingin bahagia datang dari luar, itu hampir dikatakan tidak mungkin berdasarkan pengalaman hidup saya. Jadi bahagia itu keluar dari dalam. Nah, di situ ada zat-zat tertentu dalam tubuh kita, itu dia dengan mendadak ya keluar ya, seperti beginilah gampang aja. Kebetulan Anda waktu dulu punya lagu favorit ya waktu zaman masih muda, terus tahu-tahu nggak sengaja lagu itu terdengar. Begitu lagu itu terdengar, kita ada rasa kebahagiaan yang datang dari dalam, itulah yang disebut kebahagiaan sejati ya. Jadi kalau bahagia datang dari luar itu bukan bahagia, itu namanya terpengaruh bahagia.
1: Bahagia sesaat ya.
0: Ya, dan itu terpengaruh. Nah, kebahagiaan itu datang dari tubuh kita, karena tubuh kita mengeluarkan zat-zat tertentu yang membuat kita bahagia. Nah, di sini yang menarik, kan kita harus membutuhkan misalnya lagu kenangan, atau misalnya tahu-tahu ketemu dulu pacar di zaman kita usia 17 ya kan. Walaupun sekarang ya mungkin udah tua ya gitu. Tapi kalau ketemu tuh ada kebahagiaan tertentu di zaman dimana kita, atau misalnya kita bahagia ngeliat kita bisa main sepak bola misalnya. Nah, ini dengan membalur sanga-sanga, kebahagiaan dari internal itu muncul. Ya, disebabkan reaksi-reaksi tertentu hingga kebahagiaan dari dalam tuh muncul. Nah, munculnya ini luar biasanya dengan membalur. Jadi Anda tidak perlu alat tambahan yang apalagi yang membahayakan ya. Ingat ya, narkoba itu berbahaya ya kan. Mungkin bisa membahagiakan tapi itu sesaat, dan nanti akan mengakibatkan kita menjadi lebih sakit daripada sebelum menggunakan narkoba. Nah, ini sanga-sanga minyak balur ini bisa membangkitkan kebahagiaan itu internally dari dalam. Nah, ini yang kehebatan dari sanga-sanga ya. Saya nggak mau iklan ya, tapi rasakan sendiri. Sekali Anda merasakan sanga-sanga, Anda akan kebahagiaan internal itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi membuat hidup ini menjadi nyaman hanya dengan membalur minyak sanga-sanga.
1: Ya, jadi zaman sekarang ini kan banyak ya yang mami lihat di media sosial ini apa rasa anxiety gitu ya. Kekhawatiran yang tinggi, kecemasan gitu. Betul. Ya, Bea, salah satunya bisa itu sanga-sanga itu apa namanya mencegah ataupun mengobati
0: ya,
1: rasa anxiety kita ya, ya. Menghilangkan ya, menghilangkan tepatnya.
0: Ketidak apa namanya nyamanan disebabkan karena sesuatu yang kita pikirkan akan terjadi. Ya, bahkan hampir 98% apa yang kita ramalkan akan terjadi itu tidak pernah terjadi ya. Jadi statistik mengatakan yang akan terjadi yang kita pikirkan itu hanya kansnya 2%. Nah tapi karena kita sudah didonder sama media sosial dengan berita yang segala macam, dengan isu yang segala macam, suka tubuh kita akhirnya menyerah dengan apa yang kekhawatiran yang datang dari luar. Nah, di sini tugas dari Sanga-Sanga membereskan itu semua hingga Anda bisa mendapatkan kebahagiaan atau kenyamanan, tapi berasal dari tubuh Anda sendiri, tidak perlu dari sesuatu yang di luar. Nah, ini yang dahsyatnya Sanga-Sanga.
1: Iya, jadi alat untuk perantaranya atau mediasinya itu adalah minyak balur Sanga-Sanga tadi ya.
0: Iya, betul, ya? Betul.
1: Oke. Jadi enggak perlu tuh sekarang anak-anak muda
0: giling-giling ini.
1: Maksudnya kan sekarang tuh bisa aja pelariannya ke narkoba, terus ke apa yang lagi booming tuh vape apa getar gitu-gitu ya. Ya. Atau bisa aja misalnya
0: main fadel gitu.
1: Main fadel enggak apa-apa.
0: Loh, enggak kan maksudnya olahraga. Begitu. Dia berharap dengan main fadel dia dapat bahagia, belum tentu. Bahkan beberapa orang kayaknya cedera main pedal.
1: Iya. Jadi sebenarnya saya juga sudah membuktikannya sendiri ya, ketika dulu saya punya asam lambung. Asam lambung itu sebenarnya kan stres ya.
0: Kecemasan
1: berlebihan, terus kekhawatiran, takut A, takut B, takut C, apalagi enggak dapat target gitu ya, takut dimarahin atasan, terus beban kerja yang banyak, sudah mendekati deadline tapi enggak selesai-selesai gitu. Nah, itu saya udah mulai treatment nih dengan minyak kutus-kutus dulu sebelumnya waktu di bank dulu ya. Nah, itu memang ketika dipakai tuh sensasi untuk lega terus tenang itu berasa banget. Terus kita lebih percaya diri dan tubuh kita itu berenergi. Saya nggak tahu juga ini kenapa sih minyak ini yang buatan Babe ini kok bisa sedahsyat itu. Seperti apa ya? Seperti booster yang dimasukkan dalam tubuh, tiba-tiba kita tuh jadi Superman seperti itu. Jadi Superman, kita bisa ngelakuin apa aja. Nah, itu saya sangat merasakan dan sampai sekarang. Bayangin ya, Papi ya, Mami itu bangun pagi jam 7, ya kadang jam 6 udah duduk di meja. Terus itu kerja itu bukan kerja fisik tapi kerja otak nih,
0: dan mental
1: ya. Gitu. Nah, pasti saya selalu sebelumnya balurin dulu nih Sanga-Sanga. Nah, jadi kita itu lebih plong, terus rileks, terus pikiran kita juga jernih. Apa yang kita rencanakan pada saat itu, pada hari itu bisa kita
0: eksekusi
1: dengan tenang gitu. Betul. Tanpa harus was-was, tanpa harus misalnya kita udah buat plan ini ya, udah buat planning, terus kita udah buat strategi, terus kita mau jalanin, ada rasa khawatiran ini, gimana nanti dampaknya,
0: jadi apa enggak ya,
1: nah, segala macam gitu. Nah, ketika kita secara enggak langsung, entah gimana cara si minyak Sanga-Sanga ini bekerja, ngebuat kita itu percaya diri dan yakin, itu yang paling penting.
0: Betul.
1: Yakin, nggak merasa was-was. Ya,
0: jadi keyakinan dan apa namanya perasaan nyaman ini ternyata membooster keberhasilan kita menjadi 90% lebih. Ya. Jadi karena kalau nggak yakin, apa yang kita lakukan ini lebih banyak kesalahan.
1: Iya.
0: Karena berbasis dari keyakinan, dari pengalaman saya, hampir semua yang saya pikirkan itu bisa saya laksanakan dengan tenang. Iya. Karena kalau gak tenang, ya seperti yang terjadi di sepak bola nih ya. Mm-hmm. Kalau udah bola di depan gawang tuh, ya kan, seorang Bape aja salah tendang ya.
1: Oh, yang tadi malam.
0: Iya, salah tendang
1: dengan apa, Maruko.
0: Iya, salah tendang karena gak yakin dan tidak tenang. Padahal itu sebetulnya tinggal disorong gitu aja masuk ya.
1: Salah strategi ya, salah, tendangannya.
0: Iya, karena tidak tenang. Bahkan waktu penalti yang pertama.
1: Karena dia nggak pakai Sanga-Sanga.
0: Itu coba dia. Sanga-Sanga. Padahal dia udah telepon saya, teman. Karena jauh saya susah bawanya ke sana. Jadi kalau penalti yang pertama itu sudah masuk, mungkin suasananya tidak seperti itulah gitu. Jadi ketenangan itu akan bisa
1: menyelesaikan segala permasalahan yang ada,
0: mendorong untuk penyelesaian. Nah, kalau tidak tenang, mendorong untuk kita melakukan kesalahan.
1: Iya, okay. Setuju.
2: Iya, Be. Ibu, ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Astuti Denpasar.
1: Iya.
2: Kalau Sanga-Sanga bisa tidak buat yang punya keluhan nyilu-nyilu, ngilu-ngilu mungkin ya?
0: Iya, ngilu-ngilu. Ya bisa banget.
1: Kalau ngilu-ngilu masih penyakit ringan.
0: Ringan itu.
1: Untuk sangat-sangat mah selesai.
0: Selesai itu. Ini kita bicara stres loh.
1: Ini udah tingkat stres dewa ya, yang kita bicarakan stres, ya. Bisa jadi, teratasi dengan sangat-sangat.
0: Jadi kalau ngilu-ngilu pegel-pegel mah kecil. Itu.
1: Mudah-mudahan kecil bukan ini ya.
0: Bukan mengecilkan ya. Bukan mengecilkan masalah,
1: bukan
0: tapi
1: apa ya namanya, bukan sesumbar. Tapi ini adalah fakta yang kita mau berbagi ke masyarakat. Bahwasanya sangat-sangat itu, kalau saya sih jelasinnya babe ke orang-orang ketika ditanya ini manfaatnya apa ya, kalau saya bilang untuk bisa menyembuhkan atau mengatasi penyakit ringan sampai kronis dah. Jadi dari A sampai Z.
0: Iya, wih luar biasa.
1: Terus
0: dan itu terbukti ya,
1: iya,
0: dengan berbagai testimoni yang kita terima.
1: Tapi
0: ya,
1: masih ada juga yang nanya nih, apa bu penyakit kronis, apa bu penyakit ringan. Akhirnya saya jelasin juga nih satu persatu.
0: Ya, ngilu-ngilu termasuk penyakit ringan. Ya, stroke penyakit berat. Orang stroke aja bangun, ya kan? Orang stroke aja bangun sampai banyak sekali. Kok bisa ya? Karena sampai hari ini saya nggak mau sesumbar ya, belum ada obat yang bisa membangunkan orang stroke gitu.
1: Iya, terima kasih Tuhan sang pencipta ya, memberikan berkah kepada kita, kepada babe khususnya yang meracik ya. Sebegitu bagusnya produk yang diberikan Tuhan kepada, dititipkan Tuhan kepada babe, sehingga testimoni-testimoni yang penyakit berat itu terus berdatangan. Tapi kita tidak bisa membuat apa namanya khasiat itu di packaging, karena ini sesuai dengan aturan daripada BPOM. Tidak
0: jadi
1: boleh
0: kita
1: overclaim.
0: Iya, kita sebetulnya bisa macam-macam, tapi kita tidak tuliskan. Dan itu menurut saya merupakan juga dorongan saya untuk menyebarkan sangat-sangat, karena dari testimoni-testimoni yang saya terima dari sejak kutus-kutus dan sekarang sangat-sangat, itu stroke itu bisa disembuhkan dengan membalur rutin sangat-sangat.
1: Benar banget. Ada lagi pertanyaannya mas?
2: Ini ada testimoni nih.
0: Woy, luar biasa.
2: Dari plus 31 dari Amsterdam. Ya.
0: Apa?
2: Ada seorang ibu yang terkena penyakit kronis. Bahkan pengakuan suaminya sempat sampai koma.
0: Iya.
2: Dan di momen-momen kritis beliau adalah pemakai sanga-sanga.
0: Iya.
2: Pada momen kritis tersebut dia membalurkan istrinya karena ruangan rumah sakit yang dingin. Setiap hari ia lakukan. Entah bagaimana sekarang istrinya bisa dikatakan hidup kembali dan dalam kondisi yang prima.
0: Oke, luar biasa.
1: Ya, terima kasih
0: testimoninya. Jadi ada juga yang ini tapi awal-awal dulu ya. Jadi itu stroke berat 15 tahun tidak bisa bangun ya. Lalu dipakailah sanga-sanga. Baru dipakai 2 hari atau 3 hari. Tahu-tahu udah sepedaan ya. Udah sepedaan sampai semua sekampung itu bingung. Kemarin kan masih cuma tidur aja, enggak bisa ngapa-ngapain. Tapi sekarang sudah sepedaan keliling kampung sambil ketawa-ketawa. Dipikir orang kena gila ya, lupa dengan penyakit stroke-nya. Tapi itu terbukti dan udah sepedaan. Ini sudah 15 tahun tidur dan dibalur sanga-sanga, baru 2-3 hari sudah bisa sepedaan. Ini luar biasa ya.
1: Tapi ingat gak cerita waktu kita pertama-tama pertama-tama transformasi ke sanga-sanga?
0: Iya.
1: Itu tahun 2024 itu kita terakhir kan ada di Belanda ya, ada
0: betul,
1: di Kastil.
0: Iya.
1: Lalu ada tamu kita dari Belgia, tapi mami lupa namanya siapa. Tapi sebelumnya si ibu ini sudah, ini orang bule ya.
0: Iya betul, orang bule. Kita dapat tamu agak jauh dari
1: Belgia,
0: dari bukan dari Belgia, tapi dari Maastricht namanya. Itu agak di selatan dari Belanda ya.
1: Nah
0: itu bertamu ke kita kan.
1: Sebelumnya kan sudah ke pabrik.
0: Iya, betul.
1: Terus dia sudah mencoba sih minyaknya kita itu, dan dia penasaran. dia pengen lihat pabriknya, tapi waktu itu sebenarnya dia pengen ketemu papi. Cuman kita lagi di Belanda. Nah, ternyata karena nggak ketemu, akhirnya dia pulang ya, pulang ke apa Belanda, ke Maastricht namanya itu. Terus dia minta ketemu nih di kita di kastil ya, Pia, di Bambrugge. Datanglah bersama putranya waktu itu. Ini lagi ngobrol, dia tuh lagi menceritakan bagaimana kedahsyatannya minyak sangat-sangat. Ternyata dia sudah

0: kita. Nah kalau orang bule ini kan kita harus izin dulu.
1: Iya betul.
0: Pegang badannya harus izin. Mau nolong juga kita harus izin.
1: Iya.
0: Nah jadi waktu itu untungnya kita punya apa inisiatif cepat. Kita ngomong sama anaknya. Ini boleh nggak kita balur kita bantu. Terus dia izinin ya dia. Nah mami balur kakinya. Balur kakinya ya. Terus papi balur kepalanya
1: iya, atau betul. Atau bahunya. Kepala dan bahu dan
0: kepala dan bahu.
1: Ya.
0: Iya. Terus mami apa balur dadanya. Ya. Nah, seketika itu sekitar berapa ya? 10 menit ya, Pia, habis dibalur ya. Dia langsung bisa nafas.
1: Ya.
0: Tadinya sesak nafas nih, jantung. Ya kita kalau misalnya mohon maafnya ada apa-apa di kasir itu pasti kita kebawa-bawa itu kalau terjadi apa-apa.
1: Iya.
0: Nah, si ibu bilang saya ini baru kali ini kejadian serangan jantung. Sebelumnya saya nggak ada riwayat serangan jantung. Saya itu nggak punya riwayat sakit apapun. Nah, tapi dia sangat berterima kasih ya.
1: Karena kita melakukan pertolongan.
0: Melakukan
1: tadi.
0: Pertolongan dan dia bilang ini kalau saya nggak cepat dibalur sangat-sangat ini saya udah lewat gitu dia bilang sudah nggak ada gitu. Jadi dia tuh sangat terima kasih sekali lah sama kita.
1: Yeah.
0: Tapi memang kalau karakternya orang bule ini pasti kan dia itu ke dokter lah, ke medis kayak kita dulu untuk memastikan kesehatannya. Untuk memastikan kesehatannya ternyata kita dapat kabar kena
1: penggumpalan darah.
0: Pergumpalan darah di kepala dan harus operasi. Tapi dia tetap katanya membalur treatmentnya dan alhamdulillah sekarang udah sehat.
1: Gitu.
0: Seperti itu. Jadi emang kalau kita kumpulin testimoni ini ya dari mulai kutus-kutus sampai sanga-sanga ini aduh ribuan banget lah ya.
1: Dan tidak berlaku hanya untuk orang Indonesia loh. Banyak orang bule terutama di Belanda karena kita sering ke Belanda pada waktu itu yang sembuh karena sanga-sanga ya luar biasa.
0: Iya. Oke, mungkin kita ada pertanyaan lagi Mas atau kita putarkan lagu lagi.
2: Oke, sementara belum ada.
1: Oke.
2: Kalau kita putarkan lagu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Lagu apa, Mas?
2: The Temple of
1: the King. The Temple of the King.

0: tadi Soldier of Fortune ya. Ini dua lagu kayaknya semua tulisannya siapa gitarisnya di Purple, Richie Blackmore. Ini tapi udah tua dia, jadi lagunya manis-manis terus ya. Dan akhirnya keluar dari Deep Purple ya.
1: Bikin Rainbow pak.
0: Iya Rainbow, dan juga satunya tadi apa namanya, satunya yang Temple of the King Rainbow juga ya.
2: Rainbow. Temple Rainbow of the King
0: juga.
2: Rainbow.
0: Rainbow juga ya kan. Ini dua-dua dari Rainbow jadi ya.
1: Rainbow. Oh enggak, yang Soldier of Fortune Deep Purple.
0: Oh Deep Purple ya. Oke. Okay. Jadi malam ini kita kembali ke tahun 70-an ya. Untung bertiga nih rambutnya gondrong semua nih.
1: Yang Richie Blackmore itu be, awet muda be.
0: Oh, awet muda ya.
1: Iya. Dia dibanding gitar-gitar yang lain yang sejaman udah pada putih-putih. Dia masih
0: hitam aja ya rambutnya.
1: Mungkin
0: ya.
1: Iya, pakai sanga-sanga.
0: Oh, oke, okay. Dia kayaknya pakai sanga-sanga. Ya, diam-diam dia beli sanga-sanga ya.
1: Jadi awet muda.
0: Awet muda ya. Jadi sanga-sanga ini juga bikin ya banyak kesaksian ya, awet muda. Jadi saya sendiri juga terjadi perubahan fisiologi diri saya. Saya itu rasanya muda aja terus gitu. Walaupun tidak sekuat zaman muda dulu. Oke, yang ada mau bertanya silahkan ya. Kita buka WhatsApp kita. Tolong nomor WhatsApp-nya Mas Joshua disebutkan.
2: Oke, nomor WhatsApp ada di 0811-8121-3998. Sekali lagi, 0811-8121-3998.
0: Iya, silakan yang mau bertanya ataupun memberikan testimoni kepada kita ya. Silakan kita berdua di sini, Bu Riva dan saya, Babe Bambang Pranoto, akan memberikan penjelasan yang mungkin akan menambah semangat Anda untuk bersama sanga-sanga.
2: Iya, Be, ini pertanyaan kembali dari Amsterdam.
0: Wih, waduh, kita berjodoh nih sama Amsterdam ya.
2: Wah, pengen tahu sebenarnya apa sih alasan sanga-sanga bisa menjadi solusi untuk semua masalah?
0: Penyakit. Ya, jadi gini, dari awal kutus-kutus maupun sanga-sanga ini sebetulnya bukan obat ya. Ini adalah melancarkan energi, inner energy atau energy chi di dalam tubuh kita. Energy chi ini tidak ada di vocabulary kesehatan barat ya. Dan ini tidak ada alat yang bisa mendeteksi energy chi itu. Jadi fungsi dari minyak sanga-sanga adalah melancarkan energi chi. Dan kalau energi chi itu lancar, tubuh kita tuh dibikin mereparasi sendiri kesalahan-kesalahan yang ada di dalam tubuh kita. Karena secara konsep tubuh kita sudah dipersiapkan oleh semua zat kimia ataupun semua yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk recovery ya. Jadi ibaratnya minyak sanga-sanga ini semacam busi di sebuah sepeda motor ya. Nah, ya tentu bukan yang elektrik ya. Elektrik gak pakai busi. Jadi yang masih combustion ya, masih dengan BBM ya, dengan bensin itu, kita ibaratkan sanga-sanga ini semacam busi yang kalau busi itu berjalan dengan baik, otomatis sepeda motor itu akan berjalan dengan baik, hanya dengan satu letikan ya. Jadi semacam booster hingga energi kita menjadi kembali normal sesuai dengan kondisi tubuh kita. Jadi kita tidak, minyak sangat-sangat tidak menyembuhkan, tapi menyalurkan supaya energi kembali pada fitrahnya, kembali kepada fungsinya. Dan ini kayaknya cuman minyak sanga-sanga yang bisa melakukan itu.
3: Iya, membangkitkan sel-sel tubuh yang tidak aktif atau kurang aktif gitu ya.
0: Betul, iya.
3: Jadi seperti apa ya, mesinnya ya.
0: Iya, jadi
3: mesinnya tubuh,
0: betul
3: gitu.
0: Ya, mesinnya tubuh ini dikembalikan pada fungsi normalnya gitu. Dan kalau dia kembali kepada fungsi normal, otomatis segala penyakit, kerusakan dan sebagainya akan

0: internally diperbaiki gitu.
1: Iya, pantesan ya kalau mami itu dapat testimoni itu beraneka macam penyakit, bingung ya. Juga kalau ditanya. Sering ya customer baru ya terutama tuh nanya ini fungsi daripada minyak sangat-sangat apa,
0: iya,
1: khasiatnya betul. Apa sementara kita sendiri aja banyak banget itu diberikan testimoni dari reseller maupun customer, jadi untuk menjabarkannya itu kan nggak harus kita detailkan penyakit A B C D
0: betul.
1: Tapi bagaimana sih sangat-sangat ini fungsinya bekerja sebagai booster atau motor penggerak untuk membangkitkan sel seluruh sel-sel tubuh
0: kita
1: yang
0: untuk kembali
1: tidak
0: normal
1: aktif atau yang kurang aktif untuk
0: kembali
1: aktif
0: normal
1: kembali, ketika sel-sel tubuh kita itu sudah bergerak secara keseluruhan sudah aktif, otomatis yang sakit-sakit misalnya sakit kepala atau sakit pinggang atau keluhan yang lain itu bekerja ya secara bersamaan itu ke akar-akarnya gitu ya.
0: Ya jadi gini gini aja ya gampangnya nih misalnya kita lihat sungai ya kalau mampet apa yang terjadi sungai itu bau kan ya padahal waktu lancar nggak ada bau sama sekali begitu dia lancar sungai itu ya terasa jernih terasa segar dan sebagainya. Pada sekali berhenti, sungai itu langsung bau dan warnanya menghitam. Nah, disinilah fungsi daripada begitu mengalir energi. Tubuh kita kayak recovery lagi, memperbaiki dirinya sendiri karena secara fisiologi tubuh manusia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Nah, itu yang di orang kalau sakit dipikir organ ini sakit ya atau organ itu sakit, enggak.
1: Padahal
0: itu adalah fungsi secara keseluruhan. Fungsi
1: secara keseluruhan.
0: Nah, kalau hanya di sakit jantung diurus jantung saja, ya terakhirnya ganti jantung. Tapi jantung ini berhubungan dengan paru-paru, berhubungan dengan yang lain. Nah, begitu energinya kembali, sistem tubuh kita akan kembali normal. Gitu.
1: Dan sangat-sangat ini berbeda dengan obat-obatan medis misalnya ya. Kalau obat-obatan medis itu satu penyakit harus satu obat.
0: Betul.
1: Misalnya demam harus makan obat demam. Kalau pusing
0: ya
1: makan obat pusing. Terus kalau sakit perut diare makan obat diare kan gitu ya. Terus kalaupun misalnya sebelum diare kita makan obat diare kan nggak mungkin juga ya Babe ya. Terus kita nggak pusing tapi kita makan obat pusing dulu untuk mencegahnya. Nah ya, itu bisa. Berbeda dengan yang sangat-sangat. Karena sangat-sangat herbal, jadi sangat-sangat ini bisa dipakai sebelum sakit. Artinya sebagai pencegahan
0: perawatan
1: sebelum sakit ya. Dan mengobati ya, atau tadi ya bahasa yang Babe bilang itu membangkitkan apa tadi sel-sel tubuh yang
0: tidak aktif menjadi aktif.
1: Jadi sangat normal. Sangat berbeda ya kalau kita bilang kalau kita dulu ya, kalau kita dulu misalnya obat herbal itu terkesan obat kuno atau obat zaman dulu. Terus tapi sebenarnya kan ini memang tradisi yang turun-menurun dari berabad-abad nenek moyang kita dulu ya Pia. Yang sekarang ini kita lebih kembangkan dengan modernisasi ya. Dengan alat-alat yang lebih canggih, kemudian dengan teknologi yang lebih modern dan sudah dikemas secara modern sehingga
0: Gampang dipakai.
1: Dan ketika kita pakai itu tidak merasa ini ya bau yang gak enak atau merasa gak nyaman gitu. Jadi emang jelas sekali ya sahabat Fox untuk perbedaan obat medis maupun herbal. Nah ketika
0: dengan sangat-sangat ya, jadi kalau kita mengatakan sebetulnya tidak mengobati tapi membangkitkan tubuh kita untuk mengobati dirinya karena tubuh kita sudah diplot dengan bahwa kalau sakit ini pakai ini, sakit ini pakai ini. Akhirnya sel-sel yang untuk mengobati penyakit-penyakit itu karena sudah diambil oleh obat-obat itu, males dia. Seperti tentara enggak pernah latihan. Begitu musuh datang bingung. Senapan gimana cara bunyiinnya? Nah, ini adalah membuat sistem tubuh kita selalu siaga untuk menghadapi apapun dengan membalur sangat-sangat.
1: Jadi untuk membuktikannya, yang terpenting sahabat Foxian harus mencoba.
0: Betul.
1: Nah, buktikan omongan Bunda, omongan Babe supaya bisa merasakannya kan gitu ya.
0: Iya, betul. Terus? Dengan cara yang paling gampang, semprot saja di telapak tangan, ya.
1: Telapak kaki?
0: Nanti dulu di telapak tangan, diputer-puter, ya. Tapi nggak usah dijilat ya.
1: Ya nanti masuk iklan Oreo.
0: Lalu diserap ya, didengarkan apa yang terjadi, dengarkan, dihirup. Anda akan mendapatkan sensasi yang luar biasa. Dari situ kita mengatakan bahwa sistem tubuh kita merespon dengan baik, dengan ada perasaan nyaman, dada lega, bahkan tadi seperti kata Mas Tona, hidungnya plong gitu, dengan hanya menghirup gitu. Nah, itu menimbulkan sensasi kenyamanan yang luar biasa. Nah, itu bisa dilakukan juga di tempat-tempat tubuh yang lain, termasuk telapak kaki, dan yang terutama adalah di tulang punggung, karena itu jalan tolnya energi chi.
1: Begitu itu bekerja, terserap, jadi ya sakit-sakit yang ada di tubuh kamu itu, mau sakit apapun itu ya tadi bisa apa dilancarkan, jadi bisa disembuhkan
0: dan
1: ya.
0: Terasa nyaman.
1: Terasa nyaman. Makanya tadi ada pertanyaan, kok bisa ya sangat-sangat itu bisa solusi untuk semua obat? Ternyata cara bekerjanya seperti itu.
0: Ya, betul. Jadi ini kita tidak mengobati, tapi sangat-sangat adalah trigger untuk diri kita mengobati diri kita sendiri.
1: Yes,
0: gitu.
1: Setuju. Oke. Ada lagi pertanyaannya?
2: Ya, sementara kita akan mendengarkan sponsor.
1: Oke, ya harus masuk tuh sponsor. Untuk apa gajinya Ibu sama Babi?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh gitu ya. By the way Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
4: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
4: Sanga-Sanga, singa dalawan.
5: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Oke, sanga-sanga singa ada lawan. Nah, B ini ada pertanyaan.
0: Ya, gimana?
2: Selamat malam, B.
0: Malam juga.
2: Mau nanya sedikit nih.
0: Banyak juga gak masalah. Gak usah sedikit, banyak juga oke.
2: Apa minyak balur sanga-sanga bisa diberikan ke orang yang stroke 3 tahun, belum bisa jalan dan belum bisa ngomong?
0: Iya. Jadi kita sudah punya pengalaman, saya tadi sudah spill sedikit ya, bahkan 15 tahun ya, nggak bisa berdiri ya, tiduran aja, lalu dibalur sanga-sanga dan dia bisa recovery ya. Jadi saya anjurkan khusus untuk stroke itu dibalur di ubun-ubun. Yang penting tuh dibalur di ubun-ubun, karena masalah stroke itu sebetulnya masalah di kepala ya. Untuk itu dibalur di ubun-ubun ya kan. Dan juga ya second thing adalah di, atau yang kedua adalah di tulang punggung dan juga telapak kaki, dan di mana yang masih terasa sakit ya kan. Nah, kalau pelo istilahnya, kalau orang stroke kan suka pelo, itu dengan di ubun-ubun akan dalam waktu cepat segera pelonya itu akan berangsur-angsur bisa ini lagi, bisa normal kembali, bicara dengan normal. Jadi dibalur di tulang punggung ubun-ubun ini penting sekali, atau di seluruh kepala juga boleh, lalu di telapak kaki dan di mana yang terasa sakit, ya. Nah, itu empat tempat yang diperlukan untuk membalur yang stroke, ya.
2: Oke. Ya, begitu ya.
0: Siapa tadi?
2: Itu Bapak Gito dari Cianjur.
0: Ah, Cianjur berasnya enak.
1: Iya. Ya, kita ikhtiar, yeah. Ya, berdoa juga ya dengan cara mediasinya dengan membalurkan minyak sangsanga secara rutin.
0: Betul, dan itu tidak bisa hanya sekali dua kali, tapi dibikin rutin ya.
1: Iya.
0: Ya, misalnya kalau stroke-nya berat itu setelah mandi pagi, setelah mandi sore, dan sebelum tidur. Gitu.
1: Iya, insya Allah bisa ini sembuh lah, walaupun perlahan.
0: Ya, ini butuh waktu, itu tidak ajaib langsung sembuh ya. Jadi mungkin sampai 2-3 botol mungkin baru recovery ya.
1: Iya.
0: Dan pengalaman kami memang kerutinan dan ketepatan membalur ini akan mempercepat penyembuhan penyakit.
1: Iya.
2: Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Meira Tangerang. Apakah minyak kaliku bisa mengencangkan kulit yang sudah keriput, terutama untuk orang yang sudah lansia?
1: Iya.
0: Ini Bu Riva nih, spesialis minyak tanamilah tanahmu sebetulnya, iya. Bukan minyak kaliku ya.
1: Iya. Kalau kaliku itu produk sabun. Kita sabun. Nah, sabun ini juga bisa selain menghilangkan bau badan, menghangatkan tubuh, juga bisa mengencangkan kulit ya. Karena dari sabun kaliku-kaliku sendiri itu adalah rempah hasil ekstraksi daripada minyak balur sangsanga. Nah, untuk lebih intens dan lebih cepat lagi hasilnya, pakailah minyak tanamilah tanammu. Jadi itu bisa untuk mengencangkan kulit-kulit yang kendur, ya, kemudian
0: keriput-keriput,
1: terus flek, ya. Itu sangat bagus sekali.
0: Ya,
1: yang betul. Saya sarankan minyak tanamilah tanamu yang versi klasik,
0: oh, untuk klasik. Badan.
1: Untuk badan. Tapi kalau untuk yang wajah, itu yang versi ultimate. Okay. Karena kalau wajah ini kan lebih sensitif kulitnya. Jadi minyak nyamplung yang di tanamilah tanami ultimate itu lebih sedikit daripada yang tanamilah tanamu yang versi klasik. Jadi ini saya sarankan, karena minyak tanamilah tanamu ini bukan hanya untuk kebutuhan ataupun mengatasi salah satu permasalahan tubuh, tapi secara keseluruhan permasalahan bisa diatasi ya. Jadi mengenyalkan, menghidrasi kulit, melembabkan, menghilangkan jerawat, lalu membuat awet muda. Itu menghaluskan juga, mencerahkan, karena ada kunyit ya. Kunyit betul. Kan itu bisa mencerahkan. Dan ini aman ya, aman karena tidak ada kimianya.
0: Iya, dan tidak perlu.
1: Jadi kalau dipakai
0: operasi-operasi.
1: Untuk jadi kalau untuk dipakai untuk lansia juga tidak masalah, cukup betul. Aman.
0: Dan nanti juga rambut bisa dipakai ya.
1: Untuk rambut rontok
0: atau rambutnya mulai memutih ya.
1: Mencegah uban. Ya. Terus ada kemarin testimoni dari customer kita yang langsung ke PRJ ya beli minyak itu, tapi tahun lalu dia sudah berobat ke dokter. Bahasa kerennya apa ya, yang ketombe yang sangat parah itu, lupa saya apa sih bahasa kerennya itu, bahasa kedokterannya. Pokoknya dia penyakit kulit di kepala tuh ketombe yang tebel banget gitu, dan gatal. Sudah bolak-balik ke dokter kulit itu tidak
0: bisa.
1: Akhirnya si minyak, ibu ini kan waktu kita live, Babe live, katanya dia melihat bisa apa namanya, permasalahan kulit kepala bisa terobatin lah karena itu. Dia coba, dia beli, dan dia memberikan testimoni dalam 2 jam katanya ketombe yang parah itu yang sampai ke kulit lengket yang susah banget katanya hilang, itu longsor semuanya katanya. Wah, itu ajaib banget. Dengan minyak tanamilah tanamu ini. Jadi ibu gak salah kalau perawatan treatmentnya pakai minyak tanamilah tanamu, karena ini multifungsi sekali untuk payudara, untuk bokong, untuk tumit kaki yang pecah-pecah, tumit kaki yang keriput, tangan yang keriput, wajah keriput, leher yang mulai kendur, itu semua bisa teratasi dengan minyak tanamilah tanamu.
0: Oke. Okay. Ya, puas kan? beli.
2: Ya, bagaimana dengan Kak Meira di Tangerang? Sudah menjawab tadi ya.
1: Ya, kalau ke dokter mahal, treatment tangan aja misalnya apa ya? Suntik apa ya itu ya? Aduh lupa bahasa ya. Kedokterannya untuk mengenyalkan itu ada suntik di tangan ya. Terus di wajah itu berapa juta? Bisa sampai 10 sampai 20 juta itu untuk suntik-suntik seperti itu. Ya. Memang instan, tapi itu akan harus rutin. Yeah. Kalau kita nggak isi lagi, misalnya itu hanya bertahan 6 bulan, yeah, dia akan makin kendor parah, lagi, makin kendor, makin kelihatan. Yeah. Nah, kalau tanamilah tanamu ini kan dia memperbaiki akarnya.
0: Yeah, secara alami.
1: Iya, sampai akarnya, bukan hanya permukaan kulit aja yang diberesin, tapi sampai ke akarnya, sehingga semakin lama kita pakai, itu sama aja kita memupuk, memberi pupuk pada kulit kita,
0: ya,
1: gitu.
0: Oke, okay. Jadi luar biasa. Hmm. Ya, minyak tanamilah tanamu ini luar biasa. Yang pengalaman yang saya dapatkan dan perlu diketahui, minyak tanamilah tanamu ini berbahan baku namanya minyak nyamplung atau minyak tamanu bahasa kerennya, dan itu sudah dipakai ribuan tahun yang lalu oleh nenek moyang kita untuk merawat kulit.
2: Iya, Beh, ini ada testimoni dari Kak Wati Susito.
0: Oke.
2: Dari Netherlands.
1: Wih. Ini halo, Kak Wati.
0: Mainan kita sekarang di Netherlands.
1: Jauh banget
2: ini,
1: ya.
2: Testimoninya saya akui memang sangat-sangat klasik dan ultimate manjur. Bukan berarti saya minta giveaway ya.
1: Wih, keren ini.
2: Sudah 2 hari terakhir sudah tidak vertigo lagi.
0: Oh, waktu itu vertigo itu.
2: Ya, saya ganti dengan berbalur sangat-sangat ultimate karena yang klasik sudah habis. Terima kasih, B.
0: Oke, jadi vertigonya ternyata bisa waktu awal kita bikin acara, beliau mengatakan vertigo. Apa yang perlu dilakukan? Waktu itu saya jawab, balur aja di kepala, di cuping telinga, di bahu, dan di dahi. Dan ternyata sekarang vertigonya sudah sembuh. Luar biasa. Iya,
1: itu kalau ke dokter tuh berapa macam obat yang aplikasi vitamin A,
0: iya, C, A, B, C, D, F, G, ya, I, K, L, N,
1: O, P. Ini minyaknya ini kan cukup dibalur ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi, kalaupun ketelan, misalnya sakit gigi, yeah, atau GERD-nya kumat, atau asam lambung dan mah atau sejenisnya lah, kalau memang itu mau disemprot ke mulut ketelan, yeah, itu juga nggak bahaya.
0: Okay.
1: Nah, untuk vertigo sendiri itu main oles-oles aja udah sembuh.
0: Gitu. Iya.
1: Itu gimana lagi coba?
0: Iya, betul.
1: Memang Tuhan memberikan keberkahan sama kita ya, Pi.
0: Betul.
1: Ya, untuk membuat minyak sangsangnya luar biasa. Jadi
0: luar
1: kita
0: biasa,
1: alhamdulillah, masya Allah, bersyukur ya, nggak semua orang bisa diberikan berkah yang luar biasa ini.
0: Ya. Ada lain lagi, Mas?
2: Ini dari Anton di Depok. Saya itu mahasiswa dari kampus ke tempat tinggal saya naik KRL.
0: Oke.
2: Minyak mana yang cocok untuk menggunakan transportasi umum?
1: Ini anak muda ya. Oke. Ini kalau anak muda ini biasanya nggak suka aroma rempah karena kesannya seperti orang tua atau emak-emak kan gitu, apalagi cowok, ya kan? Jadi saya sarankan emasnya ini pakai yang versi sangat-sangat ultimate, yang aroma lavender dan bunga pudak.
0: Betul.
1: Dan kita juga sekarang ada ukuran travel size, jadi bisa untuk traveling, berpergian ya, apalagi di KRL nggak perlu bawa yang berat-berat 100 mili. Nah, untuk packagingnya juga sangat friendly. Ya, dibuat di saku, ditaruh di saku juga bisa, Babe. Kalau misalnya emas itu pakai yang minyak sangat-sangat ultimate di atas KRL, di tengah keramaian, atau sebelum pergi, waduh, ini pasti 100% cewek-cewek pada nempel, Mas. Jadi aroma itu enak banget. Jadi Mas tuh enggak perlu pakai parfum lagi, udah hemat dengan minyak sangat-sangat ultimate. Harganya juga terjangkau ya, Pia, 85.000
0: dengan 60 mili cukup lah. Cuman jadi masalah tuh kalau di kereta. Nah, semua minta kan. Jadi sekali bawa minta.
1: Tapi enggak apa-apa. Dikasih coba dulu. Terus nanti jadi reseller kan gitu. Bisa. Jadi sambil naik KRL,
0: sambil ya, jualan.
1: Sambil jualan. Tentunya stok produknya harus ada dong di dalam tas gitu. Ya. Jadi 5 sampai 6 bisalah.
0: Ya, oke. Okay. Gitu. Ya, Mas Anton. Aduh. Mas Anton ya? Ya. Oke.
2: Okay. Anton dari Depok.
0: Depok. Naik KRL desek-desekan itu bikin stres ya. Nah, kalau kita pakai minyak sangat-sangat ultimate, jadi seger lagi ya.
1: Serasa di spa gitu.
0: Iya, serasa di Bali.
1: Ya, spa Bali. Jadi bisa membius
0: situasi yang sesak itu yang menjadi sesak, nyaman
1: jadi plong, ya. Jadi nyaman.
2: Oke, bagaimana? Kita mendengarkan lagu lagi?
0: Iya, ya. Kan kita udah jawab 3 pertanyaan tadi ya. Mungkin ada lagu yang berikutnya.
2: Ya, lagu berikutnya dari Gary Moore.
0: Gary Moore, wah ini nih yang paling still apa?
2: Still Got the Blues.
0: Still Got the Blues dari Gary Moore.

0: Iya, dari Rolling Stone, A&J. Jakarta pernah loh, Rolling Stone, Mick Jagger Show. Iya.
1: Sendiri.
0: Tapi yang menarik pada waktu itu, apa namanya, Mick Jagger diiringi oleh Simon Phillips untuk main drum dan
1: Joe Satriani gitar.
0: Wah, top itu. Waktu itu saya belum kenal lah dua itu, Simon Phillips sama Joe Satriani. Tapi saya bilang, mereka kan ada solonya ya. Waduh, ini bukan main-main. Setelah akhirnya saya cari informasinya, ternyata Joe Satriani waktu itu sudah top ya. Terima kasih, waktu saya nonton saya nggak bawa mobil, jadi mobilnya saya parkir di kantor. Saya naik taksi ke Senayan pada waktu itu, dan ternyata pada bakar-bakaran itu ya, terutama penggemarnya Rolling Stone yang luar biasa, apa namanya, hot sekali, dan nggak bisa masuk ya, karena karcisnya habis atau apa saya nggak tahu, dan memaksakan masuk. Waktu tidak bisa masuk, mobil yang diparkir di sekitar Senayan itu yang jadi ya, korban.
1: Rusuh
0: ya. Nah, itu tahun berapa ya, 83 atau 84 ya?
1: Jagger tuh staminanya.
0: Oh iya, luar biasa.
1: Tua banget.
0: Ya, lari sana lari sini.
1: Iya.
0: Nah, waktu itu produsernya adalah Billy Graham ya. Billy Graham itu ambil gergaji saya lihat, karena banyak umbul-umbul, ternyata mengganggu. Umbul-umbulnya dipotong sama Billy Graham, itu luar biasa ya. Dan saya melihat keadaan tidak kondusif, saya melipir-melipir dan saya akhirnya bisa duduk di dekat mixer.
1: Masalah lu dong.
0: Iya, duduk di mixer sambil ngeliatin mereka bekerja. Iya, saya belaga bego aja, dipikir engineer saya. Itu pengalaman luar biasa waktu nonton Jagger di Senayan ya.
2: Ada pertanyaan nih dari chat di Fox Mobile Application.
0: Iya, gimana dia?
2: Ini dengan Edo dari Surabaya.
0: Surabaya. Gimana?
2: Apa sih perbedaan sabun sanga-sanga klasik dan sabun sanga-sanga ultimate?
0: Ya, jadi sabun sebetulnya bukan sabun sanga-sanga istilahnya. Di situ sabun kaliku-kaliku klasik dan kaliku-kaliku yang ultimate. Nah, yang klasik itu adalah seperti yang sebelumnya, waktu di zaman Kutus-Kutus kita pakai apa namanya, bubuk Kutus-Kutus ya, di samping ada bubuk-bubuk lain. Nah, sedangkan yang di ultimate kita tidak pakai ampasnya, tapi kita pakai minyak. Jadi sebetulnya di yang ultimate itu minyak sangat-sangat ultimate, bubuknya kecil sekali ya. Nah, makanya warnanya bisa bagus. Kalau nggak salah apa ya, hijau apa biru tuh yang kaliku-kaliku ultimate ya?
3: Hijau
0: ya, jadi warnanya hijau. Sedangkan kalau yang klasik tuh warnanya coklat, karena pengaruh dari bubuk. Jadi semua warna kalau kena bubuknya sanga-sanga jadi coklat. Ya itu, jadi kalau yang ultimate itu pakai minyak, sedangkan yang klasik itu pakai bubuk ya.
3: Dari bahannya, perbedaan
0: dari bahannya
3: yang signifikan.
0: Iya, dan itu seakan-akan Anda juga membalur minyak sanga-sanga ultimate ya, kalau Anda pilih yang ultimate itu ya, bedanya gitu.
2: Ya, Be. Ini ada pertanyaan lagi dari Wong Fei di Pantai Indah Kapuk.
0: Ya, deket sini ya.
2: Ya, pertanyaannya adalah kalau saya pakai buat nge-gym, mana yang aromanya tidak terlalu menyengat?
0: Iya, jadi kalau untuk nge-gym supaya tidak mengganggu environment nge-gym, pakailah sabun minyak sanga-sanga ultimate yang berbau lavender ya. Bahkan nanti walaupun Anda berkeringat, Kalau orang lain berkeringat bau, Anda menjadi wangi,
3: wangi
0: ya. Iya. Apalagi ada cahaya-cahaya situ akan bingung nyariin Anda ya. Jadi pakailah sangat-sangat ultimate supaya baunya menyegarkan, dan itu juga akan bau itu akan aromanya akan menyebar di ruangan nge-gym itu, dan nge-gym itu jadi indah lah, jadi aromanya jadi enak sekali ya.
2: Ya, demikian. Jika ada Foxian yang ingin mempertanyakan pertanyaan yang mengganjal, silahkan bisa di WhatsApp 0811-8121-3998.
0: Oke.
2: Atau lewat chat di Fox Mobile Application.
0: Iya, oke. Silahkan yang ingin bertanya, atau mungkin ada sesuatu yang kita ingin beritahukannya. Ya, ini kembali lagi ke masalah sanga-sanga, ya kan. Jadi sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, ya kan. Jadi kalau kita lihat secara volume, sebetulnya sanga-sanga itu adalah 60% dari minyak kutus-kutus asli babi dulu dan 40% racikan baru.
3: Ya.
0: Jadi ini bukan sanga-sanga tuh hal yang baru, tapi ini adalah terusan atau transformasi dari minyak kutus-kutus asli babe.
3: Iya.
0: Ya, jadi yang dulunya penggemar kutus-kutus sebetulnya sekarang berbahagia karena sanga-sanga adalah kutus-kutus yang add-on, ditambahkan dengan formula baru. Jadi kalau di klasik itu adalah ditambahkan 8 formula baru hingga menjadi 77 bahan, karena kalau kita lihat kutus-kutus asli saya adalah 69 bahan ditambah 8 menjadi 77. Nah, sedangkan di ultimate itu dijadikan 140. Ya kan, jadi begitu banyaknya. 60% dari kutus-kutus asli babe, ini volumenya ya, tapi kalau bahannya menjadi 140 untuk ultimate. Itu.
3: Iya.
0: Jadi bukan hal yang baru. Jadi orang pikir itu merek baru. No, ini adalah perkembangan daripada karya saya di kutus-kutus dulu.
3: Iya. Jadi transformasi dari kutus-kutus ke sanga-sanga itu bukan hanya mentransformasikan brand, bukan hanya ganti brand, tapi kita melakukan transformasi besar-besaran, terutama di sisi kualitas ya, Babe ya.
0: Iya, betul.
3: Seperti yang dibilang Babe tadi, dari 69 menjadi 77 bahan. Jadi kalau Foxian ataupun Sangasian yang dulunya sudah cinta banget nih sama kutus-kutusnya Babe. Jadi pilihannya itu bisa ke sanga-sanga klasik. Nah, perbedaannya kalau kutus-kutus dulu itu 69 bahan, tapi kalau sanga-sanga klasik sudah upgrade-annya 8 ditambah 8 ingredients menjadi
0: 77.
3: Nah, dengan transformasi ini kita juga melakukan diversifikasi produk-produk lainnya seperti tadi sanga-sanga ultimate. Bahkan yang di ultimate ini bukan 77 lagi, 140 bahan. Bayangin coba kalau kita masak aja ya, misalnya bumbu sop, bumbu gulai atau bumbu rendang, mungkin itu ya enggak sampai kan 70-an, bahkan hanya beberapa aja.
0: Iya, paling gede 30 lah.
3: Ya, jadi rempah-rempah yang kita pilih ini rempah-rempah yang berkualitas, yang seger.
0: Betul.
3: Bukan dari bubuk.
0: Iya.
3: Ya, jadi memang seperti bunga-bunga yang seger, seperti bagian umbi-umbian itu
0: ya,
3: bukan yang serbuk kan ya. Sekarang banyak ya Babe ya.
0: Serbuk.
3: Misalnya kita mau kunyit atau jahe itu banyak banget tuh
0: yang
3: sekarang
0: serbuk.
3: Dijual yang serbuk.
0: Ya.
3: Nah, kalau yang serbuk itu tuh tidak original.
0: Ya.
3: Pasti ada campurannya seperti tepung atau apa, kita enggak tahu.
0: Bahkan waktu membuat bubuk itu beberapa bahan terbang.
3: Oke, ya. Zat-zat baiknya hilang.
0: Jadi tinggal ampas itu sebetulnya.
3: Oke. Makanya 100% kenapa kita bisa bilang berbahan herbal, karena memang herbal-herbal ataupun bahan-bahan yang kita ambil itu memang bahan-bahan yang berkualitas ya. Dari minyak kelapanya aja kita ambil yang grade 1. Yeah. Jadi enggak ada yang kaleng-kaleng lah yeah. ya bahasanya.
0: Dan olive oil-nya itu juga extra virgin.
3: Extra virgin yeah. oil itu mahal banget itu. Yeah. Bagi satu kaleng itu hampir 1 juta.
0: Betul.
3: Bahkan sekarang mungkin udah naik yeah. ya, udah naik itu sebagian memang bahan-bahan kita kan ada yang impor ya, khususnya esensial.
0: Iya,
3: esensial, tapi esensial kita itu bukan yang sintetis tapi organik, makanya iya, mahal.
0: Betul.
3: Nah, ini kepala saya yang puyeng ini, ada kenaikan 50-70% tapi harganya tetap masih sama. Mudah-mudahan nanti dolar kita membaik.
0: Iya.
3: Ya, jadi kami juga bisa apa bernafas.
0: Iya.
3: Kalau ini masih nafasnya masih ini nih ngos-ngosan karena ada kenaikan tadi yang esensial itu tadi.
0: Betul.
3: Tapi memang itu kan nggak dominan ya. Yang paling dominan adalah rempah-rempah yang kita dapetin dari Indonesia.
0: Ya, dari negeri kita sendiri yang tetap harganya rupiah.
3: Iya, seperti itu. Dan satu lagi, kita mau ngasih tahu nih tips cara membedakan produk sangat-sangat yang asli maupun yang palsu.
0: Palsu.
3: Nah, salah satunya kenapa kita bertransformasi karena apa? Karena banyaknya produk-produk palsu ya, terutama yang di e-commerce. Ya, harganya juga murah, begitu kita beli ternyata itu semuanya oplosan. Memang mereka itu buat di apa video di kontennya itu barang-barang yang asli, video-video yang asli, tapi ketika kita beli sampai di kita itu semuanya palsu, baik dari sisi packaging maupun isinya. Jadi hati-hati ya, sangat sian kalau mau membeli produk itu jangan tergiur harga murah.
0: Ya. Karena harga murah mengindikasikan barang palsu.
3: Iya. Jadi untuk kesehatan itu jangan
0: coba-coba.
3: Kemudian jangan beli karena murah, tapi itu nggak bermanfaat, apalagi beresiko dengan tubuh kita.
0: Betul.
3: Ya, jadi belilah memang sesuai dengan harganya. Kecuali betul. Memang ada potongan dari aplikasi ya, tapi tetap di sana tertera harga ecer, misalnya kalau yang klasik 170.000. Namun terkadang dari aplikasi itu kan memang ada diskon-diskon, tapi patokannya itu harga ecer. Nah,
0: betul.
3: Itu kita pastikan palsu, asli. Dan satu lagi harus ada foto
0: babe.
3: Nah, terus yang kedua, kalau kita misalnya beli nggak berhasil atau mungkin efeknya iritasi atau apalagi gatal-gatal, itu berarti palsu. Nah, itu cepet-cepet lah, tidak usah dipakai.
0: Iya, jadi bahan yang kita pakai itu luar biasa, selalu kelas 1 ya, terutama essential oilnya.

0: Jadi gitu ya, sangat kasihan ya, kalau beli carilah harga yang sesuai dengan harga ecer.
1: Jadi kita harga resmi untuk sangat-sangat klasik itu 170.000 dan yang untuk ultimate 230. Sebetulnya harga itu sama dengan harga waktu kita introduce kutus-kutus pertama di 2013. Artinya udah 13 tahun kita gak naik harga lo.
0: Luar biasa babe ya, waduh mantap. Walaupun ada kenaikan
1: betul,
0: harga ya, tapi tetap harga ecernya dipertahankan
1: 170 ribu
0: untuk sekarang.
1: Untuk yang
0: klasik
1: 230 untuk yang ultimate.
0: Padahal udah 10 tahun ya, harusnya betul naik harga, kan sudah inflasi.
1: Iya betul. Harusnya paling gak di atas 500 tuh
0: ya,
1: semua.
0: Tapi gini ya, kita ini sebenarnya bukan hanya cari keuntungan. Yang paling penting bagaimana produk-produk kita bisa
1: membantu kesehatan
0: terjangkau
1: masyarakat
0: ya, dari seluruh lapisan masyarakat. Makanya sampai sekarang pun kita mengeluarkan travel size untuk budget yang masih apa namanya masih terbatas, bisa beli yang under 100.000 itulah. Jadi
1: kita membantu masyarakat untuk memelihara kesehatan dengan harga yang seminimum mungkin.
0: Iya. Nah. Jadi kesehatan itu bukan menjadi barang mahal lagi,
1: betul,
0: bukan menjadi barang mewah lagi. Khususnya di sanga-sanga ya. Jadi bisa dibeli dari kalangan manapun.
1: Yes.
2: Babe, itu. Ini ada pertanyaan dari Bapak Agus di Keramat Jati.
1: Iya. Bagaimana?
2: Saya seorang pedagang ikan. Kaki saya maaf cantengan. Bagaimana untuk
1: ya cantengan itu ada cantengan nanahnya ya. Iya.
2: Bagaimana untuk meringankan derita ini?
1: Iya. Jadi untuk cantengan Anda bisa pakai minyak tanah milah tanahmu yang klasik. Ya, karena dia akan membunuh bakteri-bakteri yang ada di kaki yang cantengan. Dan jangan kaget nanti cantengannya meletus ya. Oh iya, Mas
0: dan
1: Sona.
0: Dan bekasnya juga hilang. Yang
1: betul, Mas Sona. Waktu itu Mbak Ida yang di RCTI datang ke Bali cantengan kakinya. Terus kita olesin ke minyak tanah milah tanahmu dan akhirnya sembuh. Gitu. Jadi kebetulan temannya Mas Tona waktu di RCTI itu ada namanya Mbak Ida ya, dan datang ke Bali kakinya cantengan, kita sembuhkan dengan minyak tanah milah tanahmu klasik ya, bukan yang ultimate karena di situ tidak perlu bau yang wangi ya, tapi menyembuhkan sakitnya. Dan bukan hanya cantengan saja, nanti karena dagang ikan di tempat yang basah itu jadi ada kutu air dan segala macam, bisa sembuh dengan dibalur minyak tanah milah tanahmu yang klasik.
0: Iya, tapi kalau ada rasa gatalnya dikombinasikan dengan minyak gatalin.
1: Iya, kalau memang ada gatalnya pakai minyak gatalin dulu, baru pakai minyak tanah milah tanahmu yang klasik.
0: Nanti kulitnya udah seperti baby kembali, Pak. Sudah mulus gitu.
2: Iya, Cak Agus, gimana Cak Agus?
1: Iya, Cak Agus. Jadi untuk para pedagang yang main basah-basahan, itu kakinya dibalur oleh minyak tanah milah tanahmu yang klasik ya.
0: Iya, jadi customer ini sampai sekarang ini kan masih bingung ya, karena mungkin kita banyak banget produk kita. Tapi yang paling penting adalah minyak ya. Jadi ada minyak balur sanga-sanga, itu fungsinya berbeda dengan minyak tanah milah tanamu. Coba Papi bisa jelasin ya supaya masyarakat tahu ini perbedaannya, karena karena sampai sekarang
1: suka
0: pola
1: confusing
0: pikir masyarakat itu mikir tuh si sanga-sanga itu hanya minyak balur. Ternyata banyak produk-produk yang the best gitu selain minyak balur sanga-sanganya sendiri.
1: Betul. Jadi saya membuat minyak balur sanga-sanga itu untuk kesehatan di dalam tubuh kita. Gitu. Dan sedangkan untuk di kulit atau di permukaan tubuh kita, saya membuat minyak tanah milah tanahmu. Itu ada versi klasik, juga ada versi ultimate. Jadi kalau ada persoalan di kulit apapun, apakah itu luka, apakah itu cantengan seperti tadi Bapak itu,

0: dipakai minyak tanamilah tanahmu yang klasik, karena klasik ini memang ditujukan untuk yang luka-luka ya, mm-hmm. atau yang luka lama yang nggak sembuh-sembuh, termasuk cantengan tadi. Nah, di minyak tanah sanga-sanga ini adalah untuk persoalan di dalam tubuh,
1: minyak
0: bukan
1: balur,
0: di kulit.
1: Ya,
0: minyak balur ini untuk persoalan walaupun dibalur di kulit, tapi yang disembuhkan di dalam kulit.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Jadi,
0: apapun penyakitnya,
1: iya.
0: Ya, saya rasa minyak sanga-sanga bisa menyembuhkan dan membuat kita menjadi nyaman.
1: Iya, jadi seperti itu ya. Minyak balur sanga-sanga khusus untuk mengatasi segala permasalahan kulit. Kesehatan.
0: Iya, kesehatan.
1: Baik yang ringan maupun yang kronis.
0: Ya, kalau di dalam kulit.
1: Di dalam kulit. Kalau minyak tanamilah tanamu itu mengatasi segala permasalahan kulit.
0: Kulit ya.
1: Dari kulit kulit kepala, nah, kulit wajah, kulit tubuh sampai
0: kaki.
1: Iya. Seperti itu, jangan ya, salah ya.
0: Jangan salah ya. Itu memang beda sekali.
1: Nah,
0: ya.
1: Satu lagi, kalau untuk minyak gatalin,
0: ya,
1: nah minyak
0: itu
1: gatalin itu
0: hanya
1: khusus untuk
0: gatal.
1: Yang gatal. Gatal apa?
0: Gatal apa,
1: gatal
0: aja?
1: Gatal alergi, gatal karena digigit serangga, gatal karena gatal sudah berbulan-bulan atau
0: betul.
1: Menahun.
0: Ya. Okay.
1: Terus gatal karena alergi makanan,
0: ya,
1: dan sebagainya. Okay. Intinya segala penyakit gatal di tubuh Anda itu bisa diselesaikan dengan minyak
0: gatalin. Ya, masih ada lagi. Huh?
2: Oh, ada B.
0: Ada, gimana?
2: Ini dari ibu yang tadi, dari Denpasar.
0: Oke.
2: Okay. Mau tanya nih. Kebetulan saya ada keluhan ketombe di kulit kepala.
0: Nah,
2: bagaimana cara pakainya?
0: Iya, Bu Rifan yang kasih jawaban. Ketombe di kulit kepala.
1: Ketombe di kulit kepala. Mungkin ibu pernah coba ya sebelumnya pakai sampo yang anti ketombe ya, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Bahkan tadi saya sempat spill juga, ada customer kita yang ketombenya parah banget sehingga harus ke dokter kulit. Nah, di dokter kulit itu juga sudah berbulan-bulan tidak sembuh juga. Nah, pada suatu saat dia melihat live TikToknya Babe, waktu itu membahas minyak tanamilah tanamu. Nah, lalu pada waktu PRJ ya tahun lalu, dia datang ke lokasi dan langsung beli minyak tanamilah tanamu. Tapi enggak, sebelumnya dia beli online dulu katanya.
0: Online dulu,
1: beli online dulu, baru dia datang ke PRJ, dia memberikan testimoni di sana.
0: Begitu.
1: Jadi ketombe yang setebel itu, enggak tahu setebel apa katanya, saking beratnya kepala, pusing, terus gatel-gatel. Dia olesin nih minyak tanamilah tanamu yang ultimate. Itu dalam waktu 1 jam apa 2 jam saya lupa ya, tapi
0: rontok dia.
1: Pernyataan seperti itulah. Itu semuanya rontok, terangkat semua, bersih sampai sekarang katanya itu tidak ada tumbuh ketombe.
0: Iya, jadi digunakan minyak tanamilah tanahmu yang klasik maupun yang ultimate ya. Jadi ya, kalau di Denpasar mah gampang nyarinya ya.
1: Gampang.
0: Iya, jadi
1: reseller kita banyak.
0: Satu kita ada juga di apotek ya.
1: Iya.
0: Di Kimia Farma ataupun K24 ya.
1: Iya.
2: Iya, begitu. Begitu Ibu Astuti Sri. Ya, Ibu Sri Astuti di Denpasar ya. Iya. Bagaimana, kita sudah menjawab 3 pertanyaan?
0: Iya. Kita kasih lagu. Apa nih sekarang lagunya?
2: Karena sanga-sanga memberikan bukti nyata.
1: Lagu sanga-sanga, jingle sanga-sanga.
2: Ini ada More Than Words.
0: Words ya.
2: Bukti nyata.
0: Oke, More Than Words.

0: rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Ya, aduh, ini lagu yang terakhir tadi rada menggoda. I Don't Want to Talk About It dari Rob Stewart ya. Iya, jadi kayaknya tapi ini rekaman baru tuh. Nggak, saya apal banget sih. Karena di saat itu saben hari saya putar tuh yang masih original ya. Nah, dari saat itu kan Rob Stewart terkenal dengan Sailing ya. Sailing ya. I'm Sailing ya. Nah, tapi saya putar yang ini, I Don't Want to Talk About It. Nah, gitu.
2: Yang paling familiar ya.
1: Iya. Nah, sekarang putar lagi. Kembali saya waktu mahasiswa. Tapi sekarang saya punya ini, istri saya tercinta ini yang sebelah saya ini. Ini lagunya apa namanya? Red Here Waiting ya. Oh, jadi nanti diputar tuh. Itu lagu kebangsaan kita berdua. Red Here Waiting dari Richard Mack.
2: Richard
1: Mack. Oh, iya. Yami ya.
3: Iya.
1: Halo. Oke, kayaknya waktu juga sudah. Tidak bisa kita tunda lagi karena sudah hampir jam 11 waktunya kita selesai acara Fox Radio Network bersama Babe dan Ibu Riva malam hari ini. Jadi mungkin masih ada pertanyaan yang perlu kita jawab. Masih ada? Oke, coba gimana?
4: Ini dari Ernest di Medan.
1: Oke, Medan, apa kabar malam hari ini? Saya tunggu-tunggu baru ada satu pertanyaan ini masuk. Gimana pertanyaannya, Mas Joshua?
4: Bape, kalau habis makan daging, kepala belakang kadang-kadang tegang.
1: Pusing, ya,
4: bagaimana tegak. Cara meredakannya?
1: Oke, ya, Bu Riva nih, Medan jawab nih.
3: Oke, okay. Halo Medan, Horas, Mbak. Tadi kalau selesai makan daging, tengkuk belakang itu berat gitu ya. Berarti itu bisa kolesterol.
1: Betul.
3: Terus
1: ketegangan juga.
3: Bisa tekanan darah tinggi ya. Nah, kalau saya ini bisa menceritakan berdasarkan pengalaman. Pengalaman Babe yang pada waktu itu tensinya 240. Terus gula darahnya sempat di 250.
1: Iya, oke.
3: Iya, ya seperti biasa. Karena takut, pastinya panggil dokter. Ternyata ketika panggil dokter, bukan mendiskreditkan dokter ya. Dokter itu perlu penting ya untuk mengecek penyakit-penyakit kita. Dari penyakit itu kita bisa apa namanya mawas diri, kita bisa menjaga kesehatan kita mana yang boleh dan mana yang tidak kan gitu.
1: Okay.
3: Nah, seperti biasa Babe kan punya riwayat traumatik terhadap itu ya, karena dulu cerita pernah pernah makan obat-obatan dan ternyata gak bisa reaksi tubuhnya manusia ini kan beda-beda. Ada yang bisa sensitif dengan obat-obat kimia, ada yang tidak sensitif bisa. Kan gitu, tidak bisa. Nah, Babe dan saya tuh tergolong itu. Pesan dulu Mas. Pesan nasi goreng tadi Mami. Lapar buat kita semua. Jadi suruh mokok pesan dulu.
1: Iya, oke.
3: Iya. Jadi seperti treatmentnya Babe, ketika dokter mengharuskan rawat inap, babinya nggak mau. Nah, babi bilang, udah gini aja deh, kamu balur saya pakai minyak sangat-sangat, tapi itu harus rutin. Nggak bisa sekali balur. Artinya rutin apa? Nggak setiap hari. Satu hari itu 5 kali.
1: Ya, karena memang itu dalam saat itu berbahaya
3: dalam,
1: ya.
3: Dalam posisi bahaya. Dalam waktu 3 hari gula darahnya turun menjadi 150 dan tekanan darahnya itu menjadi 160 sampai 180 dari 240. Nah, kita enggak tahu si sanga-sanga ini bisa bekerja sedemikian itu ya, seefektif itu. Ya, sehingga babe waktu itu tidak ada makan obat-obatan misalnya menurunkan tensi ataupun
1: dan enggak mau
3: gula, dan babe enggak mau. Jadi memang
1: bahkan di infus saja infusnya copot.
3: Iya. Jadi sebenarnya sanga-sanga itu bisa menetralisir, bahkan bisa menurunkan tekanan darah ataupun gula, tapi dipakailah secara konsisten. Dan juga untuk pola makannya juga harus dijaga. Nah, seperti babe sekarang yang tadinya pakai gula, gula biasa itu satu hari babe itu minum kopi 5 gelas. Gulanya harus banyak, harus manis, harus legit. Belum teh manis wedang jahe, tapi itu bisa 2-3 tremos satu hari. Nah, makanya ya kalau dibilang diabetes ya pasti percaya, karena konsumsi gulanya aja udah tinggi banget. Nah, salah satunya kami menukar gula yang biasa menjadi gula diabetes. Gula diabetes itu salah satunya. Lalu tadi tentunya memang menjaga pola makan ya. Untuk yang manis-manis, karena keadaannya sangat genting waktu itu, kita memang sangat menjaga pola makan seperti mengganti beras nasi putih menjadi beras merah. Tapi itu sebentar aja untuk treatment itu 1 bulan. Tapi yang paling penting tadi tetap dibalur sangat-sangat.
1: Yang menarik tekanan darah yang turun itu.
3: Iya, tekanan darah turun itu tuh itu luar biasa. Sampai dokter bilang ini harus rawat inap. Saya tidak berani menjamin keadaan babi ini bisa baik ataupun tidak kenapa-kenapa. Tapi kalau di rumah sakit saya bisa mengontrol. Sampai seperti itu. Kita tuh saya tuh sampai khawatir banget. Tapi memang babi ini agak susah kalau berhubungan yang namanya ke rumah sakit,
1: dokter.
3: Gitu. Tapi kalau ke rumah sehat pasti mau datang.
1: Oh
3: ya,
1: iya, pasti mau.
3: Jadi yang
1: makanya
3: pertanyaan
1: namanya diganti dulu, baru saya mau ke sana.
3: Jadi pertanyaan Mas tadi itu sangat bisa pakai minyak balurnya sangat-sangat ultimate. Tapi saya sarankan ultimate ya, karena ini kan sudah ada efek masalahnya ya, masalah sakitnya tadi sudah ada tadi berat kan kepalanya. Dan mudah-mudahan dengan pengalaman babe tadi dan Mas juga pakai itu bisa terselesaikan dengan cepat dan tuntas.
1: Nah, kalau di Medan nggak usah susah-susah cari sanga-sanga, bisa di Fox Radio Medan, di Sebatas Serangan ataupun di K24 dan apa namanya Kimia Farma terdekat.
3: Juga kita banyak reseller di Medan. Tetapi terkadang kan memang nomor-nomor reseller ini sulit ya untuk dihubungi atau memang bisa fast respon atau nomor yang gak berganti. Tapi yang paling penting Anda bisa cek di websitenya sangasangaofficial.co.id. Dan di situ tertera nama-nama reseller kita termasuk di seluruh
1: alamat,
3: Indonesia, termasuk nomor teleponnya
1: dan
3: dan nomor telepon dan alamat. Jadi sangat gampang lah sekarang mencari produk sana-sana.
1: Ya begitu, Mas siapa tadi?
4: Bang Ernest.
1: Bang Ernest di Medan ya. Segera balur minyak sangat-sangat.
3: Dan sampai sekarang babi juga pemakan daging. Daging kambing, daging sapi gitu setiap hari. Misalnya sop buntut, terus besoknya sop iga bakar, besoknya sop kambing, besoknya lagi sate sapi, terus begitu ya. Mudah-mudahan ini api ya. Bisa
1: sehat-sehat aja. Karena selalu balur sangat-sangat sebelum tidur.
3: Iya.
1: Makasih Mami setiap malam balur saya gitu.
3: Iya, sama-sama. Mami juga dibalur.
1: Iya. Oke, sekarang jam 11 kayaknya kita sudah sampai di penghujung acara ya. Lagunya udah siapin? I don't want to talk about it. Cari dulu dong. Dari Richard Marx.
3: Gak terasa ya, Pi, udah jam 11.
1: Iya. 3 jam loh.
3: 3 gila. Jam. Ternyata asik ya.
1: Iya, ternyata jadi siaran asik kan?
3: Iya, ngobrol-ngobrol asik ternyata tuh, di kan? Radio.
1: Makanya ayo Mami sekarang ikut siaran.
3: Tapi
1: terus.
3: Tapi dulu kan masih gugup ya kalau lihat mic, lihat ini apa namanya earphone. Sekarang udah jinak.
1: Oh gitu.
3: Alatnya udah jinak sih.
1: Oke. Okay, okay.
3: Jadi udah kayak biasa aja.
1: Oke, okay, jadi ini Bu Rifani kalau datang ke studio dulu nggak mau, takut ada mikrofon sama headphone ya.
3: Iya.
1: Nah sekarang kayaknya udah biasa dan mudah-mudahan kita setiap malam bisa siaran ya. Mudah-mudahan. Saya nggak tahu kesibukan Bu Rifa, karena Bu Rifani CEO kita, jadi setiap siang itu kesibukannya luar biasa.
3: Pagi siang.
1: Ya, pagi
3: ini karena weekend nggak apa-apa, besok betul, kan libur,
1: iya.
3: Jadi ikut bergadang.
4: Rob Stewart.
1: Iya, kok Rob Stewart? Richard Mack. Right Here Waiting, Richard Mack. Ya, Right Here Waiting. Udah ketemu. Oke.
3: Okay, ini lagu penutup ya.
1: Iya, lagu
3: berarti
1: penutup.
3: Kita pamitan ya sekaligus.
1: Terima kasih atas segala perhatiannya, dan kita berdua Bu Rifa sama saya dan kru. Ada Yosua dan Tona mengucapkan selamat malam. Sampai ketemu kemungkinan besok ya. Karena kita tidak tahu besok apa acara yang ada. Tapi kita coba untuk
3: ada. Tapi besok harus ada giveaway.
1: Oh ya, besok
3: karena weekend ya, malam betul, minggu pasti banyak akan, dengerin radio.
1: Kita akan ada giveaway dan kita ketemu di besok ya. Hari Sabtu jam 8 malam.
3: Oke, okay. Selamat malam sahabat Foxian dan Sasian. Semoga obrolan kita tadi bisa bermanfaat betul. Bagi pendengar ya seluruh Indonesia. Jangan lupa jaga kesehatan
1: dan selalu balur
3: sangat-sangat
1: sebelum tidur.
3: Sangat-sangat
1: sing adalah lawan.
3: Terima kasih.
5: Lagi dengerin 91,7 FM
6: Fox Radio Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Teman Fox pernah dengar kalimat ini nggak? Kamu tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Dan kalimat ini adalah prinsip utama kesehatan mental keluarga. Banyak orang tua, terutama ibu, merasa berdosa jika mengambil waktu untuk diri sendiri. Akibatnya, kamu menjadi mudah marah, lelah kronis, dan kehilangan sabar. Kamu memberikan sisa-sisa energi kamu yang sudah habis kepada orang yang paling kamu cintai. Self-care bukan egois, itu adalah tanggung jawab. Luangkan 30 menit sehari untuk melakukan hal yang kamu sukai. Membaca, olahraga, atau sekedar minum kopi dengan tenang. Saat tangki emosi kamu penuh, kamu akan kembali ke keluarga dengan versi terbaik kamu. Keluarga kamu tidak butuh pelayan yang sempurna. Mereka butuh orang tua yang bahagia.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Sebuah karya yang sudah hidup selama lebih dari 2 dekade kini hadir dengan warna baru. Topati kali ini menggandeng Mario Geklau buat membawakan kembali Jejak Langkah Yang Kau Tinggal, yang pertama kali dipopulerkan oleh mendiang Glenn Fredly. Melalui versi terbaru ini, Mario berusaha menghadirkan emosi yang jujur terhadap tema hubungan, kehilangan, dan kejujuran perasaan yang jadi kekuatan utama lagu ini. Ini dia Topati Mario Geklau dengan Jejak Langkah Yang Kau Tinggal.

Itu dia lagu fresh kali ini di Pop Fresh Release. Hail Bully. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.fox.com.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시간도

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
4: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: didengar doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.